0: menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayung Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
1: Sementara itu mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan dalam melakukan OMC petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita enggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan, dengan dekat dengan China, Rusia, India, dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling memborong untuk ya kesejahteraan, keadilan, dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitulrahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
14: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitulrahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
15: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu, dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara, jadi objektif gitu ya.
14: Mudah-mudahan seperti itu. Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional, sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur, dan menjunjung tinggi sportivitas.
14: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
18: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
13: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
19: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
13: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabakoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
12: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
20: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
21: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan perlahan dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar, meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang

0: roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

The Gamal dan Audrey ya, yang jadi backsound kita pagi hari ini. Jangan parkir di mana, jangan parkir sembarang pendengar. Itu yang menjadi perhatian dan juga himbauan. Jangan parkir di bahu jalan, jangan parkir sembarang, jangan mengganggu penertiban jalan raya atau aktivitas lalu lintas yang ada di jalan raya lah, seperti itu. Nah itu jadi perhatian juga pastinya. Bukan cuma backsound ya, tapi ada artinya lagu ini. Nah pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami, sesaat lagi jelang tanda waktu di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, program Halo RRI bersama Ombudsman akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Yang spesial pagi hari ini karena kita bersama, nanti kita akan berbincang dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara bersama Pak Matri Susilo. Seperti apa nanti keseruannya, dan kita kembali ingatkan juga untuk Anda ya, keluhan-keluhan masyarakat yang masuk boleh, atau mungkin yang ingin Anda keluhkan, boleh masukkan di kami di RRI Pro 1 Kendari dalam program Halo RRI. Nanti sekitar 1 jam ke depan kita bersama. Jadi Anda boleh bergabung bersama kami di jalur telepon kami di line telepon 008, atau juga boleh di WhatsApp kami, masukkan WhatsAppnya di 0813-545-0967 selama berjalan live kita. Nanti juga kita bakal live streaming di YouTube RRI Kendari. Jadi komentar di sana juga boleh, nanti kita bacakan komentarnya juga di YouTube kami ya, di YouTube RRI. Nanti kita coba bacakan juga keluhan-keluhan Anda, mudah-mudahan keluhannya bisa terjawab. Ya, semua keluhan Anda mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik, dengan yang memang berhak menjawab keluhan-keluhan Anda pastinya. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: morning and pack your day happy too.
1: Hey, girl.
2: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat ya, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Dan pendengar, jelang tanda waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita mulai untuk program Halo RRI, terlebih dahulu kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 Kendari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini, kembali kami hadirkan cek fakta untuk di pagi hari ini, yang dimana pendengar kami kutip dari portal Komdigi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram itu berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online. Setara dengan 70% total pegawai, dengan cover unggahan berita itu menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Ternyata faktanya pendengar, informasi tersebut adalah berita yang tidak benar alias berita hoax. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut itu berisi informasi yang salah atau informasi yang tidak valid kebenarannya alias informasi menyesatkan. Informasi yang benar itu adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Dan persentase ini itu tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Dan Kemensos saat ini masih melakukan pendalaman dan juga verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai pendengar. Jadi bisa dipastikan informasi yang beredar di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai dari Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online, itu bisa dipastikan adalah berita yang tidak benar alias berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini, kita bersama untuk di segmen program Halo RRI untuk di hari ini Senin 14 September 2026, kita bersama dengan Ombudsman. Suara Anda, solusi bersama. Sudah hadir pula di studio dan juga mungkin Anda sudah lihat di YouTube kami. Kita bersama dengan Pak Mastri Susilo, SPD MPD, yang dimana beliau adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan.
4: Iya, kabar sehat Pak Mastri?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Asik, berputar lagi ketemu Pak Mastri lagi. Betul, hari ini ya, Senin. Iya, hari ini. Betul. Kita di program Halo RRI, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita bakal bersama. Nanti kita lihat keluhan-keluhan masyarakat juga nanti. Iya, yang akan hadir pastinya ya. Iya, di Halo RRI yang masuk di kami. Dan pendengar, Halo RRI ini adalah ruang dialog yang menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan para pemangku kepentingan. Yeah. Nah, memang pagi hari ini kita akan berbincang juga hal-hal yang mungkin dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu mungkin dalam hal ini pelayanan publik kali ya.
5: Betul, yeah.
4: Jadi, karena memang hampir setiap hari masyarakat itu berhubungan dengan berbagai bentuk macam pelayanan.
5: Betul, pastinya. Pelayanan publik itu, yes, menjadi hal yang setiap hari
4: kita ketemukan ya.
5: Ditemukan, betul.
4: Mungkin administrasi kependudukan,
5: iya,
4: pendidikan, kesehatan, iya, mungkin izin.
5: Sejak kita lahir dunia sampai, iya, kita kembali ke...
4: Iya ya, semua itu membutuhkan memang.
5: Itu,
4: dan walaupun sudah akan kembali, itu ada administrasi lagi nih,
5: betul,
4: yang harus kita
5: akte
4: selesaikan.
5: Kematian
4: akte kematian
5: oleh negara. Iya,
4: dikeluarkan juga oleh negara, iya, biar sah resmi bahwa,
5: betul,
4: kita sudah meninggalkan dunia ini.
5: Yang dicabut nik-nya, dihapus nik-nya.
4: Dihapus nik-nya.
5: Betul,
4: nah, itu.
5: Iya.
4: Jadi memang pelayanan publik itu dekat dengan kita sehari-hari. Nah, iya, untuk membahas lebih jauh juga mengenai pelayanan publik sekaligus bagaimana masyarakat dapat menggunakan haknya dan memperoleh, betul, pelayanan yang baik. Nanti kita bakal berbincang juga dan nanti kita undang Anda ya yang ingin interaktif, boleh saat ini silakan di 0401-3124-008 dan juga di 0813-545-0967, di sana juga bisa digunakan. Masukkan keluhan Anda, nanti mudah-mudahan bisa dijawab oleh memang pemangku kepentingan yang berhak menjawab, yeah, itu. Mungkin Ombudsman hanya kasih pencerahan,
5: penguatan,
4: kali ya, penguatan,
5: mendorong
4: yeah, untuk Anda
5: untuk
4: mudah-mudahan bisa kuat tuh perbaikan.
5: Betul,
4: nah,
5: betul,
4: itu. Mungkin sebelum kita masuk ke beberapa WhatsApp yang sudah masuk ini, Pak Masri, mungkin kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu deh. Sebenarnya seperti apa sih pelayanan publik yang ideal mungkin kalau menurut Ombudsman sendiri, yeah, dan apa saja sih sebenarnya hak masyarakat ketika menerima pelayanan dari instansi pemerintah? Pak Masri, silakan.
5: Iya, yeah, yang pertama bahwa terkait dengan pelayanan publik itu adalah hak masyarakat.
4: Iya. Yeah.
5: Ketika itu menjadi hak, maka itu adalah kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk hadir, memberikan layanan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Kenapa? Karena pemberian masyarakat dalam hal ini untuk mendapatkan pelayanan publik itu adalah hal yang mendasar.
4: Yeah.
5: Pemberian pelayanan publik itu tidak boleh diberikan dengan diskriminasi, harus adil, merata,
4: yeah,
5: dan tidak boleh ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semua warga negara, penduduk, baik secara individu, badan usaha, itu wajib diberikan pelayanan sesuai dengan hak-hak apa yang harus diterima, baik dari jasa, barang, maupun administrasi kependudukan. Itu menjadi hak dasar masyarakat yang harus diberikan. Manakala manakala pemerintah abe atau lalai memberikan pelayanan, maka masyarakat wajib untuk
4: berhak
5: untuk melakukan komplain, memberikan komplain. Itu ruang itu dibuka seluas-luasnya. Masyarakat kita dorong bukan hanya sebagai objek layanan, tapi juga subjek. Dia harus aktif. Ketika kita menerima layanan, sekaligus harus kita mengawasi apakah layanan itu sudah sesuai dengan standarnya atau tidak.
4: Ya, betul.
5: Apakah sudah diberikan sesuai dengan yang sesuai regulasi atau tidak.
4: Sesuai SOP
5: apakah,
4: yang berlaku
5: apakah
4: juga.
5: Apakah ada
4: mungkin
5: penyelewengan atau tidak. Nah, manakala dilihat oleh masyarakat bahwa layanan itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, baik itu standar, apa itu terkait dengan kompetensi pemberi layanan, maka masyarakat berhak untuk melakukan komplain, meminta penjelasan nah kepada pemberi layanan. Di satu sisi pemberi layanan juga harus terbuka, dalam artian ketika memberikan layanan harus betul-betul memberi layanan dengan hati,
4: dengan ya, ikhlas tulus,
5: dengan
4: gitu
5: tulus
4: loh ya.
5: Ikhlas, karena itu kewajiban.
4: Iya, yeah, betul.
5: Katakan, karena yang memberikan layanan itu kan penyelenggara layanan,
4: yeah,
5: penyelenggara publik, itu salah satunya ASN misalnya.
4: Yeah.
5: Nah, ASN itu sebenarnya di satu sisi adalah pemberi layanan, tapi di sisi lain juga penerima layanan. Karena sebagai warga negara Indonesia, yeah, sebagai
4: betul,
5: berhak untuk mendapatkan layanan di
4: yang
5: tempat
4: sama,
5: yang lain.
4: Gitu loh.
5: Jadi, ibaratnya, memberi pelayanlah yang baik pada saat kamu memberikan pelayanan, karena pada saat kamu diposisikan sebagai penerima layanan, kamu juga mau dilayani dengan baik.
4: Dilayani dengan baik pastinya.
5: Jadi itu
4: kan
5: artinya,
4: ya, kayak cermin gitu.
5: Iya betul, kita harus merasa.
4: Iya betul.
5: Kalau saya dilayani tidak baik, saya pasti komplain dong.
4: Pasti marah dong.
5: Iya pasti marah dong.
4: Iya,
5: tapi kalau begitu saya harus memberikan pelayanan yang baik juga dong.
4: Iya betul.
5: Katakan misalnya pegawai salah satu instansi yang memberikan layanan administrasi katakan, maka beri layanan dengan baik yang datang, anggaplah itu adalah keluarga kamu, berlayan baik, dan terimalah dengan senyum, itu lepas
4: itu
5: dengan senyum.
4: Itu yang paling penting ya.
5: Ya. Kalau diterima dengan senyum dan masyarakat keluar dari kantor itu dengan senyum, kan enak, lega, gitu ya, lega, pasti puas,
4: betul,
5: ya, puas yang memberikan layanan juga merasa senang, yang diberi layanan juga puas gitu.
4: Walaupun mungkin belum diselesaikan hari itu,
5: betul,
4: gitu loh ya.
5: Betul, ya, karena di satu sisi ketika dia memberikan akses layanan di tempat yang lain pun pasti harus seperti itu.
4: Iya,
5: jadi hidup ini pada dasarnya adalah kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan harus saling support, saling membantu. Apa yang bisa kita berikan, kita berilah sesuai apa yang bisa kita lakukan.
4: Iya.
5: Kira-kira. Tapi karena ini standar, karena ini adalah pelayanan publik, ada standarnya,
4: ada
5: nih,
4: standarnya,
5: nggak boleh sesuai.
4: Ada SOP-nya.
5: Ada SOP-nya.
4: Betul,
5: jadi
4: ada
5: ikutilah
4: prosedurnya.
5: Itu. Ada ikutilah itu. Itu pada seperti itu. Jadi kami mendorong kepada seluruh penyelenggara layanan publik, marilah kita memberikan pelayanan dengan sesuai dengan regulasi SOP yang sudah kita susun bersama-sama dengan masyarakat yang kita layani.
4: Ya,
5: gitu. Jadi manakala kita memberikan layanan sudah sesuai dengan standarnya, lebih baik itu kita lakukan dengan itu supaya masyarakat tidak komplain. Kalau toh misalnya ada komplain, nggak apa-apa, buka aja ruangnya untuk dialog. Mana semana tahu masyarakat itu melihat sisi yang lain gitu ya. Jadinya ketika masyarakat komplain itu bisa menjadi salah satu jalan untuk melakukan perbaikan layanan, mengevaluasi seluruh komponen yang ada, sehingga bisa jadi ketika itu dilakukan, oh ternyata harus ada inovasi nih.
4: Betul.
5: Ini ternyata menjadi hambatan nih.
4: Ya, harus
5: ini
4: ada perbaruan
5: harus pembaruan nih
4: ya,
5: gitu. Jadi mungkin standar lain sudah dianggap jadul gitu ya, perlu ada perbaikan gitu ya. Itulah hal-hal, karena pelayanan publik itu dinamis ya, dinamis ya, tetapi dinamisnya itu tetap diikat dengan regulasi.
4: Peraturan, regulasi, betul.
5: Ya gitu, saya kira itu yang paling penting.
4: Itu yang paling mendasar.
5: Itu yang paling mendasar menurut saya, di layanan publik dalam sektor
4: manapun.
5: Apapun ya.
4: Apapun.
5: Karena kalau semua dilayani dengan standar yang ada, maka ruang untuk komplain itu kecil.
4: Iya, betul.
5: Gitu. Tetapi bukan berarti ketika memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar itu tidak ada yang, orang pasti komplainnya banyak, belum tentu, karena orang kadang-kadang apatis.
4: Iya.
5: Malas. Saya sudah berapa kali komplain,
4: sudah
5: tapi
4: berapa kali datang
5: ini
4: gitu.
5: Ini terus nih terjadi terus seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu akhirnya menjadi apatis nih,
4: nah,
5: untuk memberikan masukan
4: juga, iya
5: gitu. Jadi apalagi kalau setiap layanan itu ada masalah. setiap masuk
4: pindah ke pintu loket satu lagi
5: gitu. Itu yang menurut saya penting untuk kita sama-sama melakukan refleksi.
4: Betul.
5: Dari mulai dari pimpinan, mulai dari pegawai pemberi layanan maupun
4: sampai yang di bawah.
5: Yang di bawah. Ya. Itu betul. Karena dalam konteks pelayanan publik itu harus utuh, Mbak. Enggak bisa parsial.
4: Iya.
5: Enggak bisa misalnya hanya pimpinan saja yang baik. Betul. Yang bawahannya tidak, suka-suka, iya, suka-suka itu. Jadi pasti akan berpengaruh.
4: Kan gitu. Dia berantai itu,
5: betul,
4: ya.
5: Betul, betul. Seperti itu. Jadi sama misalnya ketika pemberi layanan di bawah ini bagus nih sesuai, tapi tiba-tiba pimpinannya ini yang itu selesaikan dulu ya, keluarga itu.
4: Ini dulu dia. Itu sepupuku ini.
5: Jadi, iya, betul. Kalau terjadi seperti itu mau tidak mau bawahan.
4: Iya, bawahan lagi ikut. Nih yang takut, ikut.
5: Ini takut. Kita tidak mau atasan.
4: Ya. Dalam sisi satu sisi lain. Ya, nurani ada yang mengantri, iya, nih, ada 10 orang.
5: Iya, yes, ada betul. Yang masuk. Itu ini karena ini keluarga apa semua itu. Nah, itu jadi. Jadi itu semua sistem. Ya, sistem. Jadi baik dari regulasi harus betul-betul kita jaga, pelaksanaan juga harus kita jaga,
4: prosedur
5: harus
4: juga,
5: kita awasi. Pelaksana ini juga terkait dengan atasan pelaksana, gitu ya. Jadi harus kita, ini satu sistem, jadi nggak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak itu dianggap selesai. Nggak bisa, karena pemberi pelayanan itu adalah satu
4: mata rantai
5: yang tidak bisa terputus.
4: Yang tidak bisa terputus, betul.
5: Evaluasi juga penting.
4: Setelah itu
5: komplain masyarakat penting.
4: Iya, karena ya, kan suara Anda solusi bersama,
5: betul,
4: nih ceritanya.
5: Kalau kita, kalau satu sesuatu tidak pernah dikritisi,
4: ya.
5: Kalau itu salah, terus tidak pernah dikritisi, itu akhirnya menjadi kebenaran. Karena menganggap
4: kebenaran kesalahan yang dibenarkan.
5: Betul, gitu. Karena orang tidak pernah dikritisi, dianggap yang dilakukan itu benar nih.
4: Okay.
5: Itu benar, jadi harus dikritisi, harus dikomplain.
4: Iya, betul.
5: Itu walaupun pertama yang pahit, karena ibaratnya begini, obat itu kan pahit,
4: iya,
5: tapi harus tetap kita minum.
4: Kalau mau sembuh,
5: kalau orang tidak mau minum obat, dia tidak akan sembuh.
4: Iya, betul.
5: Gitu. Tapi obatnya harus sesuai dengan resep dokter nih, iya, karena kalau tidak sesuai resep dokter bisa kita
4: tambah sakit,
5: ada
4: lagi.
5: Dampak lagi yang lain. Gitu, kira-kira lain. Gitu ya.
4: Jadi, itu ya, iya. Hal yang mendasar tuh, iya, dari ombudsman yang sudah dipaparkan oleh Pak Masri.
5: Iya.
4: Tapi dalam prakteknya kita mau tahu juga nih dong, Pak Masri, persoalan pelayanan publik seperti apa nih yang paling sering dikeluhkan atau dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman Sulawesi Tenggara. Mungkin sepanjang, kan ini sudah mau hampir berakhir tahun lagi nih, sudah mau habis September, iya. Oktober sudah mau akhir tahun lagi.
5: Iya.
4: Apa nih yang paling sering dikeluhkan
5: kepada Ombudsman? Kalau untuk tahun ini, yang banyak dikeluhkan dari statistik yang kita terima terakhir itu di semester awal kemarin, itu yang pertama, pertanahan sudah mulai turun, Mbak.
4: Oh,
5: tapi
4: iya.
5: Tahun ini yang agak banyak itu di kepegawaian.
4: Kepegawaian masih,
5: betul,
4: ya?
5: Betul, kepegawaian itu
4: okay.
5: Macam-macam
4: mutasi apa segala macam.
5: Mutasi yang agak yang menjadi atensi ombudsman ini, Mbak, terkait dengan mutasi di di pendidikan, ya, kepala sekolah, gitu ya, itu.
4: Iya, iya.
5: Kenapa? Karena kita lihat, kita ini yang harus kita dalami nih, harus kita periksa nih. Kenapa? Karena zaman dulu, ya, zaman dulu itu kalau mutasi itu mutasi aja.
4: Iya, tidak perlu.
5: Tapi sekarang kan ada data dapodik,
4: Mbak, yang harus yang perlu dipindahkan lagi, disesuaikan.
5: Ya, itu,
4: iya.
5: Kalau misalnya memutasi kepala sekolah itu harus ada rekomendasi atau pertek dari BKN, ya. Disetujui dulu baru dimutasi, gitu. Nah, beberapa case yang kita terima di beberapa kabupaten kota itu terjadi. Mutasi perteknya hanya sekian, yang mutasi sekian.
4: Tidak,
5: ya, ya, ya, itu akhirnya kita coba untuk tidak lanjuti. Untuk kita tidak lanjuti, artinya ketika kita cek persoalannya mungkin bukan hanya di pimpinan daerah, ya, bisa jadi pimpinan daerah mendapat informasi tidak lengkap,
4: tidak utuh mungkin,
5: tidak utuh,
4: yes,
5: dari dinas teknisnya, yeah, ya, apakah dari dari BKD-nya atau dari dinas pendidikannya. Misalnya gini, yang dapat pertek 30 tapi rencana dilakukan mutasi atau rotasi itu 100 sekian.
4: Oh, nah, lebih banyak.
5: Ya, kemungkinan misalnya pimpinan PPK-nya nggak dapat informasi bahwa belum dapat pertek semua nih. Ya udah, digas aja, dilantikan nanti, nanti sambil
4: sambil jalan gitu loh, sambil jalan
5: berurusan. Iya. Manakala dilakukan mutasi dan belum ada pertek dari BKN, maka Dapodik terkunci, Mbak.
4: Enggak bisa terbuka juga.
5: Nggak
4: ya
5: bisa. Sistem. Jadi kan ini kepala sekolah nih, itu jalan. Bergeser misalnya dari SMP A ke SMP B, ya gitu ya. Ketika dia belum dapat pertek ini kepala sekolahnya, dia tetap
4: enggak bisa pindah dulu.
5: Dapodiknya tetap
4: di situ terdaftar.
5: Tercatat sebagai kepala sekolah SMP A. Sehingga kepala sekolah penggantinya enggak bisa melakukan apa-apa. Tugas kepala sekolah berjalankan tanda tangan ijazah, tanda tangan
4: rapor. Belum bisa dijalankan nih.
5: Kemudian tanda tangan AGB itu ya, itu enggak bisa dilakukan. Jadi ini problem gitu. Jadi sebaiknya memang kewenangan itu ada di PPK, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Tapi kewenangan itu dibatasi oleh regulasi lain untuk diikuti prosedurnya nih, gitu. Jadi silakan proses, tapi ikuti prosedurnya, gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau jangan buru-buru, karena ketika itu dilakukan tidak secara prosedur, maka berdampak pada yang lain.
4: Iya.
5: Proses belajar mengajar, hak-hak guru.
4: Iya, karena kan ini ibaratnya sistem yang bicara,
5: akan terganggu.
4: Betul.
5: Akhirnya apa? Akhirnya kepala sekolah yang dipindah itu diminta untuk urus yang lain. Udah kamu dulu tanda tangan ini gitu ya. Gitu.
4: Pekerjaannya jadi tambah dong.
5: Itu jadi cukup banyak nih.
4: Cukup banyak.
5: Yang itu. Jadi ini fenomena yang sepertinya kita lihat cara pandang ASN khususnya terkait dengan mutasi rotasi ini harus betul-betul firm. Mengikuti regulasi yang ada karena regulasi itu dinamis. Ketika ada regulasi baru ikuti regulasinya, jangan model yang lama lagi dipakai gitu loh. Gitu. Jadi itu kemarin yang kita atensi di Kota Kendari, di Buton Utara.
4: Saya pikir masih pertanahan tuh yang
5: betul,
4: ngomong masih
5: betul,
4: pertanahan nih.
5: Iya, pertanahan juga masih ada.
4: Masih ada juga.
5: Tapi ini kan laporan layanan publiknya kan memang setiap tahun ada dinamika sendiri gitu.
4: Bergeser lagi dinamika yang kemarin,
5: betul,
4: ada lagi dinamika
5: betul,
4: baru. Nah, okay, itu tadi ya yang memang menjadi trending topic berarti di Ombudsman. Apalagi sudah mau akhir tahun juga, berarti yang masih menonjol itu masih dalam kepegawaian, pertanahan juga masih. Itu. Nah, kita coba ke WhatsApp mungkin ya, Pak Masri ya. Jadi ini ada juga keluhan yang ini kan sudah banyak yang masuk nih, tapi karena keluhannya hampir sama-sama, jadi kita ambil satu gitu. Pendengar ada yang mengeluhkan yang ini deh, persoalan antrian kendaraan loh.
5: BBM ya.
4: Yes, di sejumlah SPBU yang sampai saat ini tuh masih menjadi polemik di berbagai wilayah juga, bukan cuma di Kota Kendari saja ternyata. Antrian kendaraan khususnya untuk mendapatkan BBM memang dinilai masih cukup panjang sekali. Dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, 1-2 jam itu ada kalau kita ngantri. Nah, kondisi ini tentu menjadi perhatian masyarakat karena antrian yang panjang tidak hanya menyita waktu juga pastinya, mengganggu kelancaran arus lalu lintas juga. Apabila kendaraan mungkin sampai memanjang di bahu jalan, sampai mengganggu aktivitas. Iya kan biasanya mengular sudah sampai di lorong sebelahnya nih biasanya.
5: Satu dua minggu terakhir itu itu menjadi atensi kami di Ombudsman terkait dengan ini, dan ternyata bukan hanya ada di Kota Kendari ya,
4: betul.
5: Tapi hampir seluruh wilayah. Kalau kita melihat fenomena ini, maka kita 3-4 hari yang lalu mengeluarkan rilis juga, Mbak Ulang, terkait dengan ini, terkait dengan mengularnya atau padatnya antrian,
4: antrian
5: kendaraan
4: itu.
5: Sampai kita kalau kita cek misalnya SPBU Trate itu antriannya sampai di Sem Hotel sampai di Klaro.
4: Iya gitu. sudah menyeberang gitu.
5: Iya, kemudian untuk SPBU di Malik itu antriannya sampai muter lampu merah dan putar di jalan menuju ke MTQ itu.
4: Iya
5: gitu.
4: Betul.
5: Kemudian SPBU di Budi Utomo itu antriannya sampai tembus di lampu merah Wawa. Itu artinya dan hampir semua SPBU seperti itu.
4: Di kalau yang saya lewati yang tadi pagi itu dari subuh sudah antrian.
5: Betul.
4: Bahkan sudah sampai di bundaran pesawat yang tadinya kan mungkin sudah
5: itu yang di Martandu.
4: Iya, Avicenna yang di Avicenna juga.
5: Sudah tembus sampai di dekatnya itu ayam apa mie itu.
4: Mie
5: Kacuan.
4: Iya,
5: itu antriannya.
4: Sudah sampai ke sana.
5: Iya. Oleh karena itu ini tidak bisa kita anggap hal biasa. Kita tidak anggap hal biasa, sehingga Ombudsman meminta kepada Pertamina dan SPBU untuk membuka terkait dengan fakta, data-data. Iya. Kalau dikatakan bahwa kan beberapa waktu yang lalu dari Pertamina Patraniaga menyampaikan bahwa stok masih aman.
4: Iya.
5: Kalau stok masih aman, kenapa antrian panjang?
4: Terus kemarin juga kan yang jadi polemik karena liburan sekolah. Tapi kan ini sudah selesai masa liburan sekolah nih, tapi masih antri juga.
5: Iya, artinya pasti ada masalah di dalamnya.
4: Oke.
5: Masalah ini bisa jadi terkait dengan distribusi.
4: Distribusi.
5: Atau terkait dengan tata kelola distribusi dari Patraniaga ke SPBU atau terkait dengan tata kelola distribusi di SPBU sendiri.
4: Di SPBU-nya?
5: Iya, di SPBU sendiri. Kenapa? Karena antrian ini begitu pernah mengatakan kan ini panik baling nih. Tapi kenapa berlanjut?
4: Iya.
5: Kenapa kenapa setiap hari gitu ya? Mm-mm. Oleh karena itu kan ini bukan persoalan karena antrian itu sungguh tidak nyaman.
4: Betul. Ya, menyita waktu juga.
5: Menyita waktu. Gitu. Ada sisi ketidakpastian di situ.
4: Betul. Dan harganya pun juga akhirnya dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Maksudnya kayak harga di mana?
4: Kayak misal contoh yang masuk juga di Halo RRI tadi pagi nih, dia beli di Pertamini gitu, yang di bagian mana 60.000. Di Pertamini yang satu itu 70.000 yang sejerken. Beda 10.000.
5: Iya, kalau harga eceran itu.
4: Yang harga eceran itu.
5: Kalau harga eceran atau di Pertamini atau di eceran yang lain itu bukan kewenangan ombudsman ya untuk anu, tapi kita tetap harus mendorong aparat keamanan nih untuk turun.
4: Harus
5: jadi sebenarnya
4: ini,
5: kita ya kan antrian yang panjang ini juga terkait dengan ketidaknyamanan, menyangkut kepastian pelayanan karena ketika orang mengantri dari

0: apakah benar bahwa antrian panjang itu semuanya dipakai sendiri?
1: Iya, itu juga
0: apakah
1: ya
0: menjadi tanda, sendiri?
1: Tanda tanya juga.
0: Apakah itu tidak ada di situ penyusup dalam tanda kutip yang mengantri berulang,
1: ya,
0: mengantri dengan apa namanya istilahnya tempat yang sudah modifikasi?
1: Iya, yang lebih banyak isinya ya, mungkin.
0: Jadi ini mesti menjadi atensi. Jadi kami mendorong pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah itu bisa dari gubernur, wali kota, bupati, kemudian aparat keamanan untuk turun mengecek, ya, termasuk Pertamina dan SPBU buka datanya.
1: Kita lihat
0: buka
1: bersama
0: datanya. Tetapi kami juga kemarin mengapresiasi langkah dari Bupati Muna Barat yang mengundang langsung BP Migas ke Muna Barat dan saya pantau dilakukan rapat lintas kabupaten, lintas sektor di Bau-Bau dan di Muna Barat. Ya, harapan saya itu menjadi pintu masuk ya untuk misalnya ada kekurangan kalau misalnya ditemukan ada kekurangan stok ya untuk BBM di Sulawesi Tenggara, lewat forum itu bisa didorong untuk ditindaklanjuti. Bukan hanya di Muna Barat bukan di Muna Barat, mungkin di daerah-daerah yang lain juga. Tetapi pada dasarnya, Mbak Ulan, terkait dengan antrian BBM ini perlu dilakukan gerakan secara bersama, monitoring secara bersama-sama, bukan hanya Pertamina SPBU, tapi juga pemerintah daerah, aparat keamanan untuk mengecek benar, bukan hanya saat-saat tertentu saja, tapi saat ini juga harus dilakukan secara menyeluruh nih. Masalahnya apa? Karena kok semuanya gitu ya?
1: Iya, bukan cuma satu dua SPBU,
0: tapi ini semuanya. Ini semua. Ini fenomena apa?
1: Fenomena apa? Betul.
0: Ya, ini fenomena apa gitu? Jadi jangan masalah ini dilempar ke masyarakat. Seolah-olah masyarakat ini panik nih, sehingga mau semua. Tapi apakah setiap hari panik untuk mendapatkan BBM? Pertanyaannya, ketika kita mengisi full satu tangki mobil, apakah itu habis satu hari?
1: Iya kan, tidak mungkin juga.
0: Iya,
1: kan?
0: Satu minggu ini, juga. Ini iya, pertanyaan betul. Normatif ya.
1: Betul.
0: Itu perlu dicek juga. Makanya harus dibuka data di SPBU misalnya. Betul, situ ada barcode.
1: Iya. Ya?
0: Barcode untuk pengisian BBM. Nah, kita harus cek juga apakah BBM, apakah yang pemilik baru itu antri berulang atau tidak, bagaimana pengisiannya, normal atau tidak, gitu ya. Kalau saya tadi baca di grup Sultra Demo, ada salah satu informasi dari anggota grup menyampaikan ada mobil apa tadi ya, Kalia atau apa tadi, mengisi sampai 800.000 di salah satu Pertamina.
1: Itu sudah dua kali isi kayaknya.
0: Iya, itu berarti ada masalah tuh dengan tangkinya.
1: Iya, tangkinya gitu. Itu pakai tangki apa
0: tangki
1: coba?
0: Tangki apa dipakai gitu. Jadi
1: sampai 800.000.
0: Ini menurut saya aparat keamanan harus turun. Gak bisa tutup mata. Pak Kapolda, Pak Kapolresta, Kapolresta, Kapolres Kabupaten Kota untuk turun. Segera turun melakukan operasi pemantauan secara menyeluruh. Kalau misalnya ada yang terlibat, tindak. Jangan pilih-pilih. Ya, jangan pilih-pilih. Kalau ada yang salah, siapapun harus ditindak. Karena yang bisa melakukan tindakan hanya aparat kepolisian.
1: Iya, betul.
0: Ombudsman enggak bisa.
1: Masyarakat mau apa juga coba?
0: Makanya kami mendorong untuk semua turun untuk menyelesaikan masalah ini. Selesaikan yang bisa diselesaikan. Buat solusi. Seperti
1: solusinya
0: tadi,
1: apa?
0: Di Sulawesi Selatan misalnya.
1: Iya, ada ganjil genap.
0: Ada ganjil genap.
1: Betul.
0: Kemudian pengisian itu pada saat kalau misalnya kendaraan bisa diperiksa tuh kendaraannya lagi antri. Itu ada berapa bar?
1: Ya.
0: Sudah satu kah? Atau masih tiga kah?
1: Iya gitu. Betul, cek bisa dilihat.
0: Iya bisa, kalau misalnya masih cukup ya sudah jangan antri dulu.
1: Iya, kasih gitu ya, yang lebih prioritas,
0: kasih yang prioritas
1: dulu
0: gitu, ya, untuk mengantri. Kalau perlu ditanya alasan untuk mengantri itu apa? Betul. Apakah untuk pribadi atau untuk dijual
1: kembali?
0: Gitu ya, jadi menurut saya ini penting untuk kita segera bisa diurai.
1: Dan mungkin masa. Penting juga kayaknya ini ya Pak Mas Ria, mungkin yang modifikasi tempat BBM-nya itu loh yang mungkin perlu dicek percek satu persatu.
0: Betul,
1: kayaknya
0: makanya
1: ya,
0: itu Mbak.
1: Kalau sampai 800.000 mengisi ini, kalau
0: begini loh, mengisi BBM di SPBU itu tidak dalam ruang yang gelap. Itu ruang terang. Semua orang lihat.
1: Bisa lihat, betul.
0: Semua orang lihat. Pertanyaannya kenapa enggak bisa ditindak?

0: Betul.
1: Gitu ya. Kadang-kadang kita aneh nih.
0: Betul.
1: Kecuali misalnya di ruang yang gelap,
0: iya.
1: Gak ada yang lihat,
0: yang
1: ya
0: satu-satu
1: gua,
0: orang
1: iya,
0: aja yang masuk.
1: Iya,
0: mungkin.
1: Tapi ini ruangnya terang benderang.
0: Iya.
1: Mobil yang antri terang,
0: bisa
1: ya,
0: kelihatan juga.
1: Bisa kelihatan siapa
0: betul.
1: Drivernya,
0: betul.
1: Bentuk mobilnya, dan ketika nozzle dimasukkan,
0: betul.
1: Itu kelihatan mulai dari nol itu sampai titik berapa dia
0: iya.
1: berakhir.
0: Rupiahnya pun juga kita bisa
1: iya.
0: lihat tuh.
1: Iya, makanya saya mendorong seluruh masyarakat jangan hanya sekedar mengantri, tapi awasi yang antrian di depan Anda dan di belakang Anda, di samping kiri dan samping kanan Anda. Ketika itu tidak sesuai atau tidak normal, segera buat laporan ke polisi, karena hanya polisi yang bisa menindak.
0: Nah, jadi ya? Ini masyarakat
1: gitu ya?
0: Ini harus ikut serta
1: gitu
0: juga
1: ya? Jadi
0: nih.
1: Jadi masyarakat hanya jangan sekedar pasrah dalam artian tapi ini menurut saya bukan persoalan yang normal.
0: Iya, betul.
1: Ini menurut saya harus perlu ada langkah yang konkret.
0: Betul.
1: Pertama dari gubernur ya, dari wali kota, bupati, dari aparat keamanan untuk turun mengecek apa persoalan yang mendasar kenapa antrian bisa panjang mengular seperti ini.
0: Dan semua SPBU,
1: bukan hanya Kota Kendari ya, seluruh ya. SPBU. Ya, ini menurut saya krusial. Ya, mendesak. Karena itu ada pelayanan masyarakat, itu layanan, bentuk layanan masyarakat yang harus jelas. Ya, jangan tutup mata. Ya, enggak boleh kita tutup mata dengan persoalan ini.
0: Ya, betul.
1: Ya, dan saya besok akan ke Bau-Bau, Mbak.
0: Ya.
1: Kebetulan ada pimpinan ombudsman juga akan ada kunjungan kerja di Bau-Bau, jadi saya mendampingi. Saya akan laporkan ke pimpinan ombudsman terkait dengan ini. Dan kalau satu minggu masih seperti ini, saya akan undang seluruh pihak untuk ombudsman. Saya akan undang gubernur, saya akan undang wali kota, saya
0: betul.
1: Undang Pertamina, saya undang Kapolda, ya. Saya akan undang seluruh pengelola SPBU untuk kita rapat. Kalau misalnya pemerintah tidak bisa menginisiasi untuk rapat, ya. Saya kira itu. Jadi kalau besok saya nggak bisa, karena saya besok akan jadi Bau-Bau sampai hari Jumat. Jadi kalau misalnya sampai
0: satu minggu nih dikasih batas
1: ya,
0: waktu nih.
1: Kalau misalnya masih mengular, Insya Allah saya akan selayangkan surat untuk rapat bersama. Nanti ombudsman fasilitasi.
0: Itu sudah terjawab ya. Tuh ada beberapa yang masuk nih masalah
1: jadi,
0: antrian banyak sekali betul.
1: Ini menurut saya penting untuk segera ditindaklanjuti oleh
0: betul.
1: Seluruh penyelenggara layanan publik yang bertanggung jawab. Ya, saya sudah sebut tadi ya, ada pemerintah daerah, ada kepolisian, ada Pertamina untuk membuka datanya. Pertamina buka data dong. Buka data. SPBU ini berapa itu bukan hal yang harus dirahasiakan karena ini krusial. Dan SPBU juga harus dibuka. Dia pola tata kelola distribusinya seperti apa sih?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Sekarang ada barcode. Barcode itu betul enggak? Barcode itu milik
0: ada batas,
1: pemilik.
0: Iya.
1: Pemilik yang lagi antri.
0: Terus
1: itu
0: ada
1: kita cek
0: batas juga. Beberapa liter itu memang apakah berlaku kah?
1: Betul.
0: Itu apa masih bisa kita antri besok lagi atau seperti apa?
1: Makanya nanti kita akan coba cek nih di SPBU Pertamina untuk membuka data. Tapi pemerintah harus turun untuk membantu mengurai masalah ini. Karena ini yang mendapat masalah bukan siapa. Ini adalah rakyat Sulawesi Tenggara.
0: Betul.
1: Ya, seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Itu tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya kira itu hal yang harus segera dilakukan, Mbak.
0: Harus segera.
1: Tidak bisa ditindak. Mungkin daerah nanti bisa ngecek deh. Tanya Pak Gubernur itu apa langkahnya melihat ini.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Nanti bisa dicek untuk mengecek juga.
0: Betul. Kita kawal bersama gitu loh ya.
1: Saya melihat kemarin upaya-upaya yang dilakukan menurut saya harus segera ditindaklanjuti ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena ini mau dua tempat pengisian, mau empat tetap mengantri.
1: Nozzle-nya dua, nozzle-nya
0: nozzle-nya empat.
1: Ya, itu tetap antri.
0: Tetap antri.
1: Itu menurut saya pasti ada sesuatu
0: betul,
1: yang terjadi
0: betul,
1: gitu di belakang itu. Ya.
0: Baik.
1: Saya kira itu.
0: Itu mudah-mudahan bisa menjawab ada beberapa keluhan yang masuk dari masyarakat ini sudah terjawab dari Pak Masri ini dan kita tunggu apa gebrakan selanjutnya ya.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan bisa teratasi tentang antrian yang mengular ini bukan lagi mengular katanya masyarakat sudah menaga katanya. Kalau ular kan masih pendek.
1: Iya.
0: Kalau naga kan dia sudah panjang mengular sampai pindah di tempat lain
1: betul,
0: tuh.
1: Betul.
0: Luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita masih bersama di program Halo RRI. Pendengar, kita jeda dulu, nanti setelah itu kita kembali masih bersama di Halo RRI bersama Pro 1 Kendari.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Masih bersama di program Halo RRI bersama Ombudsman, sudah ada di studio juga. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Masri Susilo SPD MPD yang dimana beliau adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tenggara. Pendengar, tadi kita sudah bahas panjang kali lebar antrian bensin juga yang masih menjadi polemik. Mudah-mudahan nanti bisa diatensi secepatnya dan mudah-mudahan tidak ada lagi nih yang seperti ini ya. Ya mungkin 1-2 minggu mungkin mudah-mudahan sudah tidak ada lagi nih yang mengular-mengular seperti
5: semoga
4: ini.
5: Semoga bisa diurai.
4: Semoga bisa diurai. Apa sih sebenarnya permasalahannya yang mungkin bisa menjawab pertanyaan masyarakat juga. Kayaknya semua masyarakat bertanya deh itu.
5: Betul.
4: Baik, mungkin sedikit sebelum kita baca WhatsApp lagi yang lain, kalau Ombudsman sendiri apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin maupun penyelenggara layanan agar persoalan antrian BBM ini tidak terus menjadi keluhan yang berulang. Mungkin himbauan kepada masyarakat apa yang mesti mereka lakukan?
5: Ya, yang pertama, kalau misalnya dikatakan bahwa Pertamina atau oleh pihak yang terkait bahwa BBM itu aman, harusnya semua tidak panik, begitu ya. Harusnya semua tidak panik. Jadi belilah
4: sesuai kebutuhan
5: BBM sesuai dengan kebutuhan, ya. Itu. Misalnya jangan melakukan penimbunan juga. Ya, artinya jangan melakukan penimbunan. Artinya jangan sampai panik kita beli cuma di rumah, jangan sampai harganya tiba-tiba naik misalnya kayak gitu ya. Jadi ketika untuk pribadi pakailah secukupnya.
4: Ya, betul. Ya,
5: pakailah secukupnya. Kemudian berhemat. Berhemat dalam artian kalau di rumah ada kendaraan roda 4, ada motor, pakai dulu motor.
4: Iya, betul.
5: Pakai dulu motor. Kalau misalnya mobil belum begitu dibutuhkan untuk digunakan,
4: betul.
5: Istirahatkan dulu di rumah.
4: Untuk saat ini
5: untuk
4: ya.
5: Untuk saat ini ya, supaya kita tidak supaya kita tidak ikut panik gitu ya. Jadi pakailah BBM secukupnya, pakai kendaraan yang paling efektif ya, paling efektif. Kalau kita hanya keluar sendirian pakai motor aja,
4: nggak perlu
5: pakai
4: mobil. Kenapa gitu, tidak gitu? Malah kalau bisa pakai sepeda ya, kenapa nggak pakai
5: sepeda? Kalau ada sepeda boleh pakai sepeda kalau jarak dekat gitu. Ya, ini bagian dari untuk kita bersama untuk mencegah terjadinya antrian yang cukup panjang. Tetapi di sisi lain, lagi-lagi kita tidak melarang orang untuk berusaha. Ya, tetapi kalau misalnya mau berusaha untuk jualan misalnya kayak gitu ya, belilah secukupnya juga.
4: Iya, betul.
5: Ya, jangan ikut memanfaatkan momen.
4: Iya.
5: Ya, ketika dilihat antrian panjang kemudian ikut juga menaikkan harga yang tidak kira-kira.
4: Sayang sekali loh ya, itu.
5: Iya, betul. Ini lagi-lagi untuk saling membantu.
4: Iya.
5: Kita lagi tidak baik-baik saja nih.
4: Iya, betul. Ya, kenapa tidak kita membantu dengan cara yang fair gitu.
5: Iya, kalau misalnya masyarakat ada yang menjual, kita tidak melarang orang menjual. Menjual itu bisa jadi juga untuk menghidupi keluarganya,
4: untuk
5: mengurus anak-anaknya yang lagi sekolah gitu. Tapi jangan juga berlebihan dalam kondisi sekarang ini.
4: Ya, betul.
5: Ya, maksudnya mengambil untung secukupnya.
4: Ya.
5: Ya, artinya kita menjual sambil kita membantu orang juga. Itu jadi ini sudah bicara kemanusiaan.
4: Iya, dari manusia ke manusia, dari sisi manusianya.
5: Kita bicara gitu ya. Jadi
4: betul.
5: Soal penegakan hukum itu urusannya aparat keamanan.
4: Betul.
5: Ya, bisa segera turun untuk melihat mengurai masalah ini, apa akarnya masalahnya, akarnya apa sebenarnya. Itu. Jadi untuk masyarakat untuk saling tepo seliro, saling membantu, saling mensupport,
4: betul.
5: Saling mengingatkan, itu penting, ya, gitu. Kalau misalnya yang itu yang abang-abang Gojek itu lagi antrian, kalau boleh diprioritaskan deh,
4: karena mereka cari juga lagi cari rezeki gitu.
5: Ya. Jadi abang-abang ini mungkin bisa diprioritaskan untuk mereka juga bisa dikasih satu space untuk mengantri sendiri nih, Gojek nih, termasuk dengan Grab dan lainnya ya. Itu bisa dicek nih, misalnya di Grab ada book, tidak Grab
4: kayak kasih, transportasi umum ya, gitu loh ya,
5: transportasi umum silakan diberikan prioritas. Itu menurut saya itu bagian dari cara tata kelola distribusi yang bisa sedikit menjawab
4: selain ini, ganjil genap juga mungkin bisa diperlakukan. Iya, itu jadi
5: ini bisa dilakukan oleh teman-teman di SPBU untuk mengatur ya. Jangan semuanya disamaratakan, karena sama rata itu bukan berarti itu keadilan, tidak.
4: Iya, betul.
5: Memberikan prioritas kepada pihak yang membutuhkan, betul, yang sangat urgent itu juga penting gitu ya. Itu beberapa hal mungkin yang kami bisa dorong ke para pihak untuk segera dilakukan. Di lain selain itu juga sekali lagi kami bisa mendorong ke pemerintah provinsi untuk menginisiasi untuk pertemuan
4: secepatnya
5: gitu, untuk mengurai masalah ini, disampaikan kepada masyarakat apa hasil pertemuannya, apa kebijakannya, apa terobosannya, apa atensinya,
4: apa jalan keluarnya,
5: jalan keluarnya terkait dengan persoalan ini. Ya, jadi semua bisa ikut dan patuh dalam menjalankan apa yang menjadi kebijakan untuk mengurai ini. Saya kira itu Mbak yang terkait dengan.
4: Nah, ini kita sudah mengorek sisi kemanusiaan nih.
5: Iya.
4: Sudah sampai ke situ ya Pak Masri ya. Jadi jangan sampai kayak kemarin yang kasus yang kayak anak Krakatau itu, mereka yang tadinya 11.000 masker jadi berapa puluh ribu, kan itu meraup keuntungan yang memanfaatkan momen yang tidak tepat gitu.
5: Betul, ya, iya, betul.
4: Jadi
5: betul,
4: seperti jangan sama, jangan sampai sama halnya dengan polemik ini, antrian BBM kemudian disalahgunakan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab meraup keuntungan yang sangat-sangat di luar nalar ya. Jadi ini kita sudah koreksi sisi kemanusiaannya ini, mudah-mudahan yang mendengarkan kami pagi hari ini tuh bisa tersentuh hatinya untuk sama-sama kita berantas hal-hal yang seperti ini, dan kita doakan bersama mudah-mudahan mungkin regulasinya bisa segera terpecahkan gitu loh. Itu. Nah, itu untuk antrian bensin yang juga masih menjadi polemik di beberapa wilayah, mudah-mudahan bisa cepat diatensi. Kemudian ada juga yang masuk nih di Halo RRI, mumpung masih ada waktu ini Pak Masri, yang aduan tentang pelayanan MBG tuh. Yang iya, kemarin ada yang masuk juga di kami, pelayanan MBG yang menyampaikan bahwa untuk menunya dalam hal ini mungkin lauknya itu basi. Jadi ada sewaktu-waktu minggu lalu ya, enggak tahu kalau sudah diatensi hari ini karena sudah dicoba dihubungi untuk KPPG-nya, katanya kena sementara lagi dalam perjalanan juga nih beliau, jadi anggotanya sudah turun langsung nih mengecek langsung di sekolah tersebut. Jadi yang dikeluhkan kemarin itu adalah lauknya yang katanya kayak basi. Nah, jadi seperti itu.
5: Itu semuanya atau hanya satu dua?
4: Satu dua operasi tidak, satu semuanya untuk satu kelas itu, dan ada beberapa sekolah ternyata. Yang mungkin satu ini ya, satu dapur gitu kayaknya mungkin seperti itu. Jadi yang dikeluhkan adalah lauknya, yang akhirnya anak tersebut itu kan ini orang tuanya nih yang mengeluhkan, dia tidak makan. Dan di cross check arahnya katanya satu kelas itu nggak makan juga ternyata lauk itu, jadi bukan cuma satu dua ompreng tapi keseluruhan gitu. Nah, jadi seperti itu maksud di kami. Nah, kalau sebelum nanti yang bisa menjawab ini deh, mudah-mudahan bisa ada yang menjawab juga nih persoalan ini, kalau dari Ombudsman sendiri melihatnya seperti apa nih kalau yang masalah seperti ini.
5: Yang pertama terkait dengan program MBG itu menjadi atensi Ombudsman. Itu yang pertama. Ketika ada kejadian itu, ketika ada kejadian dan disampaikan kepada Ombudsman, kita akan langsung turun pada hari itu.
4: Pada hari itu juga. Ya.
5: Tapi problemnya adalah selalu kita dapat itu delay. Jadi kita misalnya ini.
4: Iya, kayak begitu.
5: Itu sudah satu
4: kan minggu yang
5: nih,
4: lalu ini ceritanya.
5: Jadi mohon ini bisa disampaikan. Jadi saya sampaikan nomor pengaduan Ombudsman ya, 0811-240-3737. Ketika ada kejadian MBG, baik itu sekolah, karena yang penerima, ini kan begini, MBG itu penerima penerimaan manfaatnya itu siswa melalui sekolah. Jadi ketika ada masalah, maka sekolah mau tidak mau harus kita bertanggung jawab.
4: Iya.
5: Gitu ya.
4: Betul.
5: Jadi pendistribusiannya dilakukan melalui SPPG, ya, oleh SPPG. Satu SPPG itu bisa lagi bisa jadi menangani lebih berapa, dari satu titik,
4: satu titik
5: sekolah atau titik posyandu atau titik apa gitu ya, yang ditentukan. Oleh karena itu kami mendorong kepada para pihak, ya, pihak terkait khususnya penerima manfaat untuk segera menyampaikan ke ombudsman manakala ada kejadian. Ya, ada kejadian. Contoh kejadian misalnya ada lauk yang basi.
4: Di foto mungkin sebagai barang bukti.
5: Bukti. Yang kedua misalnya ada kejadian minta maaf keracunan, ya, makanan. Tolong segera ditindaklanjuti, disampaikan sehingga kami bisa mengecek real time kejadian itu. Ya. Bisa memotret secara langsung dan
4: pada hari itu
5: pada juga. Pada saat itu akan melakukan pemeriksaan hari itu juga ke pihak terkait atau pihak pendistribusi. Ya, SPPG. Jadi kita berapa kali mendapat laporan terkait MBG, Mbak. Tapi itu selalu satu minggu setelahnya.
4: Iya.
5: Jadi gimana kita lewat. Mengecek nih, iya, betul. Gitu ya? Bagaimana kita mengecek? Nah, ini penting karena kita tidak mau program besar ini kemudian dilakukan tidak dengan cara yang besar. Gitu. Jadi program ini baik.
4: Betul, ya? Sangat membantu.
5: Baik,
4: betul.
5: Tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara yang tidak baik,
4: iya.
5: Dengan cara sembrono,
4: iya.
5: Gitu ya caranya. Karena ini terkait dengan
4: ini kan terkait keselamatan
5: juga.
4: Iya, betul.
5: Ya, ada case kemarin, Mbak, ada keracunan sampai hilang ingatannya sampai 70% ya, kalau itu di mana ya? Di Sumatera atau di mana itu? Menurut saya ini mesti kita jadikan sebagai satu momentum untuk semua tidak ada siapapun ya tidak ada yang mau anaknya misalnya sakit karena ya, persoalan betul. Itu sebaliknya juga saya pastikan tidak ada yang mau juga orang memberikan makanan yang tidak sehat.
4: Iya, betul,
5: kira-kira gitu ya. Jadi harus kita cek benar nih, jadi SPPG-nya harus benar-benar kita cek gitu ya, apakah ini kelalaian atau apa, yeah. Atau apa gitu ya. Jadi itu yang pada dasarnya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Program ini harus kita kawal. Betul. Kita harus sama-sama lihat sebagai salah satu upaya baik untuk menyiapkan anak-anak kita, tetapi di satu sisi harus kita waspada nih karena ini makanan harus dimasak.
4: Iya, dijaga betul.
5: Dijaga nih, betul higienitasnya, ya. Kemudian bahan-bahan dasarnya harus betul-betul dilihat.
4: Betul.
5: Harus higienis, harus sehat. Karena kalau bahannya tidak sehat, maka hasilnya pasti tidak sehat.
4: Betul, walaupun makanan itu dari bahan baku yang mahal gitu,
5: iya,
4: loh ya. Kalau kita olahnya, kita di rumah aja mandiri.
5: Betul.
4: Kalau bahan bakunya sudah mahal, paling mahal grade A misalnya, kita masaknya sembrono juga kan, hasilnya juga kan tidak bagus juga kalau kita konsumsi.
5: Iya, gitu. Seperti itu. Jadi kami mendorong kepada para pihak ini sekolah mana ya, Mbak?
4: Ini di kemarin itu yang dilaporkan di SMP, ada salah satu SMP di Kota Kendari itu di Waumbalata.
5: Oke. Iya.
4: Mungkin kita tidak bisa sebut on air kali ya.
5: Oke.
4: Ya, jadi di sebelah di
5: kita daerah, atensi ya.
4: Iya,
5: kita atensi,
4: di Waumbalata ini katanya. Di sana itu jadi dia melaporkan anaknya bahwa memang kayak telurnya itu ketika dikunyah itu sudah kayak berlendir telurnya begitu.
5: Oh, dibawa pulang ya?
4: Iya.
5: Makanan jadi, dibawa pulang.
4: Iya, jadi kayak basi begitu. Apakah dibawa pulang atau kita juga tidak tahu pasti informasinya apakah dia makan di sekolah. Terus dia bilang, "Oh, ini basi." Gitu. Okay. Jadi dan ditanya apakah semua anak-anak merasakan yang sama? Apakah cuma kamu atau satu ompreng dua ompreng? Tidak, satu kelas. Jadi alhasil omprengan satu kelas itu tidak dimakan lah sama semua
5: hari itu.
4: Sehari itu. Okay. Tapi kejadiannya ini Pak Masri itu minggu lalu. Okay, jadi delay juga.
5: Itu yang saya bilang tadi. Yeah. Selalu kita dapat informasinya delay.
4: Betul. Dan ini sudah di cross check juga langsung di KPPG-nya bahkan, dan beliau juga menyampaikan karena dia lagi di perjalanan belum bisa diatensi hari ini, tapi timnya itu langsung turun langsung katanya.
5: Hari itu atau hari ini?
4: Apa hari ini apa kita belum tahu pasti juga nih. Okay. Jadi nanti kita bakal cross check secara bersama. Yang penting kita sudah sampaikan ke ombudsman juga dan ombudsman sudah menanggapinya dan mudah-mudahan ini tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini karena kan ini program Asta Cita Presiden kita. Jadi memang harus kita kawal bersama karena ini menyangkut ya makanan itu kan masuk di dalam tubuh kita nih.
5: Betul,
4: jadi kesehatan, betul. Kemudian juga keselamatan, yeah. Itu yang mesti yeah. kita jaga pastinya. Kebersihan yeah. juga yeah. menjadi yeah. penting. Karena kita makan hari ini, nanti ada dampak yang lebih lanjut lagi. Mungkin yeah. sakit perut sampai berapa minggu kan itu
5: yeah.
4: bahaya juga tuh kan, betul. Ya.
5: Nah, jadi yang pertama, yang perlu dipastikan adalah higienitas di SPPG. Prosedurnya harus dilewati,
4: yeah.
5: izin-izin terkait dengan bahan terkait dengan
4: ya.
5: Higienitas mm-hmm. Itu harus dicek secara benar. Yang kedua adalah cara untuk menyajikan, cara memasak,
4: penyajian,
5: ya, penyajian masakannya, batas waktu kesehatan untuk penyajian itu harus bisa dipastikan.
4: Jangka waktu makanan juga
5: waktu
4: mungkin
5: makan,
4: ya,
5: iya, makanya,
4: mungkin itu kalau dipastikan. Dimasak subuh itu dia bisanya cuma sampai jam berapa?
5: Betul, itu harus disampaikan. Itu harus disampaikan ke anak yang menerima karena biasanya ini makanan yang dari ompreng ini, Mbak, itu banyak juga dipindahkan ke tempat baru.
4: Iya, jadi mungkin
5: dibawa
4: dimakan
5: pulang.
4: Iya, atau mungkin dimakan pas jam terakhir.
5: Betul,
4: atau sudah waktunya sudah
5: itu
4: agak.
5: Itu yang
4: lama.
5: Harus disampaikan. Batas waktu sehat
4: konsumsi gitu
5: untuk
4: loh
5: mengkonsumsi
4: ya.
5: Itu jam berapa atau kapan?
4: Sampai batas waktunya
5: batas
4: kapan?
5: Batas waktu kapan? Itu harus disampaikan nih pada saat jangan ompreng datang bagi tek selesai.
4: Iya, betul.
5: Harus disampaikan kepada anak-anak
4: iya, ya
5: yang
4: untuk menu
5: makan.
4: Hari ini itu ya, batasnya
5: ini
4: sampai jam begini.
5: Jam sekian ya harus dimakan, enggak boleh lebih dari jam sekian.
4: Mm-mm.
5: Gitu tadi. Tadi case-nya tadi kan itu dibawa pulang atau
4: iya,
5: di sekolah
4: itu,
5: kejadiannya
4: ya,
5: yang iya. berlendir itu.
4: Iya, itu kita ya. Pasti harus pastikan.
5: Makanya itu
4: juga
5: harus dipastikan
4: tuh,
5: makanya.
4: Iya.
5: Maksudnya itu harus dipastikan.
4: Jangan
5: makanan
4: sampai juga sudah dibawa sore,
5: betul.
4: Baru dimakan, mungkin disimpan di tempat bekal, dimakan sore ya otomatis walaupun kita yang masak sendiri juga pasti itu sudah berbau lah ya.
5: Betul, apalagi dia di kan begini, Mbak.
4: Apalagi diolahnya banyak begitu.
5: Prosedur
4: begitu.
5: Pengantaran itu harusnya mobil itu juga harus memenuhi syarat untuk pengantaran
4: iya,
5: makanan. Karena
4: suhunya.
5: Eh ya. Saya pernah lihat itu makanan disimpan di atas di lapangan. Walaupun itu bawahnya anu ya, lapangannya
4: di pelur begitu.
5: Pelur ya, iya. Tapi makanan itu dipapar di sinar matahari, itu juga
4: iya,
5: berbahaya.
4: Betul.
5: Jadi pihak sekolah, pihak
4: harus memperhatikan yang hal-hal
5: SPPG
4: ini.
5: SPPG yang mendistribusi ini juga enggak boleh hanya sekedar sampai
4: antar,
5: di sekolah
4: gitu.
5: Tapi harus dipastikan
4: aja.
5: Itu betul. Di tempat yang aman. Di tempat yang aman bukan berarti aman dari diambil orang ya,
4: iya,
5: aman
4: betul.
5: Dari paparan sinar matahari.
4: Iya, mungkin jadi, makanannya mungkin tidak bisa terlalu kena sinar matahari
5: iya.
4: karena kan tertutup tuh ompreng.
5: Iya, makanya omprengnya kan ompreng anu itu.
4: Besi.
5: Biasanya kan melamin besi.
4: Iya, melamin itu.
5: Melamin itu apa itu? Yang ya besi
4: kayak
5: lah ya.
4: Aluminium gitu.
5: Betul, itu kan kalau kena matahari kan
4: otomatis
5: panas
4: dia memuai panasnya di dalam.
5: Iya. Itu nasi bisa cepat basi dan
4: betul sebagainya. Kan dia naik tuh uap
5: suhunya.
4: Airnya.
5: Ya,
4: suhunya.
5: Jadi sebaiknya dari mobil itu langsung diantar di tempat yang tidak dipapar matahari, di ruangan misalnya yang itu secara aturan suhu dan sebagainya itu sehat
4: yeah.
5: untuk menyimpan makanan.
4: Dan itu mungkin harus disampaikan juga mungkin ya yeah, langsung
5: itu ke prosedur harus di
4: yang prosedur yeah. pengantar ini nih.
5: Nah, yeah. ini yang harus kita dorong ke ke KPPG-nya ya.
4: Mm.
5: Saya tidak tahu apakah KPPG itu pernah membahas ini secara bersama-sama atau tidak.
4: Mm.
5: Terkait dengan prosedur penat tak usahaan makanan,
4: ya.
5: Karena okay, kalau misalnya dari KPPG aman nih, tapi ketika di proses pengantaran dari SPPG ke sekolah dan sampai ke siswa ini aman nggak?
4: Dalam jangka waktu yang
5: ya.
4: Jamnya ya.
5: Aman betul. Tidak?
4: Aman
5: gitu.
4: Tidak.
5: Jadi itu misalnya saya pernah melihat di satu sekolah itu simpan di lapangan terbuka, Mbak. Makanan.
4: Jadi dia terpapar matahari.
5: Iya pasti terpapar matahari. Itu betul. Sehat nggak? Kan dalam jangka panjang nggak sehat itu.
4: Betul. Apalagi
5: dan itu bisa mempercepat proses oh,
4: iya
5: proses apa namanya basi kalau
4: iya
5: dia.
4: Betul.
5: Itu bisa dicek deh kalau ke ahli kesehatan. Ini seperti apa penatausahaan makanan
4: iya,
5: yang sehat itu?
4: Yang sehat betul.
5: Gitu ya. Jadi
4: apalagi kan dia wadahnya tertutup rapat.
5: Betul nih. Betul ya. Jadi itu mungkin bisa dicek. Saya secara spesifik untuk kesehatan saya. Belum, saya tidak menguasai ya, tetapi
4: iya,
5: ini saya kira secara umum aja kita.
4: Mm-hmm, betul kita lihat, lihat
5: jadi
4: ya.
5: Jadi yang pertama itu tadi ya pengolahan makanan di SPPG dari mana bahan-bahannya sehat atau tidak, cara mengolahnya, kemudian cara menyajikan. Setelah itu baru cara pendistribusiannya.
4: Yeah.
5: Gitu, cara pendistribusiannya sesuai prosedur kesehatan apa tidak?
4: Betul.
5: Gitu, jadi kalau misalnya pihak sekolah yang menerima itu ada ruang khusus, simpan di situ. Jangan dibiarkan terpapar. Ya,
4: yang suhunya juga mungkin betul, sudah ada ininya
5: gitu. Ya. Jadi itu beberapa hal mungkin yang
4: iya, dan ini yang perlu diatensi juga.
5: Iya, KPPG perlu rapat dengan dinas misalnya sebagai penanggung jawab teknis ya terkait dengan sekolah-sekolah. Mungkin perlu rapat secara bersama dengan dinas pendidikan, dengan kepala-kepala sekolah penerima manfaat untuk membahas tentang prosedur pengaturan ini itu.
4: Dan mungkin yang perlu diperhatikan juga kepada masyarakat, mungkin kalau ibu-ibunya ya dilihat juga nih tempat bekalnya, kan ada biasa kodenya itu loh. Kayak kode tempat bekal, wadah, kan itu biasa ada kode yang memang untuk makanan, kemudian yang bisa disimpan panas. Kan biasa kalau kita simpan makanan yang kode yang tidak bisa terlalu lama, kan otomatis jadi bahannya cepat rusak tuh makanan itu. Jadi perhatian juga mungkin bisa ya.
5: Iya, betul. Kemudian yang berikutnya Mbak, terkait dengan hal ini, KPPG atau SPPG itu mengeluarkan nggak hotline laporan manakala ada kejadian? Ya, ini yang harus kita pastikan ya, ke KPPG dan SPPG. Kalau misalnya tadi teman-teman di RRI mengkonfirmasi ke KPPG, pertanyaannya mereka tahu nggak bahwa ada kejadian ini sebelumnya?
4: Sebelumnya,
5: gitu. Betul. Apakah taunya dari RRI kah atau dari mana? Jadi kami dari Ombudsman mendorong KPPG dan SPPG membuat hotline laporan kepada seluruh penerima manfaat, sehingga laporannya itu real time, gitu. Sehingga laporannya real time. Jadi ketika ada kejadian langsung ditindaklanjuti, jangan delay,
4: gitu.
5: Jangan delay. Jadi ini jadi kita tidak tahu. Kita akan pastikan juga nanti ke KPPG apakah mereka menyiapkan hotline laporan atau tidak terkait pengaduan penerima EBG ini, gitu ya. Jadi itu mungkin harus kita pastikan.
4: Betul, kita
5: pastikan karena ini hak warga untuk menyampaikan kalau ada komplain.
4: Iya.
5: Jadi KPPG harus menyiapkan satu tim untuk melakukan pengolahan pengaduan ini.
4: Betul.
5: Termasuk kanal pengaduannya.
4: Iya.
5: Itu jadi hotline. Contact jadi karena ini masalah kesehatan, masalah makanan, jadi nggak bisa mengadunya lewat jalur memang ada jalur nih untuk laporan misalnya di SP4 lapor tapi SP4N lapor itu kan laporan di pusat kemudian di
4: ada prosedur lagi
5: ke bawah, itu prosedurnya agak panjang. Nah, untuk persoalan ini harus ya ada hotline yang disampaikan oleh yang
4: cepat ya.
5: KPPG dibuat oleh KPPG, disiapkan oleh KPPG dan bisa diakses masyarakat secara langsung
4: dan secara
5: ketika
4: real time,
5: ada kejadian gitu kira-kira.
4: Itu sih mudah-mudahan jadi atensi juga nih.
5: Ya.
4: Nah, ini juga sebagai apa ya, pencerahan juga kepada masyarakat nih. Jadi jangan takut, keluhan Anda pasti semuanya akan di atensi deh pastinya ya.
5: Ya, jangan takut untuk melapor.
4: Jangan takut untuk melapor karena kan biasa ada yang takut juga untuk melapor, jangan sampai nanti saya ditangkap nih karena melapor atau kan takut juga. Jadi jangan takut melapor, laporkan apalagi itu ada bukti mungkin, ada foto. Nah, kenapa tidak?
5: Kalau di Ombudsman, Mbak Ulan, di Ombudsman itu ketika pelapor meminta rahasia, namanya dirahasiakan, itu kita
4: boleh
5: keep. Ya, kita akan rahasiakan.
4: Dirahasiakan identitasnya.
5: Apalagi misalnya persoalan misalnya di sekolah ini makanannya ada basi misalnya.
4: Ini fotonya.
5: Satu orang melapor. Tapi kan yang mendapat
4: kan
5: manfaat ini banyak nih. Yang makan itu banyak. Jadi kita bisa keep gitu. Namanya pelapor kita rahasiakan istilahnya.
4: Jadi jangan takut untuk melapor deh, itu aja ya. Mungkin pesan dari Pak Masri. Kita masih pengen banyak berbincang, masih banyak juga yang masuk di Halo RRI, tapi namun kita terkendala waktu. Kayaknya kalau Halo RRI ini mesti 2 jam kayaknya, 2 jam, 3 jam kayaknya tidak bakal habis deh. Pak Masri. Pak Masri, makasih banyak kesempatannya sudah mampir di RRI. Kita berbincang 1 jam tidak terasa loh waktu. Kita harus tuntaskan untuk segmen Halo RRI hari ini. Mudah-mudahan yang tidak terjawab itu bisa dijawab di hari Rabu, di hari Jumat juga mudah-mudahan ada kesempatan kita mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau keluhan-keluhan Anda. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Masri Susilo sudah hadir.
5: Oh ya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 ya. 11 September 2026 kemarin.
4: Sudah 81 tahun.
5: Tetap semangat. Sekali tetap di udara, tetap di udara.
4: Wes, mantap. Emang sih kalau sudah sudah keluarga RRI itu pasti sudah gampang untuk mengucapkan sekali di udara, tetap di udara.
5: Itu sejak sekecil itu, Mbak.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Oke deh Pak Masri, makasih banyak. Makasih salam banyak. Sehat untuk teman-teman di Ombudsman juga. Pastinya makasih. Salam sehat untuk Pak Masri sekeluarga. Hati-hati di jalan dan selamat makasih. Melanjutkan kembali aktivitasnya.
5: Makasih.
4: Kita harus tuntaskan program Halo RRI kali ini pendengar. Sampai jumpa di program Halo RRI selanjutnya. Ulan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Alhamdulillah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
3: Selamat siang pendengar, saya Bayu Firmansyah. Senang sekali saya kembali temani Anda untuk Jaksa Menyapa. Kita mau berbicara tentang karhutla dalam perspektif hukum. Juga nanti kita akan singgung pencegahan, penindakan, dan pertanggungjawaban pidananya. Saya bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Muna. Saya perkenalkan yang sudah bersama dengan saya di studio untuk siang ini. Dari Kasubsi Pra Penuntutan Pidum Kejari Muna, Tafa Nurrahman SH.
4: Terima kasih Pak Bayu.
3: Apa kabar Pak Tafa?
4: Alhamdulillah baik.
3: Sehat ya?
4: Sehat, sehat selalu kita kalau di Kendari ini.
3: Baru-baru kan habis hari Adi Aksa itu. Ikut lari juga berarti run?
4: Enggak, kita fokus persiapan ini Pak.
3: Persiapan? Wih mantap ya. Oke, sukses selalu teman-teman.
4: Siap Pak Bayu. Siap.
3: Nah, pendengar juga sudah bersama dengan saya Kasubsi 1 Intelijen Kejari Muna Wisnu Kartiko SH. Pak Wisnu, selamat siang Pak Wisnu.
5: Selamat siang Pak Bayu.
3: Gimana kabar Pak Wisnu?
5: Alhamdulillah baik Pak Bayu.
3: Udah berapa tahun di Muna?
5: Baru dua minggu kita Pak.
3: Baru dua minggu?
4: Siap. Dua minggu juga kita.
3: Oke. Kita intermezzo dulu ya sebelum kita ngobrol karhutla.
5: Boleh.
3: First impression gitu, kalau bahasa Munanya ya. Kesan pertama di Muna gimana?
4: Kalau saya Pak di Muna ini baru pertama kali naik kapal.
3: Hah?
4: Iya.
3: Beneran?
4: Iya.
3: Kan turun Kendari pasti ya kan?
4: Turun Kendari.
3: Bandara, terus naik kapal ke Muna.
4: Iya. Karena keluar pulau baru, kalau Jawa, Sulawesi kan pesawat.
3: Ya.
4: Nah, naik kapal baru ini juga ke Muna ini.
3: Minum antimo nggak?
4: Weh. Tidur, Pak.
3: Tidur ya? Ya. Pendengar jaksa juga manusia loh gitu ya. Ya. Ada juga yang bisa mabok laut gitu ya kan. Pak Wisnu?
5: Kalau saya pastinya seneng ya Pak, karena ini kan hal yang baru buat saya toh. Buat cerita lah besok kan.
3: Cerita?
5: Iya. Jadi pengalaman, punya pengalaman baru
3: dua
5: di tempat yang baru.
3: Oke, dua minggu. Tapi kan kita harfiahkan dua minggu ini pasti sudah kearifan lokal setempat sudah ada lah ya mungkin ya yang bersentuhan, bersinggungan. So far mungkin dilihat kalau dari kacamata hukum di wilayah Muna di dua minggu ini gimana kalau yang dilihat?
4: Kalau yang baru dua minggu ya Pak ini?
3: Bukan, dua minggu ini.
4: Bukan menggambarkan Muna seperti apa ya Pak?
3: Bukan ya, kesan-kesan pribadi lah ini ya.
4: Iya. Kalau Muna ini menurut saya secara kehidupan ramah-ramah saja Pak di sana.
3: Masyarakat
4: juga
3: ramah lingkungan. Aduh kayak teknologi ya.
4: Ramah lingkungan dan ramah masyarakat juga. Ya saya berharap di Muna nanti kan masyarakat juga bisa kerjasama dengan para APH kan Pak.
3: Yeah.
4: Nanti kan masyarakat juga saling berkontribusi lah nanti dalam penegakan hukum di daerah Muna nanti.
3: Kolaborasi dan kooperatif ya.
4: Betul Bapak.
3: Tapi kalau tertib banget ntar gak ada kerjaan kejaksaan nanti.
4: Duh. Jaksa tidak hanya menertibkan Bapak. Kita ada program lain seperti edukasi.
3: Betul itu dia
4: seperti
3: ya.
4: Hal hari
3: sebentar
4: ini,
3: kita singgung itu. Dua minggu mungkin belum terlalu intens. Tapi pasti target ke depan sampai tutup tahun ada ya kan.
4: Ada.
5: Ada.
3: Mas Kartiko kalau sudut pandangnya gimana Mas Wisnu?
5: Ya, saya kurang lebih sama karena ya kita namanya juga baru 2 minggu toh.
3: Ya.
5: Kita belum bisa terlalu menyimpulkan lah.
3: Menyimpulkan.
5: Tapi selama 2 minggu ini saya rasa ya masyarakat Muna ini masih di tahap yang ramah lah. Kita belum
3: berharapnya ramah terus ya. Ramah seterusnya. Oke. Nah, pendengar, kita memang mau ngobrol tentang masalah karhutla ini. Ini memang masalah yang santer karena kita lagi pada musim kemarau. BMKG kalau bilang itu yang setiap pagi diupdate RRI sampai dengan nanti akhir September ya, memasuki bulan Oktober kita mau masuk kemarau basah. Artinya sudah ada tanda-tanda hujan ya, semoga ancaman-ancaman karhutla ini kita lewati lagi tahun ini ya. Memang sejauh ini di semester 2 di Sultra khususnya Sulawesi Tenggara, semua wilayahnya ya, kabupaten termasuk Muna, kurang lebih yang kita rilis itu ada 3 kejadian yang mengarah ke karhutla yang memang insidental awalnya. Itu karena masyarakat katanya mau buka kebun. bakar lahan dah jadinya, yeah, kan. Bakar lahan ujungnya jadi karhutlah ya kan. Itu sangat mengganggu tentunya. Nah, silakan nanti Anda bisa ikut ngobrol, konsultasi juga masalah hukum untuk jaksa menyapa bersama teman-teman Kejari Muna, karhutlah dalam perspektif hukum. Nanti kita singgung pencegahan, penindakan dan pertanggungjawaban pidananya. Seperti motif yang kalau kita rilis di media gitu ya kan, persoalan yang dekat dengan masyarakat, membakar apa ya, semak atau bahkan lahan itu lahan miliknya sendiri gitu ya kan. Mereka anggap biasa, utamanya untuk membuka lahan. Cara ini seringkali dianggap murah memang bagi masyarakat, juga cepat. Sebenarnya ini kalau kayak begitu ya, di titik mana kebiasaan tersebut bisa menjadi sebuah tindak pidana, apalagi masalah karhutlah. Siapa yang mau jawab duluan ya?
5: Mungkin dari saya dulu aja.
3: Silakan, Bayu. Mas Wisnu.
5: Nah,
3: boleh agak dekat lagi.
5: Oke. Dalam pembakaran ini kan sebenarnya masyarakat anggapnya tidak sengaja gitu ya.
3: Mm-mm.
5: Nah, tapi dalam hukum pidana lingkungan itu kita mengenal dua wajah kesalahan, Pak Bayu. Yang pertama kesengajaan, yang kedua kelalaian.
3: Kesengajaan, kelalaian.
5: Nah, kesengajaan dan kelalaian. Walaupun tidak ada niat membakar hutan atau lahan, itu kita bisa masukkan kategori deliknya kelalaian.
3: Kesengajaan, kelalaian itu tadi ya.
5: Iya. Ancamannya memang lebih ringan kalau kelalaian daripada yang sengaja, tapi tetap pidana penjara, bukan sekedar teguran administratif saja. Nah, poin pentingnya begini, tidak berniat itu bukan berarti tidak bersalah di mata hukum. Justru disitulah pentingnya kehati-hatian para pemilik lahan ini, Pak Bayu. Jadi pemilik lahan itu tetap wajib membuat sekat bakar, kemudian memperhatikan arah angin dan cuaca, serta tidak membakar sembarangan, mesti cuma untuk bakar sampah dapur atau sisa panen gitu.
3: Sekat bakar arah angin.
5: Iya.
3: Jadi kalau merembet apa semua dianggap ini kelalaian gitu ya konteksnya.
5: Iya.
3: Tapi mungkin kalau ditambahkan mungkin patah payah.
4: Oke, Pak Bayu.
3: Kita ulas dari harfiah dulu lah pengertian dan ruang lingkup karhutlah itu mungkin ya dari kacamata hukum gimana.
4: Oke, Pak Bayu. Jadi mungkin dapat saya tambahkan kalau karhutlah sendiri itu merupakan singkatan dari kebakaran hutan dan lahan.
3: Yeah.
4: Itu merupakan sebuah peristiwa terbakarnya suatu hutan atau lahan yang secara alami maupun akibat perbuatan dari manusia. Yang akibatnya dari perbuatan tersebut terjadi kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian. Kerugian itu ada beberapa, Pak. Termasuk kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Secara teknis kalau dalam penegakan hukum, titik berat penindakan itu seringkali difokuskan pada pembakaran yang dilakukan dengan sengaja. Atau karena kelalaian tadi yang disebutkan oleh Pak Wisnu, yang menyebabkan meluasnya api. Oleh karena hal tersebut kan, kita ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk pencegahan. Yang pertama terkait dengan menetapkan instrumen hukum dulu bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Jadi dalam karhutlah ini ada dua subjek hukum, Pak. Aha. Ada perorangan individu maupun korporasi. Dalam hal ini korporasi juga setiap orang, Pak, termasuk pimpinan perusahaan, kemudian ada pegawainya. Jadi pegawai ini merupakan representatif dari korporasinya tersendiri. Gitu, Pak.
3: Perorangan, korporasi.
4: Yeah.
3: Emang beda-beda itu ya, Pak Wisnu. Tentu mungkin kalau yang kayak kelalaian itu tadi atau juga kesengajaan perorangan dan korporasi itu.
5: Jadi dalam undang-undang lingkungan hidup ini, Pak Bayu.
3: Iya.
5: Yeah. Jadi kan setiap orang itu seperti yang disebutkan Pak Tafa tadi itu mencakup perorangan maupun badan usaha atau korporasi. Nah, kalau tindak pidana dilakukan oleh untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan atau sanksi pidana itu bisa dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin kegiatan itu.
3: Ini perorangan ya?
5: Iya. Nah, kemudian untuk korporasi ini nanti mungkin untuk tidak bisa kita dapat disembunyikan di balik perorangan tadi itu, di balik oknum. Jadi pertanggungjawaban dan pengurus badan usaha itu nanti di pasal 166 Undang-Undang PPLH itu, jika tindak pidana dilakukan oleh untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau korporasi itu sendiri. Mungkin itu Pak Bayu.
3: Untuk masalah korporasi ya. Oke, tapi Pak Tafa, sebenarnya apa yang dianggap karhutlah ini ya, mencangkup luasan kayak gimana sih? Karena kadang kalau 100 meter jauh tapi kalau kebakarannya hebat, asapnya lumayan, itu udah masyarakat bilang karhutlah ini ya.
4: Oke, Pak. Jadi ada 3 dasar hukum ya yang kita pakai dalam tindak pidana karhutlah ini, Pak. Yang pertama, pada pasal 69 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang di situ pada pasalnya pada pokoknya menerangkan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Membuka lahan dengan cara membakar.
4: Betul. Kemudian ditambahkan di jungto pasal 14 PP Nomor 4 tahun 2001, setiap pemegang izin usaha, dalam hal ini korporasi, perkebunan, wajib memiliki sistem deteksi dini, Pak, dari perusahaan.
3: Wajib. Ini jatuhnya fardu ain ya.
4: Wajib. Kalau tidak dilakukan, haram. Kemudian selain deteksi dini, ada juga tim regu pemadam kebakaran pada perusahaan tersebut.
3: Oke.
4: Serta sarana dan prasarana terkait dengan pencegahan kebakaran di area perusahaannya. Terkait pencegahan, ada pengecualian tadi, Pak. Terkait pasal 69 tadi yang setiap orang membuka lahan dengan cara membakar, ada pengecualian. Dalam hal ini kan karena apalagi kita di Sulawesi ini banyak penduduk lokal, kearifan lokal. Nah, hal tersebut sudah diatur juga, Pak, dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang PPLH tadi. Hukum memberikan ruang bagi kearifan lokal, tapi dengan syarat, Pak. Ada 3 hal dalam hal ini. Ketika masyarakat lokal akan membuka lahan, maksimal lahannya hanya 2 hektar.
3: 2 hektar.
4: Per kakak.
3: Per kakak.
4: Kepala keluarga.
3: Betul ya, karena ada kelompok-kelompok tani juga.
4: Iya.
3: 2 hektar.
4: Iya, 2 hektar. Itu yang pertama. Yang kedua, difungsikan hanya untuk tanaman pangan lokal. Bukan untuk dikomersilkan, Bapak.
3: Bukan untuk komoditi.
4: Iya, mungkin untuk
3: sampai
4: kepentingan.
3: Sampai ekspor bahkan.
4: Iya.
3: Jauh banget.
4: Mungkin hanya lingkup keluarga atau masyarakat di sekitar saja, Pak.
3: Iya.
4: Karena tadi basisnya adalah kearifan lokal tadi, tidak keluar dari lokal hal tersebut. Kemudian yang ketiga, masyarakat dapat membuat fire breaks atau sekat, Pak. Istilahnya untuk ya antisipasi lah. Misal kita tanam jagung, jadi jagungnya mungkin 2 hektar. Jadi sekeliling 2 hektar tersebut dipasangin lah seperti jarak 2 meter antar kebun dengan kebun warga yang lain.
3: Betul, betul.
4: Atau ditanami dengan itu, Pak, kalau di Jawa itu ada namanya galengan. Jadi segunduk tanah
3: kayak parit-parit.
4: Iya, parit bisa. Parit kan untuk air.
3: Ya.
4: Nah, kalau galengan ini untuk tanah. Jadi gundukan yang memisahkan kebun A dengan kebun B yang berfungsi selain memisahkan area lahan warga, itu juga berfungsi untuk fire break tadi, Pak, sekat.
3: Sekatnya.
4: Sehingga ketika ada kebakaran di lahan A tidak menyebar ke lahan B. Begitu, Pak.
3: Wih, masih jarang, jujur, Pak. Ya. Yang kayak begitu-begitu masih jarang di sini, Pak.
4: Karena mungkin masyarakat juga, daripada kosong, saya tanam saja.
3: Tanam aja gitu ya, kan.
4: Karena, ya inilah hari ini kita, Pak, kita edukasi ke masyarakat. Semoga nanti kan masyarakat juga mengerti kenapa ada hal tersebut. Jadi tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, tapi demi mencegah kejadian yang tidak diharapkan, sehingga keuntungan tersebut yang tadinya diharapkan malah hilang.
3: Hilang, nggak maksimal jadinya, ya kan. Agak bertolak belakang dengan prinsip efisiensi itu. Agak jauh lagi ya.
5: Jauh. Oh iya. Tapi sedikit menambahin, Pak Bayu. Tadi juga masyarakat ini harus memberitahukan kepada kepala desa atau lurah setempat terkait pengecualian di kearifan lokal ini tadi. Jadi harus ada pemberitahuan kalau kita mau buka lahan toh.
3: Ya.
5: Ke lurah atau
3: kepala desa.
5: Kepala desa setempat.
3: Atau kepala dusun lah ya, mungkin yang lebih kecilnya lagi.
5: Nah, di luar syarat-syarat itu. Itu praktis semua pembakaran lahan sudah masuk ranah pidana.
3: Waduh, gitu ya, yeah. Pendengar Moyendi Muna, konsel sering si Kolaka Timur dan Kolaka juga ya kan. Jadi sebelum bakar lapor ya.
5: Iya.
3: Kalau nggak lapor atau belum dikasih izin sama Pak Desa, jangan bakar rumah Pak Desa, bukan ya. Nggak, tapi izin kalau mau membakar, izin sama Pak Desa biar diketahui. Ada jaraknya tadi 2 hektar dan sebaiknya memang skat-skat itu tadi yang dibikin ya untuk fire break. Bikin skat ya, mungkin dari kebun A, kebun B, jaraknya 2 yeah. kecamatan gitu. Kejauhan malah.
4: Kejauhan, nggak jadi untung nanti.
3: Rungkat jatuhnya ya. Nah, itu ya pendengar, ini juga sebagai sedikit untuk langkah pencegahannya gitu ya. Nah, ini yang klasik gitu ya. Kalau seseorang memang tidak berniat membakar hutan gitu ya kan, tapi api dari lahannya kemudian merembet dan menyebabkan kebakaran besar gitu ya kan. Walaupun mungkin tadi kayak sudah ada penghalang, ada parit-parit air-air nih ceritanya kan. Kan kita nggak tahu angin nih. Kan tadi sempat disinggung yeah. Mas Wisnu, angin juga nih. Angin bawa terbang kadang bisa jadi lebih besar gitu ya kan, merembet gitu ya kan. Apakah itu tak bisa masuk dalam pidana karhutla itu, Mas Wisnu?
4: Oke, nggak mungkin tersangkanya angin kan?
3: Ya, agak berat lagi nih yang ini nih. Udahlah, yang ini aja dulu kita bahas ya. Jadi kan angin nggak punya KTP gitu ya kan?
5: Jadi sudah sempat saya singgung tadi Pak Bayu kan?
3: Kelalaian itu.
5: Kelalaian sama kesengajaan. Hmm. Nah, kemudian kalau untuk penindakan hukumnya, kita itu juga punya 3 Pak Bayu. Uhum. Jadi yang pertama itu penindakan sanksi administrasi.
3: Sanksi administrasi?
5: Iya, teguran tertulis, pemaksaan pemerintah, pembukaan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Uhum. Nah, kemudian yang kedua, kita ada penindakan hukum perdata, ganti rugi atau pemulihan.
3: Ganti rugi atau pemulihan.
5: Iya. Nah, gugatan ganti kerugian dan kewajiban pemulihan lingkungan terhadap pihak yang lalai atau sengaja membiarkan lahannya itu terbakar, Pak Bayu. Hmm. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga penindakan hukum pidana. Hmm. Nah, ini sebagai bisa jadi ultimum remedium atau primum remedium. Okay. Nah, ini biasanya penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, di lingkungan hidup atau kehutanan terhadap pelaku lapangan maupun penanggung jawab kegiatan itu, Pak Bayu.
3: Mm-hmm. Gitu. Oke, okay. Apa ya mungkin? Gimana ya kelalaian sampai ada beda lagi mungkin cerita kalau ada korbannya sampai korban manusia mungkin beda gitu ya kan? Kan korbannya ini bukan hanya karena masalah kena apinya aja tapi asapnya itu loh, gitu.
5: Yeah. Hmm. Nah, kalau dari saya. Saya sepakat kemarin ada DPR yang mengusulkan kalau karhutla ini dimasukkan sebagai extraordinary crime.
3: Waduh, berarti habis korupsi karhutla ya?
5: Ya, karena kan
3: habis yang anak di bawah umur korupsi karhutla nih.
5: Iya, karena efeknya kan banyak sekali nih Pak Bayu toh.
3: Betul.
5: Ada dampaknya bahkan lintas generasi. Yes. Saya ini dari saya itu. Karena merusak kesuburan tanah yang pertama, kemudian mengganggu kesehatan pernapasan warga karena kabut asap.
3: Betul.
5: Banyak yang terkena penyakit ISPA. Kemudian sampai mengancam ekosistem yang butuh puluhan tahun untuk pulih.
3: Betul.
5: Jadi efeknya itu sangat banyak, Pak Bayu.
3: Hmm, karhutla ya.
4: Aduh, izin Pak, tambahkan.
3: Silakan Pak.
4: Terkait extraordinary crime tadi. Hmm. Yang kenapa karhutla dimasukkan ke extraordinary crime seperti yang dijelaskan Pak Wisnu tadi, sepertinya kejaksaan sudah melakukan duluan Pak.
3: Sudah dideteksi ya Bang.
4: Dengan adanya Satgas PKH yang yeah. di situ ada kejaksaan. Jadi selain Satgas PKH menertibkan tambang-tambang, hutan juga termasuk fungsi hutan. Dalam hal ini ketika kebakaran disengaja ataupun tidak sengaja, kelalaian ataupun sengaja yang menyebabkan kerugian yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, Satgas PKH termasuk dalam hal tersebut untuk menyelidiki, menyidik, termasuk menghitung kerugian akibat dalam hal ini kebakaran hutan tadi, Pak. Jadi dalam hal ini Satgas PKH sudah melakukan hal tersebut sebelum ada fenomena-fenomena karhutla seperti yang terakhir-terakhir ini, Pak.
3: Mm-hmm. Extraordinary crime. Ini memang saya sempat dengar sih, ini memang jadi sebuah bahasan menarik ya. Yeah. Tapi waktu itu ketindih sama masalah korupsi sih dan perampasan yeah. aset gitu. Jadi apa ya, memang kalau menangani karhutla ini adakah mungkin hal yang sulit ya? Karena kalau memang dia extraordinary crime memang demikian gitu. Apa yang kesulitan gitu menangani kasus karhutla dibanding kasus lainnya? Silakan Mas Wisnu dulu.
5: Saya ya, oke. Nah, kalau dari kami, pertama itu soal pembuktiannya mungkin, okay. Pak Bayu.
3: Yes, yes.
5: Jadi locus delictinya ini kan luas. Jadi jejaknya itu cepat hilang.
3: Betul.
5: Nah, abu bisa tersapu hujan, bisa kena angin, hilang. Kemudian sementara proses hukum ini kan butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan alat bukti yang sah itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan tahu untuk mengumpulkan alat bukti itu. Kemudian yang kedua itu pembuktian sebab akibat kebakaran itu butuh tenaga ahli juga, ahli forensik atau ahli lingkungan, ahli kehutanan, sampai ahli pertanian untuk memastikan siapa pemilik lahan yang sah. Kemudian semakin banyak pihak yang harus dilibatkan, semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti.
3: Belum itu. Lagi dia belum izin sama kepala desa setempat situ ya,
5: ya.
3: Saat melakukannya. Ya. Lalu?
5: Kemudian kadang identitas pemilik lahan sendiri itu tidak jelas, Pak Bayu.
3: Ini sering ini ya.
5: Ya.
3: Ini seringnya, tapi kalau ada sengketa biasa muncul semua pemiliknya ini ya.
5: Iya.
4: Kadang sengketa juga itu malah. Malah tumpang tindih ya. Sertifikatnya.
3: Oke, okay. Nanti pendengar yang mau ikut ngobrol atau konsultasi mengenai hukum juga silakan di telepon kami atau berikan komentar di YouTube dan juga melalui WhatsApp kami. Itu tadi yang menarik ya, Bitik, kalau memang enggak sempat izin ya mengetahui, mendeteksi sampai dengan siapa yang membakar, kayaknya gimana ke teman-teman kejaksaan bisa sampai menyimpulkan pada tahap itu ya, Pak Tafa?
4: Itulah tantangan kami, Pak. Jadi kita dengan adanya fokus pemerintah sekarang yang lagi rame-rame di Karhutla juga itu menjadi bahan evaluasi kami juga untuk perbaikan kedepannya. Tapi secara teknis umum untuk tindakan penyidikan maupun penuntutan nanti secara pidana umum mirip-mirip lah, Pak. Nanti kan kita bisa panggil saksi masyarakat, masyarakat sekitar ataupun yang diduga merupakan pelakunya. Nanti kan kita bisa mintakan keterangan, dengan keterangan orang tersebut kita minta keterangan terhadap orang lain juga, apakah berkesesuaian atau berbeda. Kalau keterangannya berbeda nanti kan kita bisa konfrontasi, kita hadapkan para yang dimintakan keterangan tadi, Pak.
3: Yes, wis. Pokoknya digali sampai sedalam-dalam mungkin.
4: Betul,
3: ya,
4: Pak.
3: Sampai tuntas ini. Oke. Okay.
4: Karena izin, Pak. Karena nanti kita masyarakat kan berharapnya bukan pelaku ini dihukum, tapi masyarakat atau pemerintah pengen lingkungannya kembali normal lagi, Pak.
3: Betul, betul. Kembali menghasilkan gitu.
4: Yeah.
3: Oke. Okay. Saya lihat juga ada komentar kita melalui YouTube. Nanti WhatsApp juga pendengarnya yang bergabung silakan melalui layanan WhatsApp kami ataupun juga layanan telepon kami. Dari Pak Andi Amri yang ada di Kolaka Timur yang mau ditanyakan ini, pernah di kampung saya di Sulawesi Selatan yang membakar adalah tetangga, tetapi di lahan saya. Apakah saya bisa kena masalah karhutla? Makasih ya, Pak Amri, Andi Amri. Jadi bukan dia yang bakar, tapi lahannya gitu.
4: Membakar lahan orang lain.
3: Orang lain yang bakar lahan dia gitu. Si pemilik lahan itu gimana jadi jatuhnya itu?
4: Jadi yang dibakar ini lahannya Pak Andi.
3: Ya, semisal Bang Tafa nih, saya
4: ya,
3: nih.
4: Ya.
3: Lahan punya Bang Tafa nih, tapi saya yang bakar tuh.
4: Ya.
3: Tapi lahan punya abang gitu.
4: Saya bakar lahan saya sendiri.
3: Lahan orang gitu.
4: Lahan orang. Wih, itu jelas tindak pidana itu kan. Selain merugikan
5: pemilik,
4: pemilik kerusakan nanti akibatnya bisa menyebar ataupun ke nanti asap tadi, Pak. Asap tadi kan termasuk salah satu bentuk kerugian.

0: sangat menghebohkan bukan cuma Indonesia tapi internasional gitu, seperti yang terjadi di Kalimantan gitu, yang dampaknya sangat besar. Nah, dalam kasus kebakaran yang luas seperti itu, apakah penegakan hukumnya itu hanya berhenti pada orang yang ditemukan membakar di lapangan, atau bisa ditelusuri sampai pihak yang mungkin berada di baliknya gitu? Mas Wisnu.
1: Nah, sudah sempat saya singgung sedikit tadi Pak Bayu terkait itu tadi. Nah, jadi dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu mengatur bahwa setiap orang itu mencakup perseorangan maupun badan hukum atau korporasi. Kalau tindak pidana dilakukan untuk atas nama badan hukum, badan usaha, tuntutan dan saksi pidana ini bisa dijatuhkan pada pemberi perintah atau pemimpin kegiatan itu. Bukan cuma pekerja lapangan yang menyalakan api. Bahkan menariknya Pak Bayu, ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin justru diperberat sepertiga dari ancaman pokoknya Pak Bayu.
0: Waduh, jadi gitu. Kalau 10 sepertiga tambah 3 tahun dong gitu ya.
1: Iya, jadi hukum ini secara sengaja membidik ke atas filosofinya yang punya kendali dan mengambil manfaat ekonomi dari lahan itu yang paling harus bertanggung jawab.
0: Sedangkan perorangan tetap gitu ya, seperti tetap. Tadi yang sudah disinggung. Ada yang mau ditambahkan Mustafa?
2: Sementara itu aja Pak.
0: Tapi kalau melihat kasus karhutla yang hampir selalu berulang ya setiap tahun, apakah persoalannya memang masyarakat yang ya karena kebutuhan ya, bukan lahan atau masih kurang edukasi dan sosialisasi bahaya membakar, atau ada kelemahan dalam pengawasan juga mungkin yang kalau dipotret dari lapangan ya Mas Tar?
2: Oke, siapa Bayu? Di satu sisi kan membakar lahan itu memang jadi tradisi lah, atau mungkin kebiasaan turun-temurun dari warga lokal, termasuk kearifan lokal mungkin, karena dianggap murah dan cepat. Itulah mengapa edukasi soal cara membuka lahan yang legal dan aman masih perlu kita tingkatkan lagi Pak, demi mencegahnya nanti terkait meluasnya kebakaran hutan. Tapi di sisi lain Pak Bayu, ya, kita juga perlu mengakui bahwa pengawasan pencegahan atau preventif kita ini untuk deteksi dini, titik panas, patroli, termasuk kewajiban terkait sekat-sekat tadi Pak, sering kita temukan kalah cepat dibanding dengan wilayah yang rawan harus diawasi. Jadi edukasi-edukasi kita seperti ini masih belum terjangkau lah Pak di masyarakat, sehingga mungkin dengan adanya RRI ini kan nanti bisa menjangkau di pelosok-pelosok daerah di Sulawesi Tenggara ini, menjadi ilmu baru yang dapat diterapkan nanti kan demi kemaslahatan bersama nanti gitu Pak.
0: Oke. Itu ya pendengar ya, bagaimana dengan Anda yang terdekatlah di kawasan Anda gitu, kalau membuka lahan ya, kalau sewa eksa kan kadang lumayan sih, eksa per jam hitungannya gitu ya kan, atau panggil masyarakat gotong royong kan lumayan konsumsi lagi nih.
2: Jadi penegakan hukum ini tidak hanya fokus ke setelah kejadian saja Pak. Jadi kita melakukan usaha preventif, termasuk dalam hal ini edukasi ke masyarakat. Sedangkan untuk kasus skala kecil yang dengan prinsip kearifan lokal dan masyarakat adat, kita di kejaksaan juga ketika ada tindak pidana kita ada mekanisme keadilan restoratif Pak.
0: Okay.
2: Kita menerapkan hal tersebut, tapi juga kami pertimbangkan dengan penyidikan nanti mens rea atau niatnya seperti apa, ketika nanti pelaku ini dapat mengganti atau dapat memulihkan lahan yang sudah dibakar sehingga kerugiannya sudah tidak lagi besar, dapat kami upayakan untuk ditempuh mekanisme keadilan restoratif, karena tadi tujuan utamanya untuk memulihkan Pak. Mungkin ya pelaku ini tidak ada niat, tapi karena tindakannya sehingga menyebabkan kerugian. Oleh karenanya kita restoratif Pak, memulihkan tadi. Gitu Pak.
0: Kelalaian kalau tadi yang seperti dibilang Pak Wisnu ya.
2: Iya.
0: Beda kalau kesengajaan lagi.
1: Iya.
0: Emang niat sih. Tapi Mas Wisnu, kalau dari ada juga satgas masalah karhutla ini ataupun di internal teman-teman kejaksaan, cerita, saya pengen dengar sih mungkin kalau pencegahan-pencegahan yang tindakan-tindakan pencegahan yang sudah teman-teman kejaksaan lakukan gitu.
2: Kalau mungkin dari kejaksaan sependek yang saya ketahui itu Pak, termasuk edukasi-edukasi seperti ini. Kita

0: media-media lokal pemerintah atau daerah, kita sampaikanlah seperti hal ini, termasuk pencegahan-pencegahan, kita edukasi cara-cara mengelola hutan. Dalam hal ini kan kita Satgas PKH termasuk dalam secara tidak langsung ikut membantu mencegah juga, Pak, dengan adanya edukasi-edukasi tadi, Pak.
1: Boleh cerita nggak mungkin Mas Wisnu, sepengalamannya Mas Wisnu atau yang lalu-lalu yang pernah dipelajari gitu, kasus-kasus karhutla itu motif modusnya itu kayak gimana-gimana yang pernah ditangani gitu?
2: Kalau saya sendiri, Pak Bayu, belum pernah juga menangani kasus karhutla ini toh. Jadi ya mungkin benar tadi yang disampaikan Pak Tafa ini, kita dari kejaksaan ini memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kita itu kan ada penerangan hukum, terus ada di saya kan di Intel ada penerangan hukum, terus kemudian kita ada jaksa jaga desa juga. Jadi kita maksimalkan di edukasi kalau dari kita, Pak Bayu.
1: Makin tinggi edukasi, semoga dampaknya searah ya, pendengar ya. Ya memang sih kita di Sultra ini, di Sulawesi, nggak semasif kayak Kalimantan yang kita tahu lahan gambut ya kan. Bakar di sini ntar apinya muncul 2 kilo di sono gitu ya. Agak rawan yang kayak demikian itu. Oke, silakan pendengar atensi untuk konsultasi hukum Jaksa Menyapa. Saya bersama dengan teman-teman Kejaksaan Negeri Muna. Telepon kami ataupun WhatsApp dan juga komentar melalui laman YouTube kami. Ada satu di WhatsApp, satu juga di YouTube. Saya bacakan dulu ya, yang di YouTube yang memberikan komentar. Jaksa Menyapa RRI, masalah karhutla. Jadi sekarang walaupun kita membakar lahan kita sendiri, itu bisa dianggap karhutla jika meluas ya. Oke, ini dari Nur Rahmi ya, Kendari. Nur Rahmi. Tadi kita sudah singgung padat sih mengenai ini ya kan. Walaupun lahan itu lahan kita sendiri, tapi kalau merembet tadi, boleh mungkin diulang lagi dah kalau gitu, Mas Wisnu.
2: Jadi buat Bu
1: Nur Rahmi
2: ya. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Tafa tadi, ada ketentuan kearifan lokal masyarakat adat itu, yang pertama maksimal lahan 2 hektar per KK. Kemudian hanya untuk tanaman pangan lokal atau varietas lokal. Kemudian wajib menggunakan sekat bakar dan memberitahukan kepada perangkat desa atau aparat setempat. Nah, kearifan lokal ini tidak boleh dijadikan tameng bagi pembakar liar dan land clearing secara komersial. Gitu, Pak Bayu.
0: Saya tambahkan, Pak?
1: Boleh,
0: silakan. Oke, benar tadi yang dijelaskan Pak Wisnu terkait dengan kearifan lokal. Oke. Mungkin maksud Bu Nur Rahmi tadi, mungkin tindakan yang dilakukan yang dimaksud oleh Bu Rahmi ini apabila melanggar pasal di kearifan lokal tadi, Pak. Akibatnya apa? Oke. Dalam skala kecil, apabila pelaku melanggar pasal 69 ayat 2 UU PPLH tadi, kita tadi, Pak, ada mekanisme keadilan restoratif. Jadi kita fokusnya tidak mempidanakan pelaku. Itu merupakan langkah terakhir kita, Pak. Tujuan terakhir kita
1: mempidanakannya.
0: Iya, apabila memang niat atau dia sengaja, itu merupakan ultimum remedium bagi kita. Fokusnya kita memulihkan, Pak, akibat dari tindakan pelaku. Kita minta pertanggungjawaban ke pelaku dengan mekanisme restoratif tadi, Pak. Apakah pelaku sanggup memulihkan, atau mungkin dengan usahanya dia dapat mengembalikan seperti keadaan semula. Itu nanti dapat menjadi pertimbangan kita untuk pelaku tersebut tidak dapat dipidana. Tapi tetap dengan prinsip kita lakukan pendalaman dulu, Pak, terkait kasus tersebut. Ada niatkah, sengaja, atau perintah siapa, kita dalami juga, Pak. Mungkin orang itu dapat perintah dari
1: si A, si B, si C.
0: Si A, si B, kita pendalami lagi, Pak. Jadi kita tahu mensreanya seperti apa.
1: Oke, jadi begitu ya. Walaupun lahan itu milik kita sendiri, tapi ada, kalau ada unsur kelalaian itu, tadi Bu Sampe, Bu Nur Rahmi tadi ya. Oke. Saya baca lagi, ada yang masuk juga melalui WhatsApp. Nih, kita coba bacakan. Selamat siang RRI. Dari siapa ini, 0856 56 sekian. Mungkin boleh, mungkin namanya ya, dari siapa, di mana. Izin menanyakan untuk jaksa menyapa RRI. Jika kemudian melakukan pembakaran hutan yang kemudian menyerempet ke kawasan lindung, apakah sanksinya berbeda ya? Boleh 0856 56 sekian-sekian ini. Boleh mungkin nama dulu ya, dari siapa, di mana gitu ya kan, yang ngobrol untuk jaksa menyapa.
0: Oke. Silakan. Langsung jawab.
1: Silakan.
0: Oke. Mungkin nanti bisa kirim lagi ya namanya, biar kita enak ngobrolnya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin buat penanya di, dari mana tadi Pak? Itu dari sosmed apa?
1: Dari WhatsApp tadi.
0: Oh, Pak. Dari WhatsApp. Yeah. Oke. Dari yang di WhatsApp, mungkin terkait apabila terjadi pembakaran hutan kemudian merambah ke hutan lindung.
1: Hmm. Di sini kita ada berapa ya itu? Kolaka ada, Konsel, yang rawa aupa juga sana yang luas. Yang sana yang paling rawan sih kebakaran gitu ya.
0: Iya. Hmm. Dalam hal kebakaran lahan dan hutan masih seperti sama Pak tadi, yang seperti tindak pidana karhutla lainnya. Tapi ketika sudah merambat ke hutan lindung, itu nanti jadi hal yang memberatkan. Ketika nanti pelaku sudah dinyatakan bersalah, ini memang pelakunya, kita selidiki, kita sidik, kemudian kita sidangkan, kemudian terbukti di fakta persidangan pelaku ini memang melakukan pembakaran hutan dan merambah sampai ke hutan lindung. Bagian hutan lindung ini yang akan menjadi hal yang memberatkan nanti pada penuntutan. Tapi tetap diakomodir hakim atau tidaknya itu keputusan hakim, tapi kita sebagai penuntut umum dengan akibat-akibat yang disebabkan oleh pelaku itu menjadi hal yang memberatkan, akan kami pertimbangkan ketika pelaku nanti dapat memulihkan atau tidak. Misal pelaku dapat memulihkan, tetap kita tuntut dengan menyebabkan kebakarnya hutan lindung, tapi itu tidak menghilangkan tindak pidananya Pak. Itu hanya nanti yang meringankan apabila pelaku dapat memulihkan hutan lindung tersebut. Apabila jadi kita di KUHP dan KUHP baru ini Pak, kita fokusnya di pemulihan, tidak fokus ke pemidanaan lagi. Kita mindsetnya sudah kita akomodir dari yang undang-undang peninggalan kolonial, kemudian kita adopsi beberapa yang bermanfaat. Nah, ketika tindak pidana sudah dilakukan dan terbukti, kita fokusnya ke pemulihan Pak. Jadi ketika hutan lindung terbakar, kita konfirmasi ke dalam hal ini penuntut umum terdakwa, apakah sanggup atau tidak untuk memulihkan hutan lindung yang terbakar. Dalam hal ini korporasi Pak, kita dapat melakukan perhitungan kerugian akibat dibakarnya hutan lindung. Untuk ketika korporasi akan mengganti rugi, kita dapat melakukan sita aset Pak. Sita aset yang kita akumulasi ya, senilai dengan kerugian
1: hutan lindung,
0: hutan lindung tadi. Tapi dalam penyitaan kita Pak, kita juga ada prinsip penyitaan kita tidak boleh melebihi kerugian yang dihitung tadi, yang disebabkan.
1: Tapi
0: tadi
1: jangan kurang jauh juga ya. Ya,
0: itu nanti jadi sita jaminan ketika korporasi atau individu tidak dapat membayar. Jadi kita sita aset tadi kita lelang, kemudian uangnya kita fungsikan untuk memulihkan tadi Pak.
1: Memulihkan, emang ya. Belakangan bahkan kepala negara juga ingatkan ya, jangan hanya tuntut, nggak ada ganti rugi, rungkat negara kita.
0: Kalau kayak gitu terus penjara penuh Pak, tapi lingkungan tindak pidana sebab akibatnya tidak terpulihkan. Orientasi kita sebagai jaksa mungkin dengan adanya KUHAP dan KUHP baru ini udah bergeser Pak paradigmanya, kita sudah tidak fokus menghukum, mempidana, menjerat di tahanan gitu. Kita fokusnya ke pemulihan Pak.
1: Pemulihan, oke. Tapi ya, yang masalah pemulihan, jika dia menyanggupi pemulihan tapi kalau kayak perorangan ya, apalagi korporasi gitu ya, nggak cukup gitu ya kan. Kan kita nggak tahu sampai di mana dampak karhutla, bisa jadi kalau dikalkulasi mungkin sampai ratusan M gitu ya kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau nggak sanggup, lanjut pidana dong berarti ya.
2: Iya Pak.
1: Mas Isna.
2: Jadi apabila korporasi atau badan atau perorangan ini tidak sanggup, itu akan tetap lanjut ke pidana.
0: Di tuntutan kita nanti kita tambahkan subsidiar, Pak. Jadi ketika misal tuntutan 10 miliar.
1: Misalnya cuma
2: tuntutan dendanya.
0: Iya. Kan denda ini masuk ke negara, negara untuk memulihkan tadi, Pak. Ketika denda tersebut tidak dibayarkan, kita subsidiar dengan pidana penjara. Gitu,
1: Pak. Oke. Ya, intinya lah kayak itu ya pendengar ya, kalau mau membakar lapor dulu sama sama yang paling berwajib dah, minimal kepala dusun sampai kepala desa di tempatnya. Jangan lupa juga siapkan memang sekat-sekatnya ya untuk api biar enggak terlalu menjular menjalar. Saya ingat kalau pengalaman kita dulu mah sebelum membakar tandon sudah standby itu.
0: Ya. Jadi sebelum membakar kita antisipasi dulu lah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
1: Yang dapat
0: terjadi. Entah meluasnya atau angin yang besar. Jadi misal anginnya ke barat, kita bikin sekat di arah barat sehingga nanti kalau ada angin atau arang-arang yang masih
1: terbang-terbang
0: kita. Terbang-terbang. Kita bisa antisipasi demi mencegahnya kebakaran hutan tadi.
1: Betul. Saya pernah gitu, Pak. Angin ke barat nih, siapin sekat barat. Ya. Pas bakar notonya anginnya pindah ke selatan. Nah. Ah, buset.
0: Jadi kalau antisipasi sekalian semuanya, Pak, diakomodirkan.
1: Semua arah mata anginnya. Oke. Tapi bagaimana dengan pengalaman Anda pendengar? Masih ada waktu, silakan sharing-sharing ke kita gitu ya masalah karhutla ini, lahan Anda, karena kita tahu mungkin di beberapa wilayah daratan maupun kepulauan pun juga ada sektor perkebunannya yang itu perkebunan itu sangat rawan dengan karhutlah itu ya kan. Berarti kalau ada komoditi, semua akan dihitung secara detail gitu ya. Walaupun mungkin ibaratnya kayak jagung nih, belum masa panen, tapi terhitung panen mungkin gitu. Siapa nih maksudnya itu, Mas Tawa?
0: Gini, Pak. Mungkin saya tambahkan terkait ini kan korbannya ya. Ada korban di sini ya, Pak.
1: Ya.
0: Masyarakat.
1: Ya.
0: Di kebun masyarakat. Ketika terjadi kebakaran hutan, kemudian kebun masyarakat ini terbakar. Nah, masyarakat sini jadi korban, Pak. Nanti korban ini kita akomodir selama di penyidikan, di penuntutan, kita hadirkan sebagai saksi korban. Kerugiannya berapa? Dengan rasional tapi ya, Pak, tidak mengada-ngada. Korban sampaikan kerugian di fakta persidangan, kemudian diakomodir oleh hakim. Nah, kerugian ini yang nanti dimasukkan dalam putusan. Putusan ini yang harus dilaksanakan oleh terdakwa. Nah, uang ini nanti digunakan untuk memulihkan kerugian korban tadi, Pak.
1: Baik dalam bentuk material ataupun kayak kembali bentuk tanaman.
0: Ya, mungkin dari bibit atau permajaan lahan.
1: Betul.
0: Atau mungkin dalam bentuk material tadi, Pak. Kemudian dilakukan sendiri oleh yang punya kebun.
1: Tapi janganlah ya, janganlah.
0: Semoga
1: nggak sampai ke arah situ karena
0: betul.
1: api itu pendengar nggak ada setirnya, nggak bisa dikemudikan dia, ya kan? Dia kalau udah merembet, aduh, bahayalah pokoknya ya. Oke. Mungkin ya di sesi akhir ini ya kan, apa ya mungkin ya kalau kita bisa sebutnya selain dari kesimpulan apa yang kita sudah perbincangkan, termasuk pula titik pesannya gitu ya, yang ingin disampaikan kepada masyarakat, perorangan ataupun juga korporasi yang bisa saja beririsan dengan ini ya, baik dari sisi hukum manapun, dampaknya karhutla ini bagi masyarakat luas. Mas Wisnu dulu.
2: Oke. Jadi saya untuk masyarakat dulu nih, Pak Bayu. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sebelum menyalakan api untuk membuka lahan, pastikan dulu tahu batasnya, luas maksimal, harus ada sekat bakar, dan ada pemberitahuan kepala desa. Kalau ragu, lebih baik jangan dibakar, karena itu kan jalan pintas yang bisa berujung pidana serius, bukan sekedar teguran.
0: Konsultasi ke Pak RT dulu mungkin, Pak. Ya. Pak, ini saya mau bakar ini, tolong ini, Pak, antisipasi kita lihat ke lapangan langsung ini nih, apa yang dapat terjadi, kemungkinan-kemungkinan apa ini.
1: Syukur-syukur ya, tambah kalau Pak RT-nya paham ini. Pak RT bakar sudah.
2: Lanjut, Mas Isnu. Nah, kemudian untuk korporasi, hukum sudah menyiapkan instrumen untuk menjerat siapa pengambil keputusan. Jadi bukan cuma pekerja lapangan, jadi tanggung jawab lingkungan itu tanggung jawab korporasi, bukan suatu yang bisa dilempar begitu saja ke buruh lepas gitu.
1: Yang di lapangan.
2: Iya, yang di lapangan yang melakukan pembakaran itu, Pak Bayu. Nah, kemudian karhutla ini kejahatan yang korbannya tidak langsung, tapi dampak nyata di udara yang kita hirup bersama, di anak-anak yang sesak nafas karena kabut asap, dan di tanah yang butuh puluhan tahun untuk benar-benar pulih. Mari jadi mata dan telinga bersama. Kalau lihat titik api, segera laporkan sedini mungkin ke pihak yang berwenang, Pak Bayu. Mungkin tambahan untuk masyarakat.
0: Tambahan, Pak.
1: Silakan.
0: Terkait korporasi nih ya, Pak. dari kasus yang Kalimantan tadi, Pak. Aha. Itu dari data dari Polda Sulteng ini. Kalteng.
1: Kalteng.
0: Kalimantan Tengah. Maaf, Pak, karena saya kemarin dari Sulteng kan, jadi okay. Terbawa Sultengnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke.
1: Okay. Dua tempat lagi ya kan.
0: Jadi kebakaran yang di Kalteng ini 13-nya merupakan korporasi, Pak.
1: Wow. Nah,
0: ini patut kita duga ini merupakan ada niat, Pak. Niat termasuk pembukaan lahan maupun tadi, Pak, perintah ke bawahan, menyuruh orang masyarakat atau apa, tapi atas perintah korporasi.
1: Nah,
0: dalam hal ini korporasi, memang kita fokuskan di korporasi, Pak, karena korporasi ini rentan terhadap niat-niat jahat seperti itu, Pak.
1: Karhutlah ini ya. Oke. Okay. Sedangkan kalau apa ya, pencegahan terhadap bencana karhutlah yang bisa dikatakan merupakan usaha preventif untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan begitu ya. Jadi dengan beberapa upaya untuk melakukan pencegahan karhutlah ini ya, Mas Wisnu.
2: Oke. Okay. Nah, seperti tadi kan juga sudah dijelaskan sama Pak Tafa kan, karena kita itu ada bukan menghukum setelah kejadiannya, tapi harus ada jalan bersama antara represif, preventif, dan edukatif untuk kasus-kasus skala kecil tadi yang sudah disinggung Pak Tahwa tadi. Gitu, Pak Bayu.
1: Oke, okay. Saya ucapkan terima kasih ya pendengar yang sudah turut berpartisipasi, turut mendengarkan kita. Mungkin apa ya, karena karakteristik wilayah kita nih, ya kan, pada mau praktis, pada mau intens. Pesan spesifik dah untuk yang kayak gitu, sampai lupa tuh parit-parit.
0: Yeah.
1: Yang lebih digunakan paritnya, kecil-kecil aja, yang penting ada air buat siram tanaman. Yeah. Lupa masalah fungsi kebakaran. Yang okay. Spesifik khusus untuk mengenai itu pesan-pesannya, silakan.
0: Oke, okay, Pak Bayu. Mungkin pesan saya buat masyarakat Sultra, khususnya Kendari, khususnya tempat saya bertugas di Muna. Mungkin pesan saya kepada masyarakat, selain masyarakat memprioritaskan keuntungan,
1: yeah, yeah,
0: keuntungan dari pembukaan lahan maupun hasil kebunnya, kan tujuan banyaklah tujuan pembukaan lahan dengan cara dibakar itu untuk ditanamin kebun lagi. Demi mencegah terjadinya kebakaran hutan, mungkin masyarakat bisa lah untuk antisipasi, misal akan tanam jagung ditanam 1 hektar, setiap 1 hektar diberi sekat-sekat lah, misal dibagi per setengah hektar dikasih sekat. Nantinya ketika ada kebakaran lahan, tidak semuanya terbakar, jadi ada setengah lahan yang masih
1: utuh,
0: bisa dimanfaatkan. Setelah ini bisa hilang. Karena masyarakat kalau belum terkena musibah, belum dapat belajar, Pak. Jadi mungkin dari sekarang mulai aktif demi keuntungan masyarakat sendiri. Nanti kan masyarakat juga yang menikmati hasil kebunnya. Kalau kebakaran juga masyarakat yang rugi. Jadi dari sekarang bisa diterapkanlah konsultasi dengan kepala adat atau kepala RT setempat. Konsultasi lah, Pak, ini saya mau bakar hutan untuk buka lahan seluas 2 hektar. Nah, nanti bagaimana, Pak, antisipasinya? Kalau menyebar bagaimana? Nanti ajaklah kepala suku, kepala adat, ataupun kepala RT untuk datang ke lapangan. Pak, ini lahannya seperti ini. Yang saya bakar nanti 2 hektar ini untuk saya tanamin jagung, saya jual ke masyarakat sini. Gitu. Semoga nanti dengan adanya konsultasi tersebut kan, para kepala suku, kepala adat, maupun kepala RT dapat mengedukasi masyarakatnya terkait pencegahan-pencegahan karhutlah ini, Pak.
1: Oke. Baiklah, pendengar, semoga apa yang kami diskusikan ini ya, ada mungkin yang nyantol beberapa di antaranya. Jadi selain kita bersama untuk tidak melakukan tindak karhutlah, kita juga menjadi yang memperpanjang pesan ini di lingkungan kita ya.
0: Betul, Pak Bayu.
1: Sebelum saya akhiri, mungkin cerita-cerita sedikit Hari Adi Aksa kemarin dari Muna, apa nih yang dilelang? Kan ada lelang serentak juga tuh kemarin ya kan?
0: Oke, gini, Pak, kalau cerita dari saya mungkin gak banyak.
1: Gak apa-apa.
0: Terkait kegiatan di Sultra ini, saya baru tahu juga beberapa hari yang lalu. Karena infonya hanya di lingkup Sultra kan, sebelum saya di Sulteng, jadi informasinya tidak tersebar ke Sulteng, apalagi saya jarang lah main sosmed gitu kan. Di Sultra ini menurut saya bagus lah lingkungannya, masyarakatnya, cuma panasnya mirip Palu saja ini Pak.
1: Semoga panas suhunya ya, bukan ya, panas ya. Kasus-kasusnya ya.
0: Betul. Saya harapkan di Sultra ini ya aman, tentram, damai.
1: Aduh, itu kalau gitu mah Indonesia sudah tertib itu.
0: Ya ada namanya juga harapan Pak.
1: Oh iya. Sedikit lah ada tantangan gitu ya. Mas Wisnu gimana hari ada aksa kemarin?
2: Kalau karena mungkin kita juga belum di Sultra juga, jadi ya kita belum sampai sini. Tapi sudah dapat cerita-ceritanya kalau ada kegiatan lari juga di Kejati, kemudian ada lelang juga, lelang serentak juga. Yeah. Nah, tapi waktu kondisi hari lahir itu kami masih di Sulteng, jadi ya cuma dapat cerita-ceritanya lah, seru lah mungkin di Sultra ini.
1: Dua minggu ya udah di sini ya.
0: Mungkin Pak?
1: Kenapa?
0: Untuk mungkin kalau kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak, nanti saya bisa sampaikan terkait pemulihan korban tadi Pak, sehingga tindak pidana itu tidak hanya fokus ke pelakunya saja
1: ya,
0: tapi kita fokuskan ke korban. Jadi korban, nanti masyarakat bisa tanya terkait, oh biasanya korban tuh ya sekedar tahu aja pelakunya dipidana, udah gak ada kerugian yang kembali ke korban.
1: Boleh ya,
0: nah, gitu so, Pak.
1: Next perjumpaan insyaallah mungkin sama-sama lagi Mas ini. Kita kayaknya frame menarik tuh, perlindungan perempuan dan anak.
0: Karena korban punya hak juga Pak untuk dia menerima ganti rugi.
1: Betul. Counseling.
0: Iya. Misal tindak pidana ke anak nih Pak. Anak kan punya traumatis ya Pak.
1: Betul.
0: Anak itu wajib dilakukan pemulihan traumanya tadi Pak. Nah, itu merupakan hak korban yang wajib dipenuhi oleh pelaku, termasuk mungkin biaya psikolog
1: sampai pendidikannya.
0: Iya.
1: Lain kesempatan lah ya mungkin. Ya. Nikmati dulu 2 minggu pertama ini ya kan. Jadi next langkah-langkah educate-nya ataupun ada langkah-langkah sosialisasinya nanti yang sudah tergambar untuk di Muna nanti.
0: Kita mungkin korban tadi Pak, karena seringkali korban malah diabaikan.
1: Berarti mau turun sekolah dong.
0: Iya. Ya. Kita nanti kita ada
2: jaksa masuk sekolah juga kan
1: ini.
2: Pak Bayu.
1: Bukan menangkap ya pendengar, ini mau masuk edukasi mereka ya.
0: Termasuk narkotika juga Pak, itu kan juga di lingkungan sekolah bahaya juga itu.
2: Bullying.
1: Itu sebenarnya menarik juga kalau kita bahas.
0: Wah, kedai kita banyak Pak Bayu. Saya masih lama di sini. Masih sering main ke sini saya Pak Bayu.
1: Semoga nanti karirnya lancar, mungkin tidak hanya Muna tapi di wilayah Sultra ini ya kan.
0: Pak Bayu juga Pak Bayu.
1: Pak Tafa, Mas Wisnu.
2: Siap.
1: Sekali lagi terima kasih. Ini mau nanti langsung mau balik Muna atau gimana?
0: Wah, kita mau edukasi lagi Pak. Kita mau ke Mac TV.
1: Oh iya betul ya, masih ada kita. Selesai dari Mac TV. Naik kapal langsung ke Muna.
0: Iya. Kita cobain lah kapal cepat di Kendari seperti apa.
1: Sehat-sehat, lancar-lancar terus Mas Rafa.
0: Terima
1: Mas
0: kasih Wisnu. Pak Bayu. Siap.
2: Terima kasih Pak Bayu.
1: Terima kasih pendengar yang sudah turut mendengarkan untuk Jaksa Menyapa bersama teman-teman Kejaksaan Negeri Muna. Tadi bersama dengan Kasubsi 1 Intelijen Kejari Muna, Wisnu Kartiko SH, dan juga Kasubsi Pra Penuntutan Pidun Kejari Muna, Tafa Nurrahman SH. Saya Bayu Firmansyah. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Ya, gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tetapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Sakarya. Sea Design.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer BKA Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang nanti bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesempatan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah

kita tahu seorang juara nggak bisa hanya artinya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Osis sebagai pemain AKR, dan dia juga mengedit dari Rahmani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, voli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Ya, kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketua, tapi juga mendalami juga.

0: hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Tadinya menjadi agak forum di mana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub, dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also. We have more corners.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: Proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut dari Jay, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Cukup bangga ya.
6: dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang.

0: 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Masih disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari. Selamat siang pendengar, masih saya Yesi menemani Anda untuk rangkaian sultrasi yang ini. Di kebersamaan kita hari ini, tepatnya 14 September 2026. Dan kami ucapkan selamat siang, selamat beristirahat ya, di mana cuaca hari ini untuk Metro Kendari dan sekitarnya terpantau cukup panas ya, dan masih di musim kemarau yang tentunya juga banyak hal-hal yang perlu kita antisipasi ya, salah satunya ini dengan kondisi panas seperti ini, khususnya yang aktivitas yang beraktivitas di luar ruangan ya, biasanya juga harus memperbanyak mengkonsumsi air mineral ya, kemudian juga menggunakan pakaian yang mungkin juga sesuai ya dengan kondisi cuaca agar kita bisa nyaman untuk bisa beraktivitas. Melengkapi suasana siang hari ini, kembali masih dengan pilihan musik dan informasi melengkapi kebersamaan hingga pukul 14 untuk Warta Berita Siang. Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong setara ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Pendengar, masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi karhutla, ya, di mana ancaman karhutla di musim kemarau ini menjadi sebuah yang memang perlu untuk dimitigasi sesegera mungkin, ya pendengar, karena kebakaran hutan dan lahan ini masih banyak terjadi. Utamanya ini informasi yang kami himpun dari Kabupaten Kolaka Timur, di mana pada Sabtu sore yang lalu, ya, ini ada dua titik yang masih dalam penanganan tim gabungan. Dua lokasi tersebut berada di Desa Lalo Singi, Kecamatan Lalo Lae, dan juga di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo. Lalu juga pendengar, kalau di Lalo Singi sendiri, tim reaksi cepat BPBD Koltim bersama dengan Manggala Agni, tim PT Sari, Babinsa, dan Babinkam Tipmas ini terus berupaya memadamkan api. Nah, kondisi api juga masih menyala, ya, sehingga personel juga melakukan pemadaman sekaligus pengendalian agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lainnya. Sementara itu di desa Weamo, ya pendengar, di Kecamatan Tinondo ini juga dilakukan oleh tim TRC bersama dengan BPBD Provinsi Sultra, kemudian dibantu oleh personel Polsek Mowewe, Babinsa, dan pemerintah desa setempat. Api yang menyala di wilayah tersebut ini masih berkobar sebelumnya, ya pendengar, dan memang membutuhkan penanganan yang intensif. Bahkan tim gabungan juga terus dikerahkan untuk mengendalikan titik api, ya, di beberapa wilayah tersebut. Nah, di Koltim sendiri, pendengar, BPBD ini mencatat ada luas areal yang terdampak karhutla untuk wilayah Kolaka Timur khususnya itu mencapai 273,5 hektar. Selain itu juga kekeringan, ya, ini juga terdampak terhadap areal luas persawahan. Ini kurang lebih ada sekitar 1.886.057 hektar. Nah, jadi untuk sepanjang September saja karhutla, ya, ini tercatat di desa beberapa desa, diantaranya Loka, ini di Tirawuta, kemudian desa Talodo, kemudian di Lalo Singi, dan juga di desa Weamo, ya, ini beberapa daerah-daerah yang cukup terdampak. Dan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sendiri ini juga sudah menyampaikan begitu, ya, kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi karhutla selama musim kemarau terjadi, di mana pembakaran lahan secara sembarangan ini juga diminta untuk dihentikan guna mencegah meluasnya kebakaran. Masyarakat yang menemukan titik api juga untuk segera melaporkan, ya, kepada petugas agar dapat ditangani secara cepat. Dan pemerintah Kolaka Timur bersama dengan BPBD, unsur terkait lainnya, ya, ini untuk memastikan pemantauan dan penanganan karhutla ini terus dilakukan secara intensif. Jadi masyarakat mendengar untuk saat ini karena memang musim kemarau, masyarakat agar lebih berhati-hati, ya, dan waspada untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian juga tidak membakar lahan dengan cara dibakar, atau juga tidak boleh dengan membakar sampah begitu, ya, di sekitar halaman.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Featuring Rose White Respond ya pendengar, sudah membawa kita di menit ke-21 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat siang kembali untuk Anda yang baru saja menemukan titik frekuensi kami di FM 96,7 MHz atau yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Nah, siang ini kalaupun memang dengan kondisi cuaca panas ya, apalagi dari pagi ada yang mungkin juga beraktivitas ya di ruangan tertutup, bolehlah nih pendengar sekali-kali Anda harus melihat keluar seperti apa sih kondisinya ya, karena dengan kondisi cuaca yang panas seperti ini, apalagi dengan tugas-tugas yang sedari pagi Anda kerjakan secara hari Senin ya, biasanya aktivitas dari pagi, siang sampai dengan sore nanti. Tapi kalau Anda juga bisa sedikit santai ya untuk bisa melihat keluar seperti apa kondisinya supaya lebih relax lagi ya, untuk bisa kembali nanti menjalankan tugas-tugasnya sampai dengan sore nanti bisa tetap semangat. Apalagi ditemani dengan informasi ataupun juga musik-musik hiburan yang dapat Anda dengarkan di Pro 1 Kendari. Kami masih terus menghadirkan untuk rangkaian informasi dan hiburan hingga pukul 14 siang nanti.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

106,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, RRI Kendari kembali menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, di mana RRI Fest 2026 yang akan dilaksanakan pada 17-19 September 2026 bertempat di pelataran LPP RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Ceria Corps, ya, di mana Ceria Corps ini merupakan perusahaan pertambangan dan juga pengolahan nikel karya anak bangsa yang beroperasi di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Melalui kehadiran smelter Merah Putih, Ceria Corps ini serta terus mendorong hilirisasi nikel di Indonesia sekaligus juga membangun pertumbuhan yang sejalan dengan masyarakat dan daerah kita. Komitmen tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Semangat Ceria Corps untuk terus bergerak, berkontribusi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan inilah yang sejalan dengan RRI Fest 2026 yang menghadirkan ruang untuk berkolaborasi, memperkuat kebersamaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Catat tanggalnya pendengar, 17-19 September 2026, RRI Fest 2026 di pelataran LPP RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Hadir dan ikuti berbagai rangkaian kegiatannya RRI Fest 2026 bersama masyarakat untuk Sulawesi Tenggara.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Baik, pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Edisi siar, tepatnya tanggal 14 September 2026. Dan pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Daerah Siang.

0: pulang ya. Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44 Menunga, Kendari, Radio Republik Indonesia, Kendari menyampaikan warta siang.
1: Angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26.1%.
2: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini.
0: Pokok-pokok berita utama. Sultra target penurunan angka stunting di tahun 2026. Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Inilah warta siang selengkapnya edisi hari Senin, 14 September 2026. Bersama saya, Amir Hasan, STP, MSc, Sekda Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24.3% pada tahun 2026. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Niktias.
3: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini, angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26.1%. Namun pada tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24.3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan. Salah satunya melalui monitor dan evaluasi serta perencanaan yang matang untuk kedepannya. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Dr. Andi Edi Surahmat MKes menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan khusus. Selain itu juga menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting.
1: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26.1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24.3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi sekaligus untuk perencanaan ke depan. Kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program gizi, ya. Program gizi dan identifikasi itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu ya lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
3: Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam dari pusat tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting yang signifikan di tahun 2026.
0: Kasus pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan anak di Kota Bau-Bau hingga pertengahan September 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
4: Data yang berhasil saya himpun itu cuman dia memang beragam, ada 41 kasus anak sampai bulan September ini.
5: Kejahatan seksual masih mendominasi kasus kekerasan yang melibatkan anak di Kota Bau-Bau. Hingga September 2026, tercatat 41 kasus anak yang terdata, persetubuhan dan pencabulan menjadi perkara yang paling menonjol. Pekerja sosial Kementerian Sosial RI, Laude Muhammad Yamin mengatakan, kasus tersebut merupakan bagian dari data penanganan anak sepanjang Januari hingga September 2026. Selain kejahatan seksual, terdapat kasus penganiayaan, pencurian, serta kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Yamin menyebut kelompok usia 13 hingga 16 tahun menjadi kelompok yang paling rentan dengan usia 16 tahun cukup dominan. Kondisi ini menunjukkan perlindungan terhadap anak pada usia remaja membutuhkan perhatian lebih dari keluarga dan lingkungan.
4: Data yang berhasil saya himpun itu cuman dia memang beragam, ada 41 kasus anak sampai bulan September ini. Untuk kasus yang mendominasi itu untuk wilayah Kota Bau-Bau masih masuk kasus kejahatan seksual. Di antaranya itu kasus persetubuhan dan kasus pencabulan. Kemudian ada juga kasus penganiayaan, pencurian, dan kasus laka lantas.
5: Menurut Yamin, kekerasan terhadap anak tidak disebabkan satu faktor saja, melainkan berkaitan dengan kondisi keluarga dan lingkungan tempat anak beraktivitas. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat pengawasan, komunikasi, dan pendampingan terhadap anak. Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak. Yamin mengingatkan adanya praktik grooming ketika pelaku membangun kedekatan dengan anak melalui komunikasi sebelum melakukan tindakan kekerasan atau eksploitasi seksual. Di bau-bau, Yamin juga menemukan sejumlah kasus kejahatan seksual terjadi dalam konteks hubungan pacaran. Anak dan pasangannya yang awalnya berinteraksi secara dekat, kemudian pergi bersama ke suatu tempat yang dalam sejumlah kasus berujung pada tindakan seksual.
4: Kalau kita mau runut, kejadian-kejadian itu memang sering terjadi di lingkungan keluarga. Tetapi memang tidak terlepas juga dari dampak dari digitalisasi ini. Ya. Artinya ada yang namanya istilahnya itu, kalau saya tidak salah, chat grooming ya, yang biasa digunakan oleh para pelaku atau predator ini untuk melakukan aksinya gitu.
5: Yamin yang telah sekitar 10 tahun melakukan pendampingan anak mengatakan kejahatan seksual dan penganiayaan merupakan jenis kasus yang konsisten ditemuinya. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa edukasi perlindungan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik pada anak maupun masyarakat. Menurut Yamin, penguatan edukasi dan keterlibatan keluarga menjadi bagian penting untuk mencegah anak menjadi korban. Masyarakat juga diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan segera mencari bantuan ketika menemukan indikasi kekerasan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kabupaten Kolaka Timur hingga Sabtu sore 12 September 2026 masih dalam penanganan tim gabungan. Dua lokasi tersebut berada di Desa Lalusingi, Kecamatan Lalolai, dan Desa Weamo, Kecamatan Tinondo. Kondisi api masih menyala sehingga personil melakukan pemadaman sekaligus pengendalian agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lainnya. Sementara di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo, pemadaman dilakukan Terse BPBD Kolaka Timur bersama BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, personil Polsek Mawewe, Babinsa, dan pemerintah Desa Weamo. BPBD Kolaka Timur mencatat hingga 11 September 2026 luas areal yang terdampak di karhutla di wilayah tersebut mencapai 273,5 hektar. Selain karhutla, kekeringan juga berdampak terhadap areal luas 1.886,57 hektar. Sepanjang September, kejadian karhutla tercatat di desa lokal Kecamatan Tirauta seluas 0,80 hektar. Desa Tolado Kecamatan Tadolai seluas 84 hektar, Desa Lalosingi seluas 823 hektar, dan Desa Weamo seluas 20,25 hektar. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur minta masyarakat tetap waspada terhadap potensi karhutla selama musim kemarau guna mencegah meluasnya kebakaran. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur bersama BBBD setempat serta unsur terkait lainnya terus melakukan pemantauan dan melakukan penanganan karhutla di lapangan. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Kendari, dan RRI Bau-Bau. Kekeringan yang melanda sejak 2 bulan terakhir mengancam puluhan hektar sawah di Kampung Amuhalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Tanaman padi terancam gagal panen atau puso setelah sumber air yang mengairi areal persawahan mulai mengering. Idam melaporkan.
6: Karena kami mau menyedot air sudah tidak ada tempat menyedot. Alkon ada siap.
7: Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengancam sejumlah areal persawahan. Salah satunya di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kekeringan yang berlangsung selama 2 bulan terakhir membuat sekitar 27 area persawahan terancam gagal panen atau puso, di mana saluran air yang biasanya mengairi areal persawahan kini mulai mengering. Ketua Kelompok Tani Samaturu 2 Aliudin mengatakan kondisi kekeringan ini sudah dialami selama 2 bulan terakhir. Meski telah menerima berbagai bantuan seperti mesin alkon dari pemerintah, namun upaya tersebut belum cukup membantu karena sumber air yang mengairi area persawahan juga ikut mengalami kekeringan. Menurut Ali Yudin, sawah yang berada di sepanjang aliran Sungai Wanggu masih memungkinkan mendapatkan pasokan air dengan menggunakan mesin alkon. Namun kondisi berbeda dialami area persawahan yang jauh dari aliran sungai, di mana jarak yang cukup jauh membuat air tidak mampu lagi mengaliri hingga ke lahan persawahan. Dan saat ini sebagian tanaman padi yang telah mengeluarkan bulir hanya mengandalkan embun pagi agar tetap bertahan hingga menguning dan dapat dipanen. Namun sebagian tanaman lainnya telah hangus akibat terik matahari. Dan diperkirakan tanaman padi yang ditanam saat ini kemungkinan hanya 40% yang masih dapat dipanen.
6: Parah, ya, karena kami mau menyedot air sudah tidak ada tempat menyedot. Alkon ada siap, tidak ada airnya, tidak ada. Ya, paling sebagian saja, ya 40% yang bisa ini. Sudah 2 bulan lebih. Selama ini ada bendungan di atas, tapi karena barusan ini kemarau lah, semua bendungan keringan. Kurang lebih 27 hektar ada, terancam puso, 60% pusonya ini. Yang seperti ini kita mengandalkan embun, misalnya kalau malam karena tebal kabut, pagi-pagi kasar masih ada di basah-basah dempah karena embun.
7: Saat ini para petani berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini, sehingga kerugian akibat gagal panen dapat ditekan. Para petani juga berharap ada solusi penyediaan sumber air yang dapat menjangkau seluruh lahan, terutama area persawahan yang berada jauh dari sumber air.
0: Kegiatan gerakan pangan murah digelar berperan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di Kota Kendari guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Heldiawati Kadir.
8: Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai instrumen utama menjaga kestabilan harga dan mengendalikan laju inflasi. Hingga saat ini kegiatan tersebut telah digelar sebanyak 110 kali menjangkau berbagai wilayah demi memastikan kebutuhan pokok warga tetap terjangkau dan pasokan terjamin. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan, data terbaru menunjukkan angka inflasi di Kota Kendari berada di kisaran 3,66%. Angka ini masih dalam batas aman, namun struktur pembentuknya perlu dicermati lebih mendalam.
9: Kita melaksanakan gerakan pangan murah. Ini dengan tujuan kita menekan angka inflasi dan juga subsidi masyarakat. Karena kita ketahui walaupun tidak begitu tinggi, sekarang angka inflasi di Kota Kendari berkisar 3,66%. Dan ini terus kita subsidi, lakukan perhatian dan juga evaluasi apa saja yang menyebabkan angka ini. Tetapi dari sisi faktor pendukung adalah transportasi dan juga BBM.
8: Ia menegaskan gerakan pangan murah merupakan bentuk intervensi pasar sekaligus subsidi nyata dari pemerintah untuk masyarakat. Tujuannya jelas menekan potensi lonjakan harga, menjaga daya beli warga, serta memastikan ketersediaan bahan pokok berjalan lancar. Kestabilan harga dinilai tidak tercapai sendirian, melainkan berkat kerjasama tim pengendalian inflasi daerah TPID Kota Kendari yang melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Kendari, Polres Kendari, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya yang bergerak bersinergi memantau kondisi pasar setiap harinya. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen setiap warga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah dan harga terjangkau. Dukungan pasokan yang memadai, pengendalian harga, sinergi antar lembaga yang kuat, Kota Kendari bertekad menjaga ketahanan pangan sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkeadilan.
0: Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
5: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Lawade Muhammad Iyamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
2: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk. Di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
5: Yamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak, seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
2: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu, karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin mengingat kejadian itu, maka dia semakin trauma gitu.
5: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sultra target penurunan angka stunting di tahun 2026. Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Mewakili kerabat kerja, saya bertugas Amir Hasan, STP, MSI. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: selamat siang jelang sore pendengar. Apa kabar untuk di hari ini? Aduh, di suasana yang sangat panas ini ya, ada saya Jihan Benazir yang menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dengan musik request ya, 100% Indonesia, di mana Anda bisa nih request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Mau lagu yang sudah pernah happening sebelumnya atau yang sekarang deh ya. Aduh, mumpung saya lagi baik nih pendengar. Silakan ya di via telepon 0401 3124008 atau melalui via TikTok RRI Kendari, karena saat ini sudah live ya. Yang belum follow silakan di follow dulu ya, lalu kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Sekali lagi, yang mau request saya nantikan nih kebersamaan kita hanya sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk musik request 100% Indonesia. MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Aduh, ternyata ya, saya kaget ya, musiknya sudah main tapi ada siapa nih yang sudah telepon juga ya di 0401 3124008. Halo musik request.
1: Halo.
0: Halo Pak Deli.
1: 100% Indonesia, Ji.
0: Yeay. Lagi apa nih di hari yang panas ini?
1: Ih, sedang bertapi-tapi di dalam teras-teras rumah ini.
0: Aduh, enaknya sambil nyeruput yang seger-seger nih.
1: Sangat hardang-hardang, Ji.
0: Hardang-hardang, iya, panas sekali hari ini ya.
1: Ambil kelapa muda hijau lah untuk meringankan kehausan.
0: Bener nih. Aduh, saya harus nyari dulu nih kalau gitu kelapa hijau di mana ya?
1: Oh.
0: Kalau pada mungkin ada nih, jangan-jangan nih.
1: Wih, ada sih.
0: Waduh, udah seger, sehat pula.
1: Tinggal jolok saja.
0: Waduh. Tapi kan kalau jolok ini enggak, Pak De, susah tidak?
1: Ya enggak toh.
0: Oh, gampang. Sudah profesional.
1: Pakai tangga saja ya kena.
0: Oh, tapi ini ya, pohonnya tidak terlalu tinggi atau seperti apa?
1: Oh, ya sekitar hanya 10 meter lah kurang.
0: Ah, yang ya sedang-sedang saja ya.
1: Ah, yang sedang. Eh, saya.
0: Ayo, pengen nyanyi ya.
1: Iyalah.
0: Pade. Ah. Mana nih pantunnya nih?
1: Eh, ada sih.
0: Mana tuh?
1: Nah, sebelum pantun di tetek dulu anunya, lagunya.
0: Ah, oh boleh, boleh.
1: Nah, satukan hatimu.
0: Satukan
1: hatiku, satukan hatiku.
0: Oke.
1: Dari Dian atau satukan
0: kita. Ada nih Dian Pisesa, satukanlah hati kami.
1: Wah, iya.
0: Iya dong, biar kita menyatu.
1: Hati kami dengan RRI karena ada penyiar, ada pendengar.
0: Betul. Pokoknya harus ada, ini bikin pantunnya saya kasih challenge ya, kasih tantangan boleh enggak?
1: Oke.
0: Harus ada kata satukan hati kaminya.
1: Hah?
0: Harus ada kalimat satukan hati kami di pantunnya.
1: Oh, harus ada sih.
0: Harus ada. Bisa nggak?
1: Ya.
0: Coba.
1: Pakai sepatu jalan ke Kendari.
0: Cakep.
1: Untuk menemui penyiar Mbak Jihan.
0: Cakep.
1: Satukanlah kami dengan RRI dengan informasi yang selalu dominan.
0: Wah, memang tidak salah ya kalau saya bilang itu adalah raja pantun ya.
1: Ya sekarang juga mau pantun religi, mau pantun manca, boleh.
0: Wih, bisa semuanya loh ini ya.
1: Tinggal yang request saja pantun ini ya.
0: Oke, nanti kalau misalnya besok-besok saya siaran lagi jam segini, saya akan bikin tantangan lebih sulit untuk Pak De.
1: Oh, yang sulit bagaimana? Tetap stay tune.
0: Wih, aduh, emang susah ya kalau misalnya sudah Raja Pantun ini yang turun gunung loh.
1: Ini katanya, siapa takut?
0: Wih, ketombe, siapa takut? Iklan zaman dulu nih ya. Ayo, silakan, mau menyapa untuk siapa?
1: Asalkan pantunnya dari Balikpapan. Asal kita mengulas pantun harus yang sopan.
0: Betul.
1: Ya, saya ucapkan dirgahayu khususnya RRI Pro 1, khususnya RRI seluruh Indonesia, yang selalu mengiringi perjalanan kita, mencerdaskan bangsa kita, khususnya Sulawesi Tenggara. Dan terima kasih pembinaan yang baru, adik atau Bapak Noval itu, adik mungkin itu.
0: Oke.
1: Kemudahanlah teruskan perjuangan Bapak Iwan Martono.
0: Iya, semangat ya.
1: Pantang mundur, RRI tetap jaya di udara.
0: Mantap.
1: Noval, mari kita. Ada Bang Noval, ada Alip BA.
0: Cakep.
1: Nah, saya tetap mendukung RRI. Karena RRI selalu stajun.
0: Kirain tadi mau pantun.
1: Nah, tep-tep layar yang ada di sana ya, ujung-ujungnya hoax. Nah, kalau boleh bisa klik saja sudah RRI.
0: Betul, setuju nih.
1: Kalau menurut yang di sana sih, nah ada ini, ada itu, toh kebohongan ada. Kalau RRI ada kebohongan, nah, saya datangi bajikan.
0: Waduh, langsung digeruduk ya.
1: Semuanya diskusi.
0: Pokoknya kita no hoax, no hoax ya.
1: Sebetulnya adik Noval apa Bapak Noval itu yang penting ya, Abang Noval lah. Perjuang selamat memimpin RRI, mudah-mudahan tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Mendapatkan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Salam harum baunya, saya atur salam kepada rekan-rekan pendengar semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De Alif ya, yang ternyata saya kasih tantangan bikin pantun saat itu juga, detik itu juga langsung dibabat habis ya. Dan jangan lupa kalau Pak De Alif tuh selalu ada doa-doanya gitu ya. Aminkan segala yang baik pastinya. Dan semua yang baik juga kembali ke Pak De ya. Saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di via TikTok RRI Kendari. Halo Jenov ya, selamat sore. Halo Kak, halo juga. Bisa request lagu? Boleh ya. Buat Vin, request lagunya tapi lagu Indonesia nih, 100% Indonesia. Jadi yang mau request boleh, tapi lagu Indonesia ya. Saya nantikan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mau putarkan dulu nih requestan dari Pak De Alif ya, Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Yang mau bergabung di via TikTok RRI Kendari silahkan ya, karena kalau di TikTok saya siarannya nggak sendirian, saya bersama dengan Roy di TikTok ya. Jadi yang penasaran yang mana Roy, suaranya seperti apa gitu, nah Anda boleh langsung ke TikTok RRI Kendari. Saya menyapa juga ya, tadi sudah banyak yang absen nih pendengar, saya akan menyapa terlebih dahulu ya. Untuk siapa nih? Sebentar, saya baca satu-satu ya. Ada Vin di Kabaena, request lagunya Rai menari-nari. Kemudian ada dari Konda juga hadir, katanya Sumarsis, Konsel, Ovika Fahira. Kemudian dari Kampung Baru Andonohu, Zulandi Grapi. Ada Bang Sartono Tono dari Jakarta ya. Kemudian ada yang dari Tomia ya, nama akunnya Jagung Bakar Saus Mentimun. Kemudian ada yang dari Angata, dari Buton Tengah, dari Abeli. Lalu ada Ibu Hawi, selamat sore Ibu Hawi, request lagunya ST12 Puspa, lagunya buat semuanya aja, terima kasih. Lalu ada dari Lamendora nih, Jepos. Kemudian oh Vin gabung dulu sama requestannya Ibu Hawi ya tadi, ST12. Kemudian ada Bang Yuda, ada kak katanya, Bang Yuda nanti malam nih siarannya Bang Rial ya. Lalu ada dari Bunda Barat, Fajar ya, Korumba, sangat-sangat jauh ya. Ini buat Uci. Ada dari Konawe Selatan di Buke ya. Lalu ada mana lagi nih? Bentar ya, saya bacain satu persatu nih, soalnya banyak sekali. Oh ada yang dari Kalimantan, Kakak Adi ya. Kakak Adi tadi sudah update juga informasi bahwa di sana sudah turun hujan, jadi sudah lumayan berangsur-angsur membaik ya keadaan asapnya, tapi tetap masker itu stay on gitu. Lalu dari Asrama Brimob ada juga nih, selamat sore. Kemudian ada keinfo hujan dari ya ditunggu-tunggu aja nih hujannya ya. Kemudian saya mau menyapa untuk kakak Jepos, katanya RRI pas waktu subuh sama sore menjelang malam itu favorit sekali, terima kasih. Lalu saya juga mau menyapa untuk Ovika Fahira yang request lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Siap, nanti saya putarkan lagunya, asalkan jangan kemana-mana ya, supaya bisa didengarkan. Ini requestannya hanya di Musik Request 100% Indonesia. Cinta.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja station bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Untuk di musik request, mana nih yang mau telepon langsung ya di 0401-3124-008 pendengar ya. Dan tadi ini sudah ada yang request lagunya Wali Dik ya di via TikTok RRI Kendari. Saya mau menyapa untuk Michelle. Michelle juga sudah absen lagi ya untuk di sore hari ini, dan Michelle request lagu dari Dikta, Cinta Sudah Terlambat. Jadi untuk Michelle ya, stay tune ya, karena setelah ini akan saya langsung putarkan. Ada Dikta, Cinta Sudah Terlambat.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hampir pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya saya Jihan Ben Nazir pamit ya dari Musik Request 100% Indonesia. Tapi selalu dan terus menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan update informasi lalu lintas bersama teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: informasi dan inspirasi. Sore hari ini kita akan kembali ya mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bribtu Dinda. Selamat sore Bribtu Dinda.
3: Ihan.
0: Ya, selamat sore. Silahkan informasinya untuk di sore hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari. Dapat kami laporkan pada titik pertama di gerbang batas kota Ranumeto. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar terkendali dengan traffic light menyala untuk keempat sisinya berfungsi dengan baik. Dan untuk itu kami himbau kepada pengendara jalan untuk selalu berhati-hati, memakai helm dan bersabar dalam menunggu antrian traffic light. Beralih ke titik selanjutnya yaitu pada Jalan Edi Sabara. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar terkendali dikarenakan adanya aktivitas masyarakat pada sore hari. Untuk cuaca pada titik ini terpantau cerah dan kami informasikan juga bahwa pada Jalan Edi Sabara telah terpasang pembatas jalan sebagai rekayasa lalu lintas guna kelancaran arus lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka dan merusak serta memutar balik pada tempat yang telah disediakan. Demikian laporan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, kembali bersama rekan Jihan.
0: Ya, Bribtu Dinda, ini kita masih terkait mengenai situasi dan kondisi di beberapa wilayah mati lampu gitu ya, mati listrik nih Bribtu Dinda. Bagaimana untuk updatean dari teman-teman RTMC Polda Sulawesi Tenggara terkait lalu lintas dalam keadaan pemadaman listrik bergilir ini?
3: Baik, betul sekali rekan Jihan, di Kota Kendari ini masih adanya pemadaman listrik. Untuk itu, dan terjadi gangguan pada traffic light khususnya di pagi hari dan sore hari di mana kendaraan ramai untuk masyarakat memulai dan mengakhiri aktivitas rekan Jihan. Dan untuk itu kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra melaksanakan patroli dan juga melaksanakan pengaturan di tempat rawan traffic light di mana dibutuhkan untuk kami turun ke lapangan. Demikian rekan Jihan.
0: Ya baik, Bribtu Dinda, terima kasih atas informasinya di sore hari ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Salam sehat. Salam juga untuk teman-teman yang ada di sana. Selamat sore. Dan saya sampai lupa ini ya. Sebelum berpisah, ini kan harus memberikan imbauan juga kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya untuk pengguna jalan. Boleh, silakan.
3: Baik, betul sekali rekan Jihan. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga jarak aman kendaraan Anda, melengkapi surat-surat kendaraan sebelum berpergian, dan tidak lupa untuk menggunakan helm bagi kendaraan roda 2 dan safety belt bagi pengendara roda 4. Dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Saya Bribtu Dinda, kembali bersama rekan Jihan di studio.
0: Terima kasih Bribtu Dinda ya, dan semoga ini menjadi reminder juga untuk kita semua pendengar ya, khususnya pengguna jalan untuk selalu waspada di jalan raya, tetap fokus di jalannya dan utamakan keselamatan. Sekali lagi terima kasih, selamat sore.
3: Terima kasih rekan Jihan, selamat sore.
0: Ya pendengar, demikianlah ya untuk updatean informasi lalu lintas kita di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam

usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di Sultra Sore ini, Pro 1 RRI Kendari ya. Dan kembali akan kami mengupdate informasi untuk Anda yang saya lansir dari rri.co.id ya. Jadi pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar pelatihan khatib dan mubaligh Kabupaten Kolaka di tahun 2026 ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas para khatib serta mubaligh dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, Mirdan Athar, SPDME, mewakili Bupati Kolaka pada hari ini, pendengar. Pelatihan ini menjadi bagian ya sebagai wadah pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi para khatib dan mubaligh ya, agar bisa menyampaikan materi keagamaan secara santun, komunikatif, dan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, memperkuat wawasan keagamaan ya, kegiatan ini juga memberi pembekalan mengenai teknik penyampaian khutbah dan dakwah yang efektif serta relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat saat ini. Di dalam sambutannya, Mirdan Athar menekankan pentingnya peran khatib dan mubaligh ya, pendengar, dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius sekaligus menjaga persatuan dan kerukunan. Melalui pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Kolaka berharap lahir khatib dan mubaligh yang semakin profesional, berwawasan luas, serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kabupaten Kolaka Timur ya, hingga Sabtu sore kemarin ya, di tanggal 12 September. Dua titik ini masih dalam penanganan tim gabungan. Dua lokasi ini adalah di Desa Lalosingi, Kecamatan Lalolae, dan Desa Weamo, Kecamatan Tinondo. Dan kondisi api masih menyala ya, sehingga personel melakukan pemadaman sekaligus pengendalian agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lainnya. Sementara di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo, pemadaman dilakukan TRC BPBD Koltim bersama BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian juga personel Polsek Mowewe, Babinsa, dan pemerintah Desa Weamo. Kalau di Lalosingi ya, tim reaksi cepat atau TRC BPBD Koltim bersama Manggala Agni, tim PT Sari, Babinsa, kemudian Babinkamtibmas ya, yang terus berupaya memadamkan api. Api di wilayah Desa Weamo ya, ini terus berkobar dan kemudian juga memang membutuhkan penanganan yang intensif. BPBD Koltim mencatat hingga 11 September kemarin, pendengar, luas areal yang terdampak karhutla di wilayah tersebut mencapai 273,5 hektare. Selain karhutla, kekeringan juga berdampak ya terhadap area seluas 1.886,57 hektare. Sepanjang September, kejadian karhutla tercatat di Desa Loka, Kecamatan Tirawuta, seluas 0,80 hektare. Kemudian Desa Talodo, Kecamatan Ladolae, seluas 24 hektare. Desa Lalosingi, seluas 23 hektar. Dan Desa Weamo, seluas 20,25 hektar. Pemkab Koltim meminta masyarakat juga untuk tetap waspada terhadap potensi karhutla selama musim kemarau, karena pembakaran lahan yang secara sembarangan ini juga kerap diingatkan ya, agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Diminta juga untuk menghentikan agar tidak terjadi kebakaran yang lebih luas ya. Kemudian Pemkab Koltim bersama BPBD dan unsur terkait juga terus memastikan pemantauan dan penanganan karhutla terus dilakukan di lapangan.

Rosatu Erikan dari Kanal Informasi dan Inspirasi mendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengupdate informasi di Gema Sari Pati Maju bersama dengan Korwil 4 RRI dan pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 14 September 2026.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan langsung dari RRI Ampana bersama rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik, kami persilahkan.
2: Baik, dari Yuni Safira di RRI Ampana, informasi untuk sore hari ini, Gema Saripati Maju, Festival Budaya Bakulupi Tojo Una-Una 2026 resmi dibuka. Gubernur Anwar Hafid tekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan, dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, Festival Budaya Bakulupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
4: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Bakulupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Bakulupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
5: Festival Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan keenam kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha, serta masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih terhadap rekan Yuni dari Ampana. Dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi dari Toli-Toli.
6: Iya, baik. Terima kasih RRI Makassar. Dari Toli-Toli, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol
7: berita ini, Kak.
6: Iya.
8: Salam olahraga, saudara. Setelah menyelesaikan partai 16 besar dan sempat jeda beberapa waktu, kini perhelatan amanah besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di lapangan Abdullah Maud Desa Dungingis Kecamatan Dako Pemean memasuki babak 8 besar. Sebanyak 8 tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaiknya pada laga yang akan dimulai pada 15 September 2026 malam. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 Rahmat Fajri saat diwawancara RRI mengungkapkan pada babak 8 besar ini sistem pertandingan yang digunakan berbeda dari babak 16 besar, di mana pada babak 16 besar pertandingannya menggunakan sistem gugur atau knockout, sementara pada babak 8 besar menggunakan sistem putaran grup yang dibagi ke dalam dua grup, masing-masing grup I dan C, di mana juara dan runner-up di masing-masing grup otomatis akan lolos ke babak semifinal. Meski tidak memiliki pertimbangan secara khusus terkait sistem pertandingan yang digunakan, namun lebih memberi kesempatan kepada tim untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dalam menerapkan strategi timnya di lapangan.
9: Pertimbangannya sih kalau secara teknis tidak ada, cuman lebih ke ini ya, memberi kesempatan kepada tim-tim untuk punya waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa membuktikan kemampuan mereka masing-masing, sehingga saya rasa waktu yang diberikan untuk kembali ke putaran grup itu saya kira akan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa kualitas beberapa pemain itu bisa berkembang dengan banyaknya jumlah menit bermain seperti itu.
8: Menurutnya, putaran babak 8 besar akan dimulai pada 15 September 2026 malam dengan pertandingan yang masih sama pada babak 16 besar. Sejumlah hal menjadi evaluasi bersama pasca pelaksanaan babak 16 besar bergulir. Salah satunya, wasit yang digunakan pada babak 8 besar merupakan wasit baru yang juga sempat dipergunakan pada 3 pertandingan terakhir di babak 16 besar.
9: Ke depan kami sudah antisipasi itu. Yang pertama, kemarin kita sudah coba evaluasi soal wasit ya, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selain memang faktor pemain dan tim juga ya, kita harus perbaiki juga perangkat pertandingan. Jadi kemarin untuk wasit kami coba evaluasi dan sekarang kami pakai wasit baru, Pak. Untuk 3 match terakhir di babak 16 besar kemarin kita pakai wasit baru. Mudah-mudahan dengan hadirnya wasit tim yang baru ada penyegaran, sehingga para pemain dan juga official team bisa lebih respect. Dan juga untuk penambahan personil keamanan, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan penambahan personil dari kepolisian sektor Dako Pemean dan juga Koramil.
8: 8 tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 setelah berjuang dengan kekuatan penuh pada babak 16 besar, masing-masing Sinar Muda Sibea FC dari Kecamatan Lampasio, Kelurahan Baru FC Kecamatan Baulan, Bugis Tolis FC Lantapan, dan Bajugan FC dari Kecamatan Galang, Naga Sakti Dungingis Kecamatan Dako Pemean, Tunas Muda FC Gio, Empang Alam FC Binantoan, serta Porsal FC Salumpaga Kecamatan Toli, Toli Utara.
6: Demikian laporan Ahmad Mukadas terkait dengan perhelatan sepak bola Amanah Besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Dako Pemean, memasuki babak 8 besar. Tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaik guna melaju ke babak semifinal. Demikian informasi dari Toli Toli, mewakili kerabat kerja saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Andika mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Toli Toli. Kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Halo Mamuju.
10: Si dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Dan kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Lukman, terkait dengan kondisi air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat akan dipandu rekan Ahyan Irsyada.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
12: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
7: Untuk di Mamuju sendiri, daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuan ini di mana ini, Pak?
12: Untuk sementara kami, saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air, terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, Sese, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
7: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju
12: ya,
7: sendiri?
12: Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
7: Apakah ya, dari PMI sendiri ada datanya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
12: Kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air. Terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an. Jadi ada sekitaran 1 juta liter air. Jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan satu bulan terakhir ini.
7: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian informasi berita dari RRI Mamuju mewakili rekan yang bertugas, rekan Ayan dan juga Pak Waludin. Saya Mega Pika, kembali ke rekan Hermalasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari Mamuju, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Kendari bersama rekan Jihan yang akan menyampaikan informasi dari Kendari.
13: Ya, selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan rekan Idam.
14: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
15: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
14: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
15: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lelulai untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
13: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju RRI Makassar.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami yang akan menyampaikan informasi.
16: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Ancaman kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan berkurangnya sumber air, namun juga mulai menyentuh sektor produksi pangan dengan tanaman pagi. Padi menjadi komoditas paling rentan. Selengkapnya dilaporkan Ika Dekandika.
17: Musim kemarau yang berlangsung panjang di Sulawesi Tengah mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Kekeringan bahkan telah dilaporkan terjadi sejak Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun ini. Kepala PT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Trisna, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga Oktober, sebelum hujan diperkirakan kembali terjadi mulai November. Berkurangnya debit air di sejumlah sumber air turut mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat sejumlah sawah mengalami kekurangan air, terutama lahan yang bergantung pada curah hujan. Trisna mengatakan, laporan dampak kekeringan yang diterima pihaknya paling banyak terjadi pada tanaman padi, disusul dengan tanaman jagung.
18: Kalau melihat data yang masuk, banyak kejadian itu di tanaman padi, ya, menyusul jagung. Itu laporan yang masuk. Kalau untuk horti, sementara ini belum ada. Jadi di kita itu ada yang memang kalau misalnya terjadi kemarau, walaupun yang tidak ekstrim itu akan mengalami kekeringan di lahan tersebut. Itu untuk lahan yang benar-benar itu berpotensi untuk itu.
17: Trisna menambahkan, penanganan kekeringan telah dilakukan melalui pompaunisasi di sejumlah wilayah. Namun langkah tersebut tidak selalu dapat diterapkan karena pompaunisasi membutuhkan sumber air yang masih tersedia. Kondisi paling sulit terjadi pada lahan tak ada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan. Trisna mengungkapkan, salah satu kejadian dilaporkan terjadi di Labuan, Kabupaten Donggala, dengan luasan lahan terdampak lebih dari 500 hektar, hingga akhirnya mengalami gagal panen. Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap produksi padi secara langsung berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat. Dinas TPH Sulteng terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap wilayah yang terdampak, sementara petani juga didorong menyesuaikan pola dan jadwal tanam dengan kondisi iklim, serta prediksi cuaca untuk mengurangi risiko gagal panen.
16: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari rekan RRI Palu. Dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
19: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
20: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sanrangang, Kecamatan Dua Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sanrangang dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah rusak fisik, dan 1 korban jiwa. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Andi Herman menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan asosiasi peternak untuk meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal.
21: Sumbangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami beserta seluruh staf di kantor secara sukarela mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran di Sasandang Kabupaten Kecamatan Dua Bocoe, dan kami alhamdulillah

0: Hingga saat ini, arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
1: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Herom Malasari di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Arfiani sudah menyampaikan informasi dari Bone, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD.
3: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
4: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
5: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laode Muhammad Iyamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
4: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk, di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
5: Iyamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
4: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu, karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin dan itu makin trauma gitu.
5: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hermal Lasari di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih dari rekan dari Bau-Bau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar, di mana kami akan hadirkan news feature. Bila ingin menikmati buah durian meskipun bukan di musim durian, dapat berkunjung ke Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba. Kecamatan Bulukumba, dan berikut laporan bersama Fitriani Rahman yang akan menyampaikan informasinya.
6: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
7: Pak Firman ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
8: Sekitar 4 tahun.
7: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
8: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
7: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian, begitu?
8: Iya, begitulah.
7: Makanya banyak pengunjung, Dik.
8: Iya.
7: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris begitu, Pak?
8: Rata-rata 1 juta lah pembeli itu satu.
7: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan, dalam seminggu atau sebulan, Pak?
8: Per hari itu.
7: Oh, per hari. Memang stoknya selalu di situ, Dik?
8: Iya.
7: Pasti selalu habis, Pak.
8: Enggak juga, Jin.
7: Cuma lumayan.
8: Iya, lumayan. Artinya tiap hari ditambah, Doi.
7: Jadi memang tidak anu, jadi enggak memilih di misalnya hari, apakah dia hari musim tidak, kunjungan.
8: Karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
6: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
2: Baiklah pendengar, berikut informasi dari Makassar selanjutnya. Pihak Otoritas Bandar Udara Otban Wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Emi Wafadal menurunkan laporannya.
9: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1. Baik rekan Herbalasari, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, ini mengikuti sosialisasi tertib penggunaan spektrofrekuensi radio yang diadakan oleh monitoring frekuensi radio kelas 1 Makassar baru-baru ini. Saat itu, kolaborasi antara Balai Monitor Spektrofrekuensi Radio Balmon kelas 1 Makassar dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar itu berfokus pada pengamanan jalur komunikasi dan navigasi penerbangan. Kenapa? Karena potensi gangguan sinyal atau intervensi frekuensi ilegal ini mampu ya mempengaruhi komunikasi dalam penerbangan dan juga nantinya ini akan mengganggu ya navigasi yang membahayakan saat penerbangan. Pihak Bandara Udara sendiri sudah mengakui sudah menerima laporan sebanyak 10 pelanggaran terkait laporan gangguan frekuensi terhadap penerbangan. Dan Kapten Mauludin juga melakukan penindakan terhadap perangkat telekomunikasi atau pemancar radio unauthorized yang tentunya saja akan membahayakan keselamatan transportasi udara yang sangat penting karena ini dibutuhkan untuk pencegahan dini terhadap gangguan pada alat komunikasi penerbangan. Sementara itu dari pihak Badan Monitoring sendiri mengakui bahwa sejak tahun 2025 itu mengalami penurunan ya dibandingkan tahun 2026 ini jumlah pelanggarannya. Dan pelanggaran yang biasanya setiap tahunnya itu sebanyak 30 pelanggaran, untuk tahun 2026 ini hanya sebanyak 10-20 pelanggaran. Dan kebanyakan ya dari pelanggaran tersebut didominasi pelakunya oleh nelayan. Kenapa nelayan? Karena mereka menggunakan perangkat-perangkat yang tidak sesuai sertifikasi, sehingga menyebabkan frekuensi HT atau HF yang berasal dari perairan ini bisa mengganggu aktivitas penerbangan dari bandar udara. Emi Bafadal, RRI Makassar, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Emi Bafadal atas informasinya. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gembasari.

MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir ya kami di ruang dengar Anda setelah tadi mengupdate informasi bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gemah Saripati Maju. Dan pendengar, di bulan September ini ya, dimana kemarin tanggal 11 kita juga sudah merayakan ya Hari Radio, dan nanti ya masih dalam rangkaian Hari Radio ada event yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu RRI Fest yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 19 September 2026 bertempat di LPP RRI Kendari. Dan kegiatan RRI Fest ini didukung oleh teman-teman dari Ceria Corp ya, di mana Ceria Corp ini merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel karya anak bangsa yang beroperasi di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dan melalui kehadiran smelter Merah Putih, Ceria Corp terus mendorong hilirisasi nikel di Indonesia sekaligus membangun pertumbuhan yang sejalan dengan masyarakat dan daerah. Komitmen ini pendengar tidak hanya berkaitan ya dengan pengembangan industri, tapi juga diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat ya, kemudian kepedulian terhadap lingkungan serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Semangat Ceria Corp untuk terus bergerak, berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat inilah yang sejalan dengan RRI Fest 2026 yang menghadirkan ruang untuk kolaborasi, kemudian juga memperkuat kebersamaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi jangan lupa ya tanggalnya, 17 sampai 19 September 2026, RRI Fest 2026 di LPP RRI Kendari. Hadiri, kemudian ikuti semua rangkaian kegiatannya, karena RRI Fest 2026 bersama masyarakat untuk Sulawesi Tenggara.

Rosatu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Untuk di sore hari ini, kebersamaan saya di Sultra sore hari ini harus berakhir pendengar. Namun Anda jangan kemana-mana, lepas ini akan ada rekan saya Yuda yang menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dan jelang waktu maghrib pendengar. Sebelumnya bersama kita akan mendengarkan renungan menjelang maghrib di hari ini dengan judul kita punya kendala, Allah punya kendali, yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Karema.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Kita Punya Kendala, Allah Punya Kendali. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bersyukur atas nikmat iman yang diberikan kepada kita, bersyukur atas nikmat kesehatan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah itu, maka wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita punya kendala. Dalam kehidupan kita di dunia ini pasti ada kendala yang kita hadapi, tetapi Allah punya kendali. Jadi, pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, setiap manusia pasti memiliki kendala. Ada yang terhalang oleh ekonomi, ada yang terhalang oleh kesehatan, ada yang terhalang oleh keluarga, bahkan ada yang terkendala pekerjaan atau keadaan-keadaan yang tidak sesuai harapan. Namun jangan pernah lupa bahwa kita hanya memiliki kendala, sedangkan Allah memiliki atas segala sesuatu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Apa yang terasa mustahil di mata manusia sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan mengendalikan hasil, tetapi tetap berikhtiar, bersabar, bertawakal, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mengulang bahwa tugas kita bukan mengendalikan hasil, tetapi tetap berikhtiar, tetap bersabar, tetap bertawakal, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran atau At-Talaq ayat 3. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan biarkan kendala melemahkan iman kita. Sebab ketika urusan diserahkan kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Ingatlah, kendala akan ujian, sedangkan kendali tetap berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selama Allah masih memegang kendali,
Tidak ada alasan bagi seorang mukmin, mukminah untuk kehilangan harapan. Jadi selagi Allah memegang kendali, kita jangan takut kehilangan kendali. Karena kita mukmin mukminat ada harapan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap seluruh ampunan Allah, seluruh ridha Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita sekalian, memberikan ridhonya kepada kita sekalian insyaallah. Amin amin amin rabbal alamin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
0: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Geliat kegiatan masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kiprah Indonesia.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Nario Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, TSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu tahu setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka

0: kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita Pak, tanaman Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Dipupuk di luar itu sama saja Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau cuma nyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja Pak, seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
2: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo. Dalam 1 hektar itu sawah.
0: Ya, itu normalnya.
3: Normalnya.
0: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman tidak subur.
0: Kalau subsidi kan biasa apa, 110 ribu ya di Bandung?
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
0: Ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
0: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Harga 160 sampai 180 juga.
0: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
0: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana tuh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah Pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
0: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung gitu.
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, enggak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
2: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam 1 tahun memproduksi padi sawah 2 kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam 1 tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska, dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini, untuk di kios mitra di desa saya sendiri,

0: Mungkin belum pernah itu satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana atau kuotanya enggak ada atau enggak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini enggak ada.
1: Nah, tahun-tahun lalu ada.
0: Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk Korea saya rasa cukup, kalau untuk Poska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana bang kurang-kurang itu, bagaimana abang siasati tanaman hortimanianya?
0: Ya pakai pupuk yang non subsidi
1: otomatis agak mahal berarti.
0: Sudah jelas itu ya, bagaimana ya sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
3: Pak, pagi-pagi begini panasin motor mau kemana Pak?
4: Mau ke toko tani Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
3: Bagian apa, Pak?
4: Pupuk.
3: Oh.
4: Kenapa, oh, Bu?
3: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
4: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
3: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana, nanti malah tidak kebagian, Pak.
4: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
3: Untuk apa, Pak?
4: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
3: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
4: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
6: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang poska tuh. Kalau urea aman. Ya 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau poska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang satu kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali. Untuk ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ini baru agak kurang sekali untuk poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli, karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350. Yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
5: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa, sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
7: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
8: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya. Kalau hortikultura kan sama masuk kan 3 musim lah. Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 sama masukkan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang yang ambil organik. Paling ambil hanya untuk tanam-tanam jagung itu, untuk nutup lubang tanamnya itu.
7: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka 2 kuintal 500 kilo. Itu memang kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
8: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas, tangan, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
7: Tolak ukurnya apa? Berlahan, luas lahan.
8: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
7: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimannya itu, kayak cabai itu 1 hektar kayak tadi yang sudah dijelaskan. Ya,
8: itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya itu. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
7: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
8: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat memang, dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo, urea. Terus ponskanya 250.
7: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan, gitu. Berarti per orang? Gitu.
8: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan, bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
7: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk.
8: Iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
7: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
8: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
7: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu nggak bisa revisi.
8: Tidak ada. Kan Dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
7: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak Togim?
8: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau, yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
7: Si petaninya?
8: Iya.
7: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor KK ya?
8: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
7: Kalau untuk potensi misal penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya pertama juga.
8: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
7: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
8: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh, sementara barang sedikit, banyak yang butuh, jadi rebutan siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK, kan enggak ada salahnya gitu.
7: Selama namanya ada di RDKK?
8: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih, karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk, tinggal input nick-nya, pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada, ya. Itu.
7: Berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu?
8: Memang selama ini kan begitu, ya, terak, Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada, gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
7: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
8: Iya.
7: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
8: Iya, terpenuhi sebetulnya.
7: Di mana jebolnya begitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
8: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak. Ya, kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi kalau Orea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Tidak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
7: Tahun depan ada penambahan gini usulannya?
8: Kalau tahun depan kayaknya sama Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
7: Terima kasih Pak Brata.
3: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
4: Ya sudah Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
3: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
4: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
3: Bisa, Pak.
4: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu. Karena bayar pinjaman.
3: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil. Dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
4: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
3: Iya, Pak.
5: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
7: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
9: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
7: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada gagasan yang terpikir?
9: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Naryo Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
7: Jadi apa ya, dalam hal ini pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
9: Benar, jika ada petani memang di Desa Naryo Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
7: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah di input RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah di input itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
9: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada perananya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator simultan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya Pak. Jadi oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk seperti itu.
7: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahu lah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
9: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama bumdes. Akan tetapi begini Pak, seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha, karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin bumdes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
7: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
9: Iya, apalagi non subsidi Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi seperti itu.
7: Terima kasih.
9: Sama-sama.
5: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
7: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
10: Alhamdulillah baik Pak.
7: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
10: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yes. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton. Oh, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
7: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
10: Ada. Jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
7: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
10: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat. Jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
7: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe ini?
10: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
7: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
10: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah. Kita akan buatkan usulannya, nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota Provinsi-provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPAP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia.
7: Iya.
10: Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas, dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Iya. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
7: Itu Pak Wilham ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
10: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer.
7: Ya.
10: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah, itu dia.
7: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
10: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
7: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlain dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi, itu mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
10: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
7: Pak Wilham, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
10: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat, itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan, seperti itu biasanya kita sampaikan.
7: Jangan mau dipakai besok pesannya hari ini.
10: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat satu konawe, dia tidak bicara satu kecamatan. Jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar, tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batas anggaran di pusat. Iya. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Iya. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau baik provinsi.
7: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mungkin kalau sesuatu terhebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, begitu. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
10: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi, seperti itu.
7: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Jadi
11: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandogang Kota Kendari. Selamat malam pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda. Setelah tadi kita juga sudah hadirkan kiprah Indonesia. Yuda punya tugas sampai di pukul 24 malam, tentu dengan beragam informasi dan juga musik pilihan terbaik yang akan kita hadirkan sampai tuntas di pukul 24 malam. Yuda tidak sendiri, saya ditemani oleh Jerry di tim teknik dan juga ada Bung Iksan di pemancar lepo-lepo. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih ada di Sultra Malam ya pendengar, di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Bahkan juga di live TikTok Yuda. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang memicu antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Kendari ini disebut juga turut dipengaruhi oleh kondisi global, di mana pemerintah Kota Kendari ini pendengar memastikan bahwa akan terus melakukan koordinasi dan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Bu Siska Karina Imbran juga mengatakan bahwa persoalan pasokan BBM ini bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah. Bahkan menurutnya, kebutuhan BBM itu tidak diproduksi di daerah sehingga kebijakan terkait dengan pasokan berada pada kewenangan pemerintah pusat. Dan dikatakan ini adalah kebijakan pusat dan kita akan buka bukan penghasil ya kebutuhan ini. Dan Siska juga menyebutkan berdasarkan dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, kondisi di Selat Hormuz ini turut berpengaruh terhadap ketersediaan BBM di sejumlah daerah. Meski demikian, pemerintah juga disebut juga akan terus melakukan intervensi dan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini. Ia berharap bahwa kondisi pasokan BBM ini segera akan membaik sehingga masyarakat itu tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantri di SPBU. Pemerintah Kota Kendari pendengar juga masih mengevaluasi sejumlah opsi untuk mengatasi antrean, termasuk kemungkinan penerapan pembatasan kendaraan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota Kendari. Selain persoalan pasokan BBM, pemerintah Kota Kendari juga akan menyoroti adanya informasi mengenai kendaraan yang berkapasitas besar yang diduga melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang. Siska juga akan mengaku bahwa baru menerima informasi ini dan akan melihat kondisi di lapangan dan sebelum untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Selengkapnya nanti pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Terima kasih untuk Harry juga udah bersama dengan live TikToknya Yudian malam ini.

Ada di Sultra Malam ya pendengar, 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Kita coba kembali update informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kota Kendari menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying untuk atau membeli bahan bakar minyak BBM secara berlebihan di tengah antrian kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Sehingga dikatakan masyarakat untuk diminta tetap tenang karena pasokan BBM khususnya Pertalite itu masih tersedia. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin dia mengatakan bahwa antrian ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Ia juga meminta penjual tidak melakukan pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah yang berlebihan agar pasokan dapat dimanfaatkan secara merata. Dan intinya dikatakan bahwa BBM itu ada, hanya memang karena kita sama-sama banyak membutuhkan sehingga otomatis antri. Ini yang disampaikan oleh Syarifuddin ya. Untuk mengantisipasi pembelian berlebihan, SPBU telah juga menerapkan pembatasan pembelian khususnya kendaraan roda 2. Pemerintah Kota Kendari menghimbau pembelian Pertalite maksimal itu 10 liter. Sementara untuk pembelian untuk kendaraan roda 4 itu mengikuti ketentuan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas serta juga dapat dipantau melalui sistem My Pertamina. Syarifuddin juga menyebutkan bahwa persoalan antrean juga berkaitan dengan ketersediaan pasokan dan juga kuota BBM yang ditetapkan oleh Pertamina. Bahkan menurutnya pemerintah daerah masih melihat efektivitas berbagai opsi penanganan termasuk kebijakan pembatasan seperti sistem ganjil genap dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Kota Kendari. Oke, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, ada Roxette Milton Tosin Hani. Ini lagu yang cukup lama ya di bulan 3 musik mancanegara. Selamat bergabung dulu. Siapa itu? At I am Tony. Apa kabar Tony? Ya, mudah-mudahan juga malam ini ya, tetap dalam keadaan yang baik-baik, sehat. Ada Mas Heri juga bergabung ya. Ya, kita update informasi seputar kegiatan RRI Face yang kembali akan digelar oleh LPP RRI Kendari. Ingat dan catat tanggalnya, tanggal 17 sampai dengan 19 September 2026 ini, yang akan digelar nanti di pelataran LPP RRI Kendari. Sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, di antaranya nanti akan ada jalan sehat, terus kemudian rekan-rekan dari pelaku UMKM itu juga turut hadir di pelataran RRI Kendari, serta kegiatan lomba mewarnai kategori anak-anak dan juga fashion show sampai dengan kategori orang dewasa. Dan juga jangan lewatkan grand final Bintang Radio yang menjadi suguhan dalam kegiatan RRI Face. Jadi ada banyak keseruan-keseruan yang nanti kita gelar di RRI Face, termasuk kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ya, dan juga adanya kegiatan lainnya seperti selain cek kesehatan gratis juga ada ini ya, belanja kebutuhan pokok dengan harga terjangkau seperti beras, minyak goreng, gula dan sebagainya. Jadi tanggal 17 sampai dengan 19 September itu bakal ada banyak keseruan yang akan dilaksanakan di pelataran LPP RRI Kendari. Dimulai dari pagi sampai dengan selesainya kegiatan, pokoknya bakal seru-seruan kita ya. Oke, terus bersama dengan Yuda yang tengah tugas bersama dengan Jerry dan juga Bung Iksan ada di memancar lepo-lepo saat ini tengah tugas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how Washington can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN meratap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor 2.
16: IB001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan dan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopis Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlalu terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawi diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini, jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kembali Yuda temani Anda. Usai tadi kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Nah, untuk malam hari ini kita akan kembali hadirkan mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Harapan Yang Pasti, akan dibawakan oleh Pendeta Nelwan Tonapa STH. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam. Salam jumpa dengan saya kembali, Pendeta Nelwan Tonapa STH, dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, bersyukur, berterima kasih, di mana kami terus melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan selalu memelihara kami sehingga malam ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu waktu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang terikat dilepaskan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak terbatas untuk menjamah setiap para pendengar umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan belajar bersama-sama Alkitab yang diambil dalam kitab 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, di mana lembaga Alkitab memberikan satu tema, yaitu akhir pemerintahan Yosafat. Sekali lagi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema, akhir pemerintahan Yosafat. Baik para pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan buat saudara. Saudara bisa menyimaknya dan mendengarkannya. Jika saudara punya Alkitab di rumah, bisa saudara lihat bersama-sama dan saya akan membacakannya. Ayat pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Mezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk Israel ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu ini, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumahmu ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir.

kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukankah kamu yang akan berperang melainkan Allah? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sesujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu pengalaman yang dialami oleh Raja Yosafat. Kita tahu bahwa Raja Yosafat ini dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Yehuda, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Bahkan dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda itu sejak umur 35 tahun. Dan masa berakhir kepemimpinan daripada Raja Yosafat adalah 24 tahun lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari pembacaan kita ini adalah di mana sejarah membuktikan kepemimpinan daripada Yosafat waktu dipercayakan untuk memimpin bangsa Yehuda. Kalau kita lihat ayat pertama dikatakan dalam pembacaan kita, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Malam hari ini saya berikan satu tema yang saya rangkumkan dari apa yang saya baca, yaitu salah satu tema itu dari pembacaan kita tadi, sesuatu yang pasti. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama di pasukan orang Meunim. Kalau kita lihat bahwa di sini dalam kepemimpinan Yosafat, kita tahu bahwa Yosafat ini tidak punya pengalaman dalam memimpin satu bangsa. Dan dia di umur 35 tahun. Bagi saya umur 35 tahun adalah umur yang masih muda, yang istilahnya belum punya pengalaman apa-apa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia? Dikatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal berperang. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal memimpin suatu bangsa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia untuk memimpin bangsa Yehuda? Kemudian dalam kepemimpinannya itu ada tiga bangsa, yaitu Moab, Bani Amon, dan Meunim. Alkitab mencatat pasukan orang Meunim melawan Yosafat. Dan ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Waktu dalam baru-baru dalam kepemimpinan dia, dia mendengar, seharusnya dia mendengar hal-hal yang baik, tapi waktu awal kepemimpinannya kemudian dia mendengarkan suatu hal yang buruk, di mana ada bangsa yang ingin menyerang dia, membunuh dia, mengepung dia. Sekali lagi saya katakan bahwa secara sejarah membuktikan bahwa waktu itu Yosafat tidak punya pengalaman untuk memimpin. Sehingga waktu dikatakan datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon, yakni El-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Nah, ini satu tindakan yang bagi saya sangat tepat. Yosafat mengambil suatu tindakan, dia tidak melawan. Waktu dia mendengar hal itu, dia tidak persiapkan prajurit, karena sekali lagi saya katakan bahwa dia tidak punya pengalaman untuk memimpin bangsa yang besar sebelum dia memimpin bangsa Yehuda. Makanya secara manusia pasti dia mengalami ketakutan. Ketakutan adalah hal yang lumrah yang sering manusia alami dalam kehidupannya. Tetapi menjadi pertanyaan, waktu kita dikuasai oleh ketakutan, tindakan apa yang kita ambil? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, orang yang dikuasai oleh ketakutan itu adalah orang-orang yang istilahnya tidak tahu mau berbuat apa lagi, sehingga kadangkala mereka mengambil jalan pintas, kemudian melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Banyak orang dalam ketakutan tidak tahu berbuat apa lagi, dia mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Itu terjadi, saudara. Survei membuktikan di Jepang itu banyak terjadi hal-hal begitu. Tetapi kita lihat perjalanan daripada Raja Yosafat waktu dia dikepung oleh bangsa Moab dan Amon. Apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, Yosafat mengambil satu tindakan yang tepat. Dikatakan ayat yang ketiga, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Pro 1 RR Kendari yang diberkati Tuhan, dari hal ini kita dapat temukan bahwa Yosafat mengambil tindakan untuk berdoa. Nah, Alkitab berkata bahwa berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Tindakan ini yang Yosafat ambil, yaitu berseru kepada Tuhan, memerintahkan rakyat Yehuda, mengumpulkan anak istri mereka semua untuk mengambil satu tindakan, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini adalah satu tindakan yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Sekali lagi, dia tidak pernah waktu dia dalam satu tekanan, dalam satu penindasan, ketakutan yang dialami, dia tidak pernah pergi mencari orang-orang pintar, orang-orang yang bisa diandalkan. Sebab saya percaya Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Yosafat melakukan satu tindakan, yaitu mengandalkan Tuhan. Dia menyuruhkan kepada Yehuda, seluruh masyarakat Yehuda, kumpulkan anak istri saudara untuk kita sama-sama mengambil suatu tindakan, yaitu berpuasa, mencari Tuhan. Berpuasa di sini saya mengambil satu renungan atau satu pendapat bahwa mereka menyerahkan total semua kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Waktu kita di tengah-tengah tekanan, waktu kita di tengah-tengah cobaan, apakah betul-betul kita mencari Tuhan, atau kadangkala kita lebih banyak curhat kepada orang lain untuk mencari, meminta pendapat dari mereka? Hal itu tidak masalah, hal itu tidak salah bagi saya. Tetapi mari kita belajar mengutamakan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Ini yang Yosafat lakukan dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, yang pertama, apa yang kita dapat pelajari, kita ambil satu pelajaran dari kepemimpinan Raja Yosafat. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia memperkatakan firman. Dikatakan tadi, dikatakan dan berkata, ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia sedang memperkatakan firman. Dia katakan, bukankah engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang selalu berperang di tengah-tengah keadaan kami, yang selalu membela kami? Nah, ini yang diambil salah satu keputusan. Yang kedua, yaitu Yosafat
memperkatakan firman. Kalau saudara baca di kitab Mazmur 1, situ sangat jelas, renungkanlah Taurat Tuhan itu atau firman Tuhan itu siang dan malam. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua orang percaya kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi, kondisi bangsa kita, perekonomian yang sedang terjadi atas bangsa kita. Kalau kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi dalam bangsa kita ini, kita lihat bagaimana terjadi demo di sana sini, sedang membuat kadangkala kekhawatiran itu dalam hidup kita, datang dalam hidup kita. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi atas bangsa kita. Mari tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita mengambil satu tindakan yang tadi saya katakan, bahwa mencari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman. Firman Tuhan itu bisa kita perkatakan waktu kita membaca, kemudian kita renungkan, kita ingat. Dan waktu kita dalam tekanan, itu firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Raja Yosafat. Dia tidak pernah mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah mengandalkan keluarga besarnya. Tapi dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari pada malam hari ini, kita belajar dari dua hal ini. Apa yang Yosafat lakukan. Dan kalau kita lihat, kita baca di ayat seterusnya, ayat 17, bagaimana Tuhan berperkara buat mereka. Alkitab bilang, Alkitab berkata bahwa berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menjawab, maka Tuhan akan menyelamatkan. Ini yang dialami oleh Raja Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Tuhan menolong mereka. Bahkan kalau kita perhatikan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan bilang kepada Raja Yosafat, kamu diam saja, maka aku akan berperang. Mereka lihat bagaimana mereka sudah melakukan doa, mereka sudah melakukan puasa, mereka sudah memperkatakan firman, dan mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja. Makanya itu saudara, kita hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Kadangkala perkataan kita ini bisa membangun orang lain, bahkan juga perkataan kita ini bisa mengutuki orang lain. Makanya itu perlu firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya waktu kita ada dalam tekanan, kita terus memperkatakan firman. Supaya waktu kita dalam tantangan, kita terus memperkatakan firman. Saya percaya firman Tuhan yang saudara dan saya baca, itu yang akan meneguhkan setiap langkah-langkah kita ke depan, menghadapi setiap hari-hari yang kita akan lalui ke depan. Alkitab mencatat bahwa dunia ini tidak akan semakin baik. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa waktu kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita refleksi kembali kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan waktu kita ada dalam kekhawatiran, waktu kita ada dalam tekanan. Apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita belajar malam hari ini dengan firman Tuhan yang saya bagikan. Biar ini menguatkan saudara dan juga saya untuk kita tetap percaya bahwa Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius 28, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa saudara tidak perlu takut penyertaan Tuhan, yang dimana dia katakan bahwa dia Allah Immanuel yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itu yang akan menuntun saudara untuk melewati setiap hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, pendengar Yuda kembali temani Anda bersama dengan Jerry yang ada di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Dan ya, tadi kita sudah hadirkan mimbar agama Kristen Protestan. Soalnya kita kembali ada di rangkaian musik pilihan terbaik dan juga update informasi. Dan jangan lewatkan, nanti akan ada spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu kembali di ruang dengar Anda.

Ya, band Kendari ada Safe Band Bukan Karena Cinta juga kembali bergulir di ruang dengar Anda di Sultra Malam. Itu artinya kita akan bersiap-siap nanti akan ada di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nanti ada Bung Jerry yang kembali akan menghandle juga live TikTok Studio RR Kendari dan juga nanti di jalur telepon. Teleponnya nanti bisa dipakai di 0401-3124-008. Sekali lagi, di teleponnya di 0401-3124-008. Oke, jadi yang mau bergabung silakan nanti bisa request-request lagu yang ingin kalian dengarkan di sepanjang tugas Yuda bersama dengan Bung Cherry dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Dan sambil kita update informasi di kesempatan malam hari ini, di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kalau ada yang punya impian yang belum tercapai, ya memang harus dikejar lah. Relate dengan lagunya Best Jam, Bermimpi. Nah, ini lagu yang cukup lama juga ya di Belantika Musik Indonesia. Selamat malam untuk Juna. Selamat bergabung juga untuk malam hari ini teman-teman yang sudah ada mulai masuk di live TikToknya Yuda. Ya, thank you. Terus ada siapa lagi selain Juna tadi? Ada siapa ya? Oke, enggak. Namaret. Thank you Namaret. Wah, nama akunnya 6 Maret. Barangkali ulang tahunnya ini ya, 6 Maret. Oke, kita ke lagu yang sudah saya siapin juga. Ada si Filia ICTR 2. Juna paling suka dengan lagu ini. Welcome untuk Aska. Thank you. Dan bersiap-siap untuk yang mau masuk di special request. Nanti kita akan lebih fokusnya nanti di pukul 22 sampai di pukul 23 malam nanti. Bahkan jalur telepon nanti kita akan buka ya. Di 0401 312 4008.

Ya, lagu lama dari Ahmad Albar dengan Sudahlah Aku Pergi. Tapi Yuda belum mau pergi karena kita baru mau mulai ini acaranya ya. Okay, Juna, thank you. Wahyu Chan, selamat bergabung juga. Dan untuk Anda yang masih ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital di seluruh pelosok Nusantara, selamat malam kembali untuk semuanya yang terus mempercayakan kembali selera musik dan informasinya di program 1 RRI Kendari. Sekali lagi, sesaat lagi kita akan gelar special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terkadang memang melalui kenangan lagu-lagu yang pernah hits di era itu, kalian juga mungkin punya cerita yang sulit untuk dilupakan. Begitu lagu itu terputar, tuh terngiang lagi kisah-kisah itu ya. Entah itu masih di zaman SMA dulu atau yang kuliahan, atau barangkali yang sempat merantau ke beberapa daerah lainnya pas lagu itu lagi tengah hits, pas diputarin di sini, wah itu jadi pingin merasakan di zaman itu lagi ya kan. Nah makanya ruang rindu ini spesial kita hadirkan buat Anda yang memang masih sulit untuk memejamkan matanya untuk istirahat ya. Spesial request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau penyanyi yang berciri khaskan kacamata, sosok perempuan yang luar biasa juga, pastinya kalian udah mulai tahu nih. Ini dia, ada Atik Sibi, Terapung. Wah ini lagunya sangat keren.

itu dia lagu yang cukup lama, Function di Pantai Cinta. Apa kabar Ica? Sudah bergabung juga di live TikToknya Yuda, ada Wahyu Chan. Terus siapa lagi ya teman-teman yang sudah mulai bergabung di live TikToknya Yuda. Terima kasih sudah berpartisipasi pada tap-tap layarnya. Dukungan absen-absennya juga ada My Love. Selamat bergabung My Love juga ya. Oh, Sulawesi Barat Ica ya. Waduh, aku sampai lupa, maaf ya Ica ya. Terima kasih untuk yang lainnya sudah boleh tap-tap layarnya. Terus kemudian tapping lagu apa yang ingin didengarkan. Ya lagu apa nih bang? Ya terserah kamu Ica. Tadi lagu ini saya putar, lagunya Fun Section di Pantai Cinta. Aduh, lagunya agak romantis-romantis gitu ya. Silakan bebas kok yang mau pilih lagu, lagu Indonesia maupun juga mancanegara kita mainkan untuk malam hari ini ya. Nanti teleponnya kita buka di 0401 3124008. Ada Andre Hihanusa, Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Ini lagu yang lama juga di bulan 3 musik Indonesia, tapi asik lah ya, coba deh, ini dia.

menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Mo dengan Karena Ku Sanggup. Halo One Heart, sudah bergabung juga untuk malam hari ini. Ada Ica PSM. Wis, Ica PSM itu apa itu PSM-nya? Ica di Sulawesi Barat. Kalau One Heart ini ada di daerah Konawe Selatan ya tadi kalau enggak salah. Oke, salam kenal. Iya, ini jaringannya agak nge-lag ya. Tapi ya mudah-mudahan juga untuk yang baru bergabung di live TikTok Yuda bisa terhibur, dan juga teman-teman kita bersiap-siap ada di live TikTok Studio RR Kendari. Saat ini udah dikendalikan oleh Bang Jerry ya di tim teknik. Jalur telepon nanti kita akan coba buka di 0401 312 4008 ya. Perbaiki dulu jaringan katanya. Oh iya, siap Ica ya. Thank you. Ya, untuk yang ada di 96,7 MHz serta RRI digital boleh coba jalur teleponnya nanti di 0401 312 4008. Sesaat lagi kita juga akan membuka jalur telepon kita untuk di request ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu. Terkadang kita selalu memaksakan kerinduan terhadap seseorang, tetapi kerinduan kita itu seolah-olah maksa gitu, tapi dia gak mau dirindukan lagi, gimana dong? Ya deh, terus lo bersama dengan kami di Pro 1 Kendari.

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, selamat malam untuk Anda pendengar yang malam hari ini kembali kita ketemu di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital serta juga di live TikTok. Ingat kenangan, Bang. Oh. Iya, maksudnya apa nih? Kios Property. Terima kasih ya udah bergabung juga. Di live TikTok studio ada Eric, ada Fajar Patra, ada Arfa TSK, selamat bergabung untuk semuanya sudah

0: mulai ramai di sana ya. Begitupun juga di sini di live TikTok juga ada Ekas, selamat bergabung untuk Ekas, ada Harry, Kios Property, terima kasih. Kiu-kiu, aduh mantap nih, mantap. Ada Yukti, ada Culing, selamat bergabung juga Culing, Yukti, terima kasih. Ekas Diandra, wow mantap, udah mulai gabung ya teman-teman. Sebut nama saya dong, Jeffrey. Oh Jeffrey, Mawar Sharon, Residence. Iya kamu gak, itu saya sebutnya nama akun yang udah masuk gitu. Baru tahu kalau nama Kios, Kios Property itu namanya Jeffrey Mawar Sharon. Oke Jeffrey, terima kasih. Oke, kita akan ada di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Aku udah tahu rumahnya Kak Yuda di mana. Lah, kamu udah tahu, kamu kayak detektif aja Yukti. Emang kamu udah pernah mampir? Beli pernah lihat Yuda? Kok langsung spill rumah sih kamu Yukti. Oke, thank you ya Yukti ya. Kalau udah tahu rumah Yuda, mampirlah ke rumah Yuda gitu ya kan. Oke Harry, selamat bergabung juga kembali. Teman-teman yang lain ada di live TikTok studio, boleh tap-tap layarnya dong bantu. Ih, masa di sana baru angkanya 28 love orange-nya, sementara Yuda 2,6 nih, udah hampir tembus 3 ya. 3K gitu loh. Ya. Semalam tuh kita tembus sampai 17K. Tuh, keren itu, baru namanya TikTokers. Aku cewek Bali itu Kak. Oh gitu. Yang mana? Yang di sebelahnya aku ya, atau yang di mana? Di Made Jaya atau yang di mana nih? Oh gitu, Yukti. Yang mana? Mas Yuda, ini aku aktif di dunia band yang dulu. Oh gitu, Mas Yuda ini aktif di dunia band yang dulu ya. Iya benar. Aku dulu anak band. masih kok, kadang-kadang aku jamming sama teman-teman ya. Gusti Made Ayu Putri. Oh iya Agdo, tak kira siapa kamu dek. Oke Yukti, thank you ya. Oke, silakan lagi dibantu tap-tap layarnya tuh Yukti. Gusti Made Ayu Putri. Wih mantap, silakan tuh bantu tap-tap layarnya tuh, kasihan nanti kita agak sepi penontonnya kalau gak di tap like-nya. Keng-keng Om Yuda nih. Ya, ajarin aku bahasa Bali lah. Oke, sudah ada di jalur telepon kita ya, Bang Jerry. Ada Bunda Tiara. Bunda Piara-piara Akandaku. Itu lagu. Ada Arjuna 70, selamat bergabung untuk Arjuna. Oke, siapakah gerangan? Kita coba teleponnya, kita aktifkan dulu ya. Wah, selamat malam Bunda Tiara.
1: Selamat malam Bang Yuda.
0: Halo, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Malam ini ada di mana sekarang?
1: Ada di rumah, di Bungku Tokyo.
0: Oh iya, ada di Tokyo, Jepang, guys. Oke, malam ini Bunda Tiara mau dengar lagu apa?
1: Lagunya lagi nih, Bruri.
0: Bruri Pesolima, Bruri Marantika. Aku jadi bingung kalau Bruri ini Bruri yang mana sih sebenarnya nih?
1: Ya, pokoknya Bruri deh.
0: Bruri judulnya apa?
1: Yang ada di komputer judulnya apa?
0: Ay, banyak banget. Bruri.
1: Angin malam, Bang.
0: Hah?
1: Angin malam.
0: Angin malam, Bruri. Coba aku coba. Iya. Oke, coba cari ya. Oke. Bruri angin malam, di manakah kau berada? Bruri angin malam. Oke. Nanti kita cari ya, angin malam ya pokoknya. Asal jangan masuk angin aja, Bu, ya. Oke, apalagi malam-malam begini kan anginnya agak kenceng gitu ya kan.
1: Iya.
0: Apalagi di Tokyo sana, Bungku Tokyo maksudnya. Angin malam.
1: Angin di sini malam.
0: Iya, oke. Ya. Silakan, lagunya dikasih buat siapa ini?
1: Lagunya buat
0: ada Jerry.
1: Halo Bang Jerry.
0: Iya.
1: Ya. Malam Ruang Rindu. Aduh, serak-serak.
0: Aduh, kenapa suaranya aku jadi ikut batuk-batuk ini, Bunda? Minum air hangat. Atau katanya orang minum wedang jahe biar suaranya tenggorokannya plong gitu.
1: Air hangat.
0: Iya.
1: Terus ya ada Bunda Emil.
0: Bunda Emil, Ima Shakira.
1: juga.
0: Umi Tunggu Sinta, iya.
1: Ya, aku gabung dengan Nasrun sebentar.
0: Krisya, ya.
1: Terus ada Nasrun, ada Mas Lihin, ada Pak Andi di Batam.
0: Oke. Okay. Yap.
1: Terus ada Dinda Ali,
0: malam
1: juga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Buat semuanya Bang datang.
0: Buat semuanya.
1: Terima kasih. Ada kan lagunya Bang?
0: Ada. Aman, Sentosa. Terima kasih. Oke, okay, Bunda Tiara ada di bungku toko. Fitra Yanti Putri, ada Umi Sinta Cemara, ada Ima Syakira, ada Fitri. Welcome semuanya. Ada Karisha Chris Christy. Selamat bergabung, ada Harry juga. Ada pokoknya kan ini dua live TikTok nih, teman-teman. Ada TikTok studionya Rer Kendari, itu boleh di-follow-follow juga ya. Pokoknya udah mulai rame di sana. Pokoknya aku kasih gacor deh malam hari ini. Hai Bang, hai juga. Hai Fitrianti Putri, apa kabar? Ada Mas Jawa, udah Mas Jawa lagi ya. Oke, okay, kita ke jalur telepon lagi. Dari Bungku Tokyo, kita bergeser ke Konawe Selatan. Selamat malam Alin.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam Ruang Rindu, benar sekali. Apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Hai, baik-baik saja kah dirimu?
2: Ya Allah.
0: Oke, okay, malam ini mau denger lagu apa? Alin di Konsel. Halo juga.
2: Jangan berhenti mencintaiku.
0: Jangan berhenti mencintaiku. Gitu ya lagunya.
2: Iya.
0: Atau aku aja yang nyanyi dengan Jerry ya. Halo Janalin, ya selamat bergabung. Kenapa? Lagunya ini dikasih buat siapa ini? Jangan berhenti.
2: Tadi yang baru lewat Bunda, buat Bunda Tiara.
0: Iya.
2: Bunda ini Mas Andi, buat semua aja yang lagi monitor.
0: Oh iya, buat Mas Andi. Iya.
2: Bang Bida, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titi DJ, jangan berhenti mencintaiku katanya. Oke. Dua lagu. Ayo silakan yang ada di live TikTok yang belum request. Ih, udah mulai rame di sana. Ada Uci, ada Nang Yayan, ada Miss Nona. Udah Miss Nona lagi ya. Ada peringatan khusus. Nama akunnya kok aneh-aneh ini teman-teman aku ya. Oke, Aguyorato. Hai. Hai, ini kayaknya dari Jepang ini ya. Selamat bergabung warga Jepang. Oke, pokoknya semuanya udah mulai tap-tap layarnya di sana. Teman-temanku silakan. Yang mau request lagu yang ada di live TikTok studio boleh, silakan. Yang ada di live TikTok juga pun silakan di live-nya Yuda. Oke, karena sudah ada beberapa nomor lagu yang saya udah siapin, yang udah masuk di jalur telepon dan juga di TikTok. Pokoknya kita hadirkan dulu, setelah itu kita mulai tap-tap layar lagi dan kita mulai mainkan TikTok-nya juga, studio maupun juga TikTok Yuda. Terus bersama dengan Yuda di special request Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, lagu yang romantis abis. Thank you yang tadi udah request lagu ini ya. Ada Fitri, kalau gak salah tadi. Fitri, thank you. Ada Nang Yayan, terima kasih juga. Dan juga tadi ada Bunda Tiara bersama dengan Alin di Konsel, Konawe Selatan. Terima kasih sudah bergabung di jalur telepon. Di 0401-3124-008 kita lanjut lagi di spesial request kita. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita ramaikan lagi tap-tap layarnya yang ada di live TikTok studio. Masih ada Fitrianti, ada Nang Yayan. Ayo silakan Nang Yayan, kayaknya stay aja nih dari tadi. Request dong, dan juga teman-teman yang ada di live TikToknya Yuda. Ayo silakan yang mau bergabung lagi. Oke. Okay. Telepon yang sama, live TikTok studio RRI Kendari, silakan juga. RRI Digital pula boleh, teman-teman. Ya. Dapuri Kendari, Nisa selamat bergabung. Apa kabar? Ada Adijar Shop, wis mantap, selamat bergabung juga. Bang Heri, welcome back juga. Ayo, silakan yang mau request-request. Waktu kita masih ada tersisa kurang lebih 30 menit lebih, dikit lagi ya. Artinya wow, waktunya cepat sekali ya. Oke, jadi kita buka telepon lagi Jer. 0401-3124-008. Dapur Kendari. Oh iya. Adijar, makasih. Ada Fitra Yanti. Iya, salam semuanya dari Kabaena. Oh iya, mantap nih sahabat kita Adijar Shop. Adijar Shop dari Kabaena. Oke, gimana? Kabaena baik-baik saja semuanya. Benar-benar di sana juga ada sultrabisa.com. Wis, mantap nih sultrabisa.com. Apa kabarnya, Bro? Gimana kabar teman-teman? Media online kalau enggak salah ini ya. Ada Heri, ada Mas Harun. Selamat bergabung Mas Harun juga. Terima kasih sudah ada di live TikToknya Yuda. Dan udah pada mulai tap-tap layar. Tap-tap like lah pokoknya. Udah love-love orange sebagian. Thank you. Kita masih cukup waktunya. Jadi jangan lama-lama. Ayo udah pada gabung. Udah pada tap-tap layar. Langsung aja gaskan di tapping lagu apa yang mau di request. Adijar. Thank you untuk love orange-nya. Untuk RRI Kendari. Makasih ya. Request lagunya Elvis. Falling in love. Kamu lagi falling in love nih Mas Her. Mas Harun. Thank you Mas Harun. Sultrabisa.com juga terima kasih sudah bergabung. Oke. Lagunya Elvis katanya. Ini lagu lama nih, asli nih. Orang dulu nih, orang jadul ya. Elvis. Ntar ya, aku cari Elvis Presley. Wih. Si Elvis, apa tadi judulnya? Aku Falling in Love. Ini lagu yang lama banget. Ada enggak ya Falling in Love? Coba cari, kita scrolling cukup jauh ini. Elvis Presley, Falling in Love, Your Love. Apalagi ya Falling in Love-nya. Ntar, pokoknya kita cari dulu ya. Yang lainnya boleh silakan tapping juga lagu apa yang kalian ingin dengarkan. Di sana masih ada Fitra Yanti Putri, ada Aspirasi Timur. Wis, mantap. Ya, terima kasih untuk Aspirasi Timur juga sudah bergabung di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Elvis yang mana tadi? Elvis Falling in Love. Ada nggak ya Elvis? Kita mau cari si Falling in Love-nya si Elvis. Nggak ada rupanya. Tapi kalau Elvis yang lain ada tuh Her. Jangan sampai salah judul. Aku juga agak lupa-lupa ingat sih kalau lagu-lagu lama. Halo Justin, selamat bergabung Justin, apa kabar? Ya, thank you juga untuk malam hari ini. Ferdi, selamat bergabung. One Night, ada apa lagi ya? The Last Rebel, kemudian True Love. Yang itu bang kali ya, True Love ya. Atau yang mana nih? yang kamu pilih tadi enggak ada tuh Her. Boleh ya ganti ya. And I Love You itu ada. Salam kenal untuk semuanya dari Kota Jati Baru gabung. Kota Jati.
Fitra Yanti Putri. Oh iya ya, salam kenal untuk semuanya. Ya ya ya. Oke oke oke. Gabung-gabung lah malam ini katanya. Ya. Halo Nia Khair, selamat bergabung no. Nair. Nia. Selamat bergabung Nia. Silakan. Teleponnya lagi kita buka di 0401 31 3124008. Kan aku sampai lupa nomor telepon kita ya. Ya, ada Ibu Sani, selamat bergabung di live TikTok kita. Ada Ufi CS, Ufi CS. Oh gitu ya, bacanya Ufi CS. Selamat bergabung. Ada Naswa Habibah, terima kasih. Ada Daun, wih namanya Daun, keren. Salam kenal pokoknya untuk semuanya katanya ya. Terima kasih, salam kenal. Oke, Jer, kita hadirkan dulu lagunya Jer ya. Baru sambil kita tunggu telepon yang gabung dan juga live TikToknya. Tadi yang udah request Elvis, nanti kita coba cariin dulu ya. Tapi saya mau hadirkan dulu nih. Ada Arwana, Angsa Putih.

0: Oke, kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ayah, mantap ya, ada Fitra Yanti Putri. Bisa kok dengar RRI mau dimanapun kalian berada, asal downloadnya RRI Digital di Play Store atau di App Store ya. Kalau udah berhasil download, tinggal pilih tuh RRI Kendari, pilih Pro 1, pilih Pro 2, pilih Pro 4, ada semua ya. Ada Ikhwan Arifuddin, ada Lensa Wonua masih ada di sana, terima kasih juga ya. Oke. Terima kasih untuk Justin juga, terima kasih. Kita ada di segmen akhir, tidak terasa ya, Bung Jerry. Terima kasih untuk Bunda Tiara tadi dan juga ada Alin. Oke, yang masih mau request-request lagi silakan di jalur telepon yang sama di 0401-3124008. Boleh ya. Dan juga yang ada di live TikTok-nya RRI Kendari. Padi Mahadewi. Mahadewi rasakan nilainya. Aduh, lagu ini mantap sekali. Boleh. Mantap juga nih. Pilihannya si Mas Heri. Padi dengan Mahadewi. Oke lah kalau begitu. Nanti kita akan siapin puter lagunya ya, Mahadewi. Iya, lagu ini lagu lama sih, tapi asik gitu loh. Padi Mahadewi. Padi Mahadewi itu bagus. Oke, siapa lagi yang mau request-request di segmen akhir kita? 2-3 lagu bolehlah, karena ini kita sudah di menit-menit akhir. Sekarang udah di 46. Tuh. Itu artinya kita sudah bersiap-siap untuk say goodbye. Tadi ada lagunya Peter Pan Menunggu ya, dari Milea. Mana tadi Milea? Udah kabur tuh. Halo Dapur Deo, mantap. Ya, On Rian selamat bergabung juga. On Rian selamat bergabung ya. Ini anak-anak On Agency kayaknya ya. Ada Wali Band Dick. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau request sebelum kita tuntaskan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke. Saya tunggu mundur ya. 5 4 3 2 1. Selamat datang yang baru bergabung. Oke, Jar, kita thanks ya. Thank you ya. Terima kasih ada Bunda Tiara, ada Alin tadi di konsel di jalur telepon. Terima kasih untuk Fitra Yanti, Len Syawonua, ada Ich Ningsi, On Rian, selamat bergabung. Ada Dapur Deo baru bergabung, tadi ada Harry, terus ada siapa tadi ya? Ada Nia, oke, makasih ya kakak Nia udah gabung juga. Makasih On Rian, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan, gak bisa satu-satu, Cinta Vina Panduwinata, oke, Inci Ningsi, oke. Terima kasih ya kalau begitu. Jangan kemana-mana, saya putarkan lagunya satu-satu untuk akhir kebersamaan kita. Terima kasih, saya juga ucapkan selamat malam, selamat menikmati istirahatnya. Dan semoga besok bisa bangun lebih awal pagi-pagi biar lebih segar lagi untuk memulai aktivitasnya. Saya Yuda, mewakili juga rekan saya Jerry. Selamat malam, salam Ruang Rindu, bye-bye.
1: Tapi sekarang

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
2: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya.

Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar, selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat sehat dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus juga diiringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai Anda. Nah, berusahalah untuk membahagiakan mereka.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Kembali masih disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendiri untuk hari ini, tepat di hari Selasa 15 September 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Diawali dengan sajian sultra pagi ini akan kami buka dengan pengajian murotal Al-Quran. Kembali disampaikan Ahmad Misbahi akan mengetengahkan surah An-Nahl ayat 41-76. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga di pukul 6 nanti untuk kembali kami hadirkan warta berita daerah pagi. Selanjutnya, update informasi aktual lainnya akan kami hadirkan dalam sajian Sultra pagi ini, juga dilengkapi dengan informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sultra, serta informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari. Juga warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 8, dan informasi-informasi aktual lainnya akan hadir hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang akan hadir di sepanjang perjalanan Sultra pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Umar, serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, khususnya untuk para pendengar di Mutiara Pagi, sehubungan dengan tidak bisa terselenggaranya sajian Mutiara Pagi selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan tausiah dari Ustadz Hilman Fauzi dengan judul Berbaktilah kepada kedua orang tua, muliakan mereka sebelum terlambat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Dalam keterangan lain disebutkan salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dari keterangan di atas, hadirin yang dirahmati Allah, ada satu amalan yang amalan ini bernilai istimewa luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat seorang anak berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Saat kita hidup di dunia, maka di saat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, untuk senantiasa memuliakan orang tua, untuk senantiasa mengurai senyuman di wajah orang tua kita. Kenapa? Karena perkara ini merupakan perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan dengan iman ayat berikut ini. Kata Allah, dan kami telah memerintahkan kepada kamu sekalian, jangan menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan apabila engkau menemukan di antara mereka, di antara keduanya atau salah satunya sudah berusia lanjut di antara kamu sekalian, maka perintahnya adalah fala tanharuhuma wa qul lahumu qawlan karima, dan janganlah engkau menghinanya, janganlah engkau menghardiknya, janganlah engkau mencelanya, janganlah engkau menyakitinya, dan berkatalah yang baik dengan perkataan-perkataan yang baik kepadanya. Wahfidz lahumu janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di antara keduanya dengan kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah untuk keduanya semoga Allah menyayangi mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepada kita sewaktu kita kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang mencari kebahagiaan, banyak di antara kita yang mencari kesuksesan, banyak di antara kita yang menginginkan keberhasilan, bahkan banyak di antara kita yang ingin masuk surga, tapi mereka lupa ada satu jalan yang bisa membuat kesuksesan kita, keberhasilan hidup kita, keberkahan datang dalam kehidupan kita, salah satunya adalah dengan berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua kita. Dalam satu keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rogima anfuh, celaka menyesal. Rogima anfuh, celaka menyesal. Rogima anfuh, celaka menyesal." Siapa mereka? Mereka yang masih menemukan kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya masih hidup, tapi mereka tidak bisa masuk surga karena keduanya. Kenapa? Karena mereka lupa, tidak berbuat baik, dan tidak memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, Saya ingin di bulan Ramadan ini kita merenung sejenak bagaimana cara kita memuliakan kedua orang tua kita. Apakah selama hidup ini pernah ada kata-kata kita yang menyinggung perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernah ada perilaku kita yang menyakiti perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup pernahkah kita mengecewakan kondisi hati orang tua kita? Maka dari hati yang paling dalam, saya berpesan kepada hadirin sekalian, jadikan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki keadaan kita kepada orang tua kita. Karena hati-hati, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sukhti Rabbi fi sukhtil walidi. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan benci murkanya Allah ada pada benci murkanya orang tua. Apa maknanya? Kalau ada saja di antara kita yang pernah menyakiti hati orang tuanya, menyinggung perasaan orang tuanya, mengecewakan perasaan orang tuanya, dan kita menemukan kegagalan, ketidakbaikan dalam kehidupan kita, boleh jadi faktornya karena kita belum sempat menghadirkan kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita. Maka jika hari ini di antara kita masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatan itu kecuali untuk berbuat baik dan membahagiakan kedua orang tua kita. Tatap wajahnya, peluk tubuhnya, ingat-ingat berapa banyak jasa yang dihadirkan olehnya. Mohon maaf lahir batin, saya masih menemukan ada di antara kita yang marah kepada orang tua. Saya masih menemukan ada di antara kita yang boleh jadi kesel sama orang tua, kecewa sama orang tua. Mohon maaf, jangankan marah, berkata ah saja tidak boleh. Jangankan marah, berkata buruk aja tidak boleh, apalagi marah. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh jadi itu yang menyebabkan banyak sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Cek kehidupan kita selama ini. Jika ada yang berbisnis, bisnisnya mohon maaf, mungkin kesulitan terus menerus silih berganti datang dalam kehidupan kita. Cek, boleh jadi ada cara kita memuliakan orang tua yang belum baik. Kalau ada yang bekerja tapi bekerjanya belum bisa mendatangkan kebahagiaan dari karir yang dijalaninya, mohon maaf, boleh jadi ada kelakuan kita yang pernah menyakiti orang tua kita. Kalau ada yang berumah tangga, ada yang berkeluarga, kemudian merasakan sesuatu yang tidak baik di keluarganya, coba dicek, boleh jadi ada sesuatu yang kita pernah sakiti di hati orang tua kita dan kita belum sempat minta maaf kepadanya. Demi Allah, jangan nunggu orang tua kita sudah tiada. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan kehilangan kesempatan di depan mata kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Selama orang tua kita masih ada, rendah hatilah, rendah dirilah kepada mereka. Muliakan mereka. Cintai mereka. Sayangi mereka sebagaimana mereka sayang kepada kita saat kecil. Kalau ada sesuatu yang boleh jadi berbeda pendapat dengan mereka, maka hormati orang tua kita. Hadirkan komunikasi yang baik. Lebih baik diam daripada menyakiti perasaan orang tua kita. Mohon maaf, saya seringkali menemukan ada yang bilang begini, Ustaz Hilman, kenapa ya orang tua saya begini, begitu, begini, begitu. Seakan-akan dia menyalahkan orang tuanya. Mohon maaf lahir batin, boleh jadi orang tua kita ibadahnya kurang, ilmunya kurang, karena dulu masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kita, mencari nafkah untuk kita, banting tulang untuk kita. Lantas dengan mudah kita mengatakan orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh jadi itu semua menjadi dosa yang tidak terasa dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Sebelum terlambat, hadirkan perilaku yang baik untuk orang tua kita. Ibu kita Dialah perempuan yang paling hebat di dunia. Mengandung kita 9 bulan. Melahirkan kita hidup dan mati. Bertumpah darah di situ. Keluar keringat yang banyak di situ. Menyusui kita. Membimbing kita. Membesarkan kita. Allahu Akbar. Yang masih punya ibunya. Hadirkan senyuman di wajah ibunya. Ayah kita laki-laki terhebat di dunia. Banting tulang. Tulang banting. Kaki di kepala. Kepala di kaki mencari nafkah untuk kita. Maka hadirkan kebahagiaan untuk ayah kita. Apalagi ini bulan Ramadan. Kalau boleh jadi di antara hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini ditambahkan rezekinya oleh Allah misalnya, yang bekerja dapat THR, yang berbisnis omsetnya meningkat, pesan dari hati yang paling dalam, jangan hanya sibuk mendandani tubuh kita saja, tapi pastikan orang tua kita pun mendapatkan bagian dari rezeki yang kita dapatkan itu. Ketika nanti Idul Fitri, kita lebih sibuk kadang-kadang dengan pakaian kita, lebih sibuk dengan kue di rumah kita, tapi kita lupa ibu kita masih menggunakan mukena yang 3 tahun lalu, ayah kita masih menggunakan sarung yang 3 tahun lalu. Tatap mereka, lihat mereka, jangan sibuk dengan diri kita sendiri, tapi pastikan mereka pun bisa mendapatkan kemuliaan dari apa yang bisa kita hadirkan. Lantas bagaimana untuk kita yang sudah tidak punya orang tua? Disebutkan dalam sebuah keterangan, setidaknya ada 3 amal atau perilaku yang bisa kita hadirkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, doakan. Bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan? Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh itu akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua selama hidupnya. Dan yang ketiga, sambungkan tali silaturahim dengan kerabatnya yang masih hidup. Semoga khutbah singkat ini bisa mengingatkan kita, bisa kembali memotivasi kita untuk menghadirkan kemuliaan, kebahagiaan kepada orang tua kita. Jika rizkimu ingin seperti raja, jika hidupmu ingin seperti raja, jika hidupmu ingin bahagia, maka jangan susah-susah mencari kebahagiaan. Bahagiakan saja orang tua kita, maka Allah akan bahagiakan kehidupan kita. Hidup kita di dunia ini singkat, cepat, padat, sebentar. Maka jika hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan hidup itu kecuali untuk menghadirkan amal-amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memuliakan, membahagiakan kedua orang tua kita. Jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah menyakitinya. Saya ulangi. Jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah menyakitinya. Satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Pesan pentingnya adalah, ayo, yang masih punya orang tua dan kita merasa banyak salah kepada orang tua kita, minta maaflah kepada orang tua kita. Minta maaflah kepada orang tua kita. Jangan sampai kemarahan kita, kekesalan kita, rasa yang kita pendam terhadap orang tua kita dan itu buruk, kita tanam selama ini sehingga mengundang sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Selama orang tua kita masih ada, bahagiakan dirinya. Jika orang tua menginginkan sesuatu dan kita mampu memberikannya, kejar, usahakan, ikhtiarkan agar kita bisa berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Kalau ada di antara orang tuanya yang menginginkan haji dan umroh, maka memintalah kepada Allah agar tangan kita bisa mengantarkan orang tua kita haji dan umroh. Sebagaimana
1: Uwais Al-Qarni yang bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah karena ibunya menginginkan untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Kalau Uwais saja bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, maka pertanyaannya, apa yang sudah kita hadirkan kepada orang tua kita? Apa yang sudah kita hadirkan kepada ibu kita? Apa yang sudah kita hadirkan kepada ayah kita? Boleh jadi khutbah singkat saya pada kesempatan kali ini mengingatkan hadirin sekalian untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan nunggu nanti, nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kalau bisa saat ini, kenapa harus nunggu nanti? Hadirkan kebahagiaan sebelum Allah menghilangkan kesempatan itu kepada kita semua. Berapa banyak seorang anak yang hari ini mereka ingin berbuat baik kepada orang tuanya, tapi orang tuanya sudah Allah ambil usianya. Tidak usah jauh-jauh, Al-Fakir pun demikian. Saya seringkali merasa bahwa, ya Rob, kalau seandainya orang tua kita masih ada, boleh jadi kita akan benar-benar tunjukkan kebahagiaan kepadanya. Maka jangan sampai hal itu hinggap kepada kita dan kita belum sempat membahagiakan orang tua kita. Kalaupun sudah tiada, maka pesan saya dari hati yang paling dalam, doakan minimal setelah sholat. Jangan lupakan doa kepada orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rob, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka sayang kepada kami sewaktu kami kecil. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita, dan bisa mengukir kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah.

Mediterania yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%.
2: Jangan kemudian menyalahkan anaknya, kamu ini anak yang nakal ini.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sultra target penurunan angka stunting di tahun 2026. Gerakan pangan murah digelar berperan menjaga stabilitas harga pangan. Inilah warta berita daerah pagi selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini, angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan, salah satunya melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang matang untuk kedepannya. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Dr. Andi Edi Surahmat Mkes menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan khusus. Selain itu juga menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting.
1: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi sekaligus untuk perencanaan ke depan. Kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi. Itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
3: Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam dari pusat tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting yang signifikan di tahun 2026. Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini, angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan, salah satunya melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang matang untuk kedepannya. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Dr. Andi Edi Surahmat Mkes menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan khusus. Selain itu juga menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting.
1: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi sekaligus untuk perencanaan ke depan. Kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi. Itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
3: Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam dari pusat tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting yang signifikan di tahun 2026.
0: Sementara itu, saudara pendengar, kekeringan yang melanda sejak 2 bulan terakhir mengancam puluhan hektar sawah di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Tanaman padi terancam gagal panen atau puso setelah sumber air yang mengairi areal persawahan mulai mengering. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
4: Karena kami mau menyedot air, sudah tidak ada tempat menyedot. Alkon ada siap.
5: Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengancam sejumlah areal persawahan. Salah satunya di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kekeringan yang berlangsung selama 2 bulan terakhir membuat sekitar 27 area persawahan terancam gagal panen atau puso, di mana saluran air yang biasanya mengairi areal persawahan kini mulai mengering. Ketua Kelompok Tani Samaturu 2 Ali Yudin mengatakan kondisi kekeringan ini sudah dialami selama 2 bulan terakhir. Meski telah menerima berbagai bantuan seperti mesin alkon dari pemerintah, namun upaya tersebut belum cukup membantu karena sumber air yang mengairi area persawahan juga ikut mengalami kekeringan. Menurut Ali Yudin, sawah yang berada di sepanjang aliran Sungai Wanggu masih memungkinkan mendapatkan pasokan air dengan menggunakan mesin alkon. Namun kondisi berbeda dialami area persawahan yang jauh dari aliran sungai, di mana jarak yang cukup jauh membuat air tidak mampu lagi mengaliri hingga ke lahan persawahan. Dan saat ini sebagian tanaman padi yang telah mengeluarkan bulir hanya mengandalkan embun pagi agar tetap bertahan hingga menguning dan dapat dipanen. Namun sebagian tanaman lainnya telah hangus akibat terik matahari. Dan diperkirakan tanaman padi yang ditanam saat ini kemungkinan hanya 40% yang masih dapat dipanen.
4: Parah, iya, karena kami mau menyedot air, sudah tidak ada tempat menyedot. Alkon ada siap, tidak ada airnya, tidak ada. Ya, paling sebagian saja, ya 40% yang bisa ini. Sudah 2 bulan lebih. Selama ini ada bendungan di atas, tapi karena barusan ini kemarau lah, semua bendungan keringan. Kurang lebih 27 hektar ada terancam puso, 60% pusonya ini. Yang seperti ini kita mengandalkan embun, misalnya kalau malam karena tebal kabut, pagi-pagi kasar masih ada basah-basah dampak karena embun.
5: Saat ini para petani berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini, sehingga kerugian akibat gagal panen dapat ditekan. Para petani juga berharap ada solusi penyediaan sumber air yang dapat menjangkau seluruh lahan, terutama area persawahan yang berada jauh dari sumber air.
0: Saudara pendengar, kegiatan gerakan pangan murah digelar berperan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di Kota Kendari guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
6: Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai instrumen utama menjaga kestabilan harga dan mengendalikan laju inflasi. Hingga saat ini kegiatan tersebut telah digelar sebanyak 110 kali menjangkau berbagai wilayah demi memastikan kebutuhan pokok warga tetap terjangkau dan pasokan terjamin. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan, data terbaru menunjukkan angka inflasi di Kota Kendari berada di kisaran 3,66%. Angka ini masih dalam batas aman, namun struktur pembentuknya perlu dicermati lebih mendalam.
7: Kita melaksanakan gerakan pangan murah. Ini dengan tujuan kita menekan angka inflasi dan juga subsidi masyarakat. Karena kita ketahui walaupun tidak begitu tinggi, sekarang angka inflasi di Kota Kendari berkisar 3,66%. Dan ini terus kita subsidi, lakukan perhatian dan juga evaluasi apa saja yang menyebabkan angka ini. Tetapi dari sisi faktor pendukung adalah transportasi dan juga BBM.
6: Ia menegaskan gerakan pangan murah merupakan bentuk intervensi pasar sekaligus subsidi nyata dari pemerintah untuk masyarakat. Tujuannya jelas menekan potensi lonjakan harga, menjaga daya beli warga, serta memastikan ketersediaan bahan pokok berjalan lancar. Kestabilan harga dinilai tidak tercapai sendirian, melainkan berkat kerjasama Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Kendari yang melibatkan melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Kendari, Polres Kendari, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya yang bergerak bersinergi memantau kondisi pasar setiap harinya. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen setiap warga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah dan harga terjangkau. Dukungan pasokan yang memadai, pengendalian harga, sinergi antar lembaga yang kuat, Kota Kendari bertekad menjaga ketahanan pangan sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkeadilan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, kasus pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan anak di Kota Bau-Bau hingga pertengahan September 2026. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
8: Data yang berhasil saya himpun itu cuman dia memang beragam, ada 41 kasus anak sampai bulan September ini.
9: Kejahatan seksual masih mendominasi kasus kekerasan yang melibatkan anak di Kota Bau-Bau. Hingga September 2026 tercatat 41 kasus anak yang terdata, persetubuhan dan pencabulan menjadi perkara yang paling menonjol. Pekerja sosial Kementerian Sosial RI, Laude Muhammad Yamin mengatakan, kasus tersebut merupakan bagian dari data penanganan anak sepanjang Januari hingga September 2026. Selain kejahatan seksual, terdapat kasus penganiayaan, pencurian, serta kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Yamin menyebut kelompok usia 13 hingga 16 tahun menjadi kelompok yang paling rentan dengan usia 16 tahun cukup dominan. Kondisi ini menunjukkan perlindungan terhadap anak pada usia remaja membutuhkan perhatian lebih dari keluarga dan lingkungan.
8: Data yang berhasil saya himpun itu cuman dia memang beragam, ada 41 kasus anak sampai bulan September ini. Untuk kasus yang mendominasi itu, untuk wilayah Kota Bau-Bau masih masuk kasus kejahatan seksual. Di antaranya itu kasus persetubuhan dan kasus pencabulan. Kemudian ada juga kasus penganiayaan, pencurian, dan kasus laka lantas.
9: Menurut Yamin, kekerasan terhadap anak tidak disebabkan satu faktor saja, melainkan berkaitan dengan kondisi keluarga dan lingkungan tempat anak beraktivitas. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat pengawasan, komunikasi, dan pendampingan terhadap anak. Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak. Yamin mengingatkan adanya praktik grooming ketika pelaku membangun kedekatan dengan anak melalui komunikasi sebelum melakukan tindakan kekerasan atau eksploitasi seksual. Di Bau-Bau, Yamin juga menemukan sejumlah kasus kejahatan seksual terjadi dalam konteks hubungan pacaran. Anak dan pasangannya yang awalnya berinteraksi secara dekat, kemudian pergi bersama ke suatu tempat yang dalam sejumlah kasus berujung pada tindakan seksual.
8: Kalau kita mau runut, kejadian-kejadian itu memang sering terjadi di lingkungan keluarga. Tetapi memang tidak terlepas juga dari dampak dari digitalisasi ini. Iya. Artinya ada yang namanya istilahnya itu, kalau saya tidak salah, chat grooming ya, yang biasa digunakan oleh para pelaku atau predator ini untuk melakukan aksinya gitu.
9: Yamin yang telah sekitar 10 tahun melakukan pendampingan anak mengatakan kejahatan seksual dan penganiayaan merupakan jenis kasus yang konsisten ditemuinya. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa edukasi perlindungan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik pada anak maupun masyarakat. Menurut Yamin, penguatan edukasi dan keterlibatan keluarga menjadi bagian penting untuk mencegah anak menjadi korban. Masyarakat juga diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan segera mencari bantuan ketika menemukan indikasi kekerasan. Dari Kota Bau-Bau,
0: masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, nasabah PNM Cabang Bau-Bau Isnawati berhasil meraih juara favorit dalam ajang PNM Mekar Inspirasi Tingkat Nasional tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui produk usaha kue pia. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
10: Jadi seleksinya dilakukan oleh pihak eksternal, kemudian dari 18 video yang ada di bawah cabang Bau-Bau ini.
11: Nasabah PNM cabang Bau-Bau An Isnawati berhasil meraih juara favorit dalam ajang PNM Mekar Inspirasi Tingkat Nasional tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui produk usaha kue pia yang dinilai unggul dalam perkembangan usaha dan kemampuan pemasaran. Kepala Cabang PNM Bau Bau Salim mengatakan, An Isnawati merupakan salah satu dari 5 nasabah yang mewakili Cabang Bau Bau setelah melalui seleksi terhadap 18 video usaha dari masing-masing unit mekar. Kelima video tersebut kemudian dikirim ke tingkat pusat untuk mengikuti seleksi bersama peserta dari berbagai cabang PNM di Indonesia.
10: Jadi seleksinya dilakukan oleh pihak eksternal, kemudian dari 18 video yang ada di bawah cabang bawah-bawah ini terpilihlah 5. Kemudian 5 itu dikirimlah ke kantor pusat dan diseleksi lagi. Jadi penilaiannya itu bukan hanya cara mempublikasi dia punya produk, tapi dirintis dari awal, Pak. Bagaimana dia merintis usaha ini dengan keterbatasan modal, kemudian usahanya bisa berkembang, kemudian marketnya bisa lebih luas, itu juga menjadi salah satu penilaian.
11: Pada seleksi tingkat nasional, terdapat 1024 video usaha nasabah yang diikutsertakan dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terpilih 9 peserta terbaik termasuk An Isnawati yang kemudian dinobatkan sebagai juara favorit berdasarkan jumlah suara terbanyak. Dalam pengembangan usaha, PNM Bau Bau memberikan pembinaan kepada An Isnawati melalui pembiayaan bertahap, pendampingan pengemasan, serta membantu pemasaran produk. Perkembangan usaha tersebut membuat produk kue pia milik An Isnawati kini dapat dipasarkan di sejumlah pusat penjualan di Bau Bau, termasuk di Lippo Plaza dan Bandara Beto Ambari. Program PNM Mekar saat ini telah menjangkau lebih dari 50.000 nasabah yang tersebar di wilayah Kepulauan Buton. PNM mendorong nasabah tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga meningkatkan kemampuan usaha agar produk dan bisnis mereka dapat berkembang serta naik kelas. Reporter RRI Bau Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar, keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
9: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau Bau Laude Muhammad Iyamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
2: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk. Di mana dia kemudian bernaung begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
9: Iyamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak, seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
2: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu, karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin mengingat kejadian itu, maka dia semakin trauma gitu.
9: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sultra target penurunan angka stunting di tahun 2026. Gerakan pangan murah digelar berperan menjaga stabilitas harga pangan. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan juga TikTok serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapakah ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar untuk Sultra Pagi, kita update informasi untuk Anda. Ini terkait dengan sebuah kapal layar motor KLM Boyne Baimole dengan POB atau person on board sebanyak 3 orang yang mengalami kecelakaan di sekitar perairan Bombana, Kecamatan Poleang pada 13 September kemarin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Kendari Amiruddin AS mengatakan bahwa pada pukul 00.50 WITA, Kom Center KPP Kendari menerima informasi dari Muhammad Iqbal, yaitu staf KUPP Molawe, yang melaporkan telah terjadi kecelakaan kapal terhadap satu buah kapal yang tenggelam di sekitar perairan Bombana, Kecamatan Poleang. Nah, dari laporan tersebut, pada pukul 1.05 WITA dini hari, pendengar, tim rescue dengan menggunakan RB-307 diberangkatkan menuju LKP untuk memberikan bantuan SAR. Nah, jarak tempuh LKP dengan pelabuhan Pemala, tempat sandar kapal rubber boat, itu sekitar 307, sekitar 52 nautical mile. Dan pendengar, adapun identitas korban yakni Rijan Lauke selaku nahkoda, kemudian ada Umur Laude selaku kru dan juga Ridwan Lamanda selaku kru. Sedangkan unsur yang terlibat dalam operasi SAR tersebut yakni SMC dan staf SMC, Rescue Post SAR Kolaka, ABK RB 307, lalu juga KUPP Molawe, kemudian

juga tim dari BMKG Meteo dan SROP Kolaka. Nah, diketahui pada 13 September 2026 pendengar pukul 6.00 WITA kapal KLM Boine Bay Mole POB 3 orang berangkat dari Bulukumba menuju Luwuk. Nah, sekitar pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah, kapal tersebut tenggelam akibat hantaman gelombang di sekitar perairan Bombana dan membutuhkan bantuan SAR.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Masih untuk Sultra Pagi, pendengar, kebersamaan kita di hari ini, di hari Selasa 15 September 2026. Dan kita sudah update informasi terkait dengan hilangnya, tenggelamnya kapal KLM Boyne Bay Mole, pendengar. Dan kita masih akan update informasi lainnya untuk Sultra Pagi. Namun selanjutnya, terlebih dahulu kita akan cek informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Baik, informasi traffic update sudah bersama dengan Bribda Cika. Selamat pagi.
2: Selamat pagi rekan Sofi.
0: Baik, Bribda Cika, untuk kondisi lalu lintas kita pagi ini seperti apa di beberapa titik di wilayah di Kota Kendari? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda dengan info traffic update melalui CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu pada Bundaran Gubernur. Baik rekan Sofi, pada pagi hari ini pada Bundaran Gubernur. Pagi hari ini Bundaran Gubernur terpantau ramai namun tetap lancar dengan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, selalu menaati rambu-rambu yang ada, dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selalu berhati-hati saat melewati area bundaran. Dapat kami informasikan juga kawasan Bundaran Gubernur ini merupakan kawasan padat berlalu lintas karena selain merupakan daerah perkantoran juga kawasan ini biasanya menjadi tempat masyarakat untuk berolahraga. Juga terpantau banyak pedagang UMKM pada kawasan ini. Maka dari itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan juga selalu menjaga kecepatan kendaraan Anda pada batas normal. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Simpang 4 Ambaipua. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih cukup landai namun tetap kondusif. Adanya peningkatan volume kendaraan pada kawasan ini terjadi karena kawasan ini merupakan Bandara Halu Oleo, yang di mana arus lalu lintas mulai padat saat kedatangan maupun kepergian pesawat. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Secara umum situasi arus lalu lintas di Kota Kendari masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh masyarakat yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali ke rekan Sofi, silahkan.
0: Baik, Bribda Cika, mungkin bisa disampaikan juga ya untuk area atau di kawasan Bundaran Adi Bahasa, barangkali seperti apa kondisinya terpantau saat ini?
2: Dapat kami informasikan pada Bundaran Adi Bahasa, pada saat ini CCTV kami belum mencakup pada bundaran itu, rekan Sofi.
0: Baik, untuk para pemirsa yang menyaksikan juga kita di live TikTok RRI Kendari, ada yang menyampaikan pertanyaan sebagai relawan, ada yang menanyakan bahwa sebagai relawan ambulans apakah akan tetap kena tilang elektronik ketika membantu ambulans melewati jalur lampu merah, mungkin seperti itu, menerobos lampu merah maksudnya.
2: Baik rekan Sofi, untuk kendaraan yang menemani ambulans,
0: iya,
2: tetap dapat tilang etle rekan Sofi, namun pada saat ingin melaporkan dapat disampaikan juga bahwa pada saat itu memiliki urgent untuk mengantar ambulans rekan Sofi.
0: Oke, baik. Untuk apakah masih terpantau juga Bribda Cika untuk saat ini kawasan-kawasan di area-area yang di bahu-bahu jalan untuk kendaraan-kendaraan yang masih melakukan antrian BBM barangkali, apakah juga masih terpantau di beberapa titik wilayah saat ini?
2: Baik rekan Sofi, untuk antrian BBM pada Kota Kendari pada pagi hari ini terpantau di Bundaran pesawat rekan Sofi.
0: Iya.
2: Pada pagi hari ini dapat kita lihat pada bundaran pesawat cukup ramai untuk antrian BBM pada pagi hari ini.
0: Oke. Okay.
2: Juga terpantau pada kawasan ini juga terpantau ramai namun tetap kondusif. Dapat kita lihat pada kawasan ini terdapat petugas kami yang sedang melaksanakan gatur pagi.
0: Yeah.
2: Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap hati-hati dan selalu sabar saat melewati area bundaran. Demikian.
0: Untuk area jembatan Teluk belum terpantau ini ya? Untuk di jembatan terpantau Teluk belum terpantau ya?
2: Terpantau pada jembatan Teluk Kendari pada pagi hari ini terpantau masih
0: aman
2: cukup kondusif rekan Sofi.
0: Okay.
2: Kami menghimbau kepada pengendara agar tetap hati-hati pada kawasan ini karena kawasan ini juga termasuk area olahraga oleh masyarakat Sumatera. Demikian.
0: Baik, baik. Terima kasih Bribda Cika untuk update informasi terkait lalu lintas. Dan terakhir barangkali himbauan keselamatan untuk seluruh masyarakat kita, boleh?
2: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jangan menerobos lampu merah, jangan melawan arus lalu lintas, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditentukan. Bagi pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar menggunakan helm yang mematuhi dan memenuhi standar keselamatan. Dan bagi pengemudi roda 4, selalu gunakan sabuk pengaman. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Cika dan juga rekan-rekan yang berada di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara untuk update informasi lalu lintas pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, salam presisi, salam keselamatan.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Dan seperti yang disampaikan bahwa masih ada beberapa titik yang terpantau padat oleh kendaraan antrian BBM yang menjadi kewaspadaan kita semua dan juga Anda tentunya untuk lebih berhati-hati ketika melintasi jalur-jalur tersebut. Dan terima kasih juga untuk Anda yang menyimak di live TikTok RRI Kendari dan juga sudah menyampaikan pertanyaan. Kami akan kembali hadirkan informasi terkait lalu lintas sore nanti di jam 4 sore tentunya masih terus dihadirkan oleh RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.
1: Jadi

Pendengar, pemerintah Kota Kendari meminta seluruh lurah dan juga camat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kantor sekaligus juga mengoptimalkan waktu kerja untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dalam apel gabungan aparatur sipil negara di lapangan upacara Balai Kota Kendari Senin kemarin. Amir Hasan mengatakan bahwa perhatian terhadap kebersihan kantor ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan baik pada bagian interior maupun juga eksterior. Hal ini disampaikan setelah adanya hasil evaluasi melalui inspeksi lapangan yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kebersihan di sejumlah lingkungan perkantoran. Menurutnya, kebersihan kantor tidak hanya berkaitan dengan tampilan lingkungan kerja, tapi juga mencerminkan kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, lingkungan kerja yang bersih dan tertata diharapkan dapat menciptakan suasana pelayanan yang lebih nyaman bagi masyarakat maupun juga ASN.

0: Sultra, pagi ini kita juga akan update informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Baik, sayang sekali terputus untuk komunikasi kita bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari. Kita akan hadirkan kembali update informasi cuaca saat lagi. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Juga seperti yang kemarin pendengar, cuaca untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya ini masih terpantau cerah dan juga untuk suhu panas lumayan ya. Nah, apakah juga hari ini akan sama seperti kemarin kondisi cuaca kita dan juga untuk wilayah-wilayah di Sulawesi Tenggara? Kita akan kembali terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, Bung Zainuddin, kita mau update informasi cuaca lagi untuk pagi ini seperti apa kondisinya, silakan.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara hari ini 15 September 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan. Pada malam hari dan dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 19 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 24 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara, hari ini diperkirakan gelombang berada pada kategori sedang dengan ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter. Berpotensi terjadi di wilayah perairan Teluk Bone Barat Tataena, perairan Wakatobi bagian timur, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu, hari ini matahari terbenam pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, dan esok hari matahari terbit pukul 05.46 menit waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi cuaca dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-405929 dan informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan dapat diakses pada halaman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
0: Baik, terima kasih Bung Zainuddin untuk update informasi cuacanya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Info cuaca.
0: Ya, kita sudah update informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Pendengar, untuk bisa memantau kondisi cuaca sepanjang hari ini juga bisa langsung menyimak di laman resmi bmkg.go.id atau juga bisa menyimak di media sosial BMKG di Instagram dan juga Facebook. Kita masih akan terus update informasi untuk Sultra pagi ini pukul 8 nanti. Kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saya.

0: 8. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: dampak yang sangat positif.
1: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
2: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi